0: Picking it up, loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turning it up.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
4: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
5: Loh, ini untuk apa ya?
4: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
6: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.
4: Eden, belum merdeka juga loh.
5: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
4: Nah lo itu aja masih perang.
5: Perang? Ini game online bro.
4: Game online.
5: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
4: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
6: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
7: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
8: Mau pulang bareng gak?
9: Gak usah, gak ada helm nih.
8: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
9: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
8: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
9: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
8: Wah, mahal amat.
9: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
10: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
11: Apa sih alasan kamu telat?
12: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
13: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
12: Oh gitu? Baca tuh gimana sih?
13: Ya habis tanda bacanya begini nih.
14: Gimana sih?
15: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
16: available di Google Play Store and App Store.
17: Pro 1 RRI Bengkalis.

Semangat pagi dan terima kasih pendengar. Hingga kini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di hari Selasa ini, pendengar, 23 Juni 2026. Semangat pagi untuk Anda pendengar dan juga yang sudah sampai di tempat tugas, selamat melakukan berbagai aktivitas Anda. Jangan lupa juga untuk berdoa, awali juga dengan basmalah pendengar. Jaga kesehatan, terpenting untuk kita semua pendengar agar hidup tetap sehat dan semangat ya, dan juga bisa melakukan berbagai aktivitas dengan baik dan lancar. Untuk yang sudah sibuk dengan berbagai aktivitas di pagi hari ini, tidak hanya di rumah, dimanapun Anda berada, di pasar, semangat pagi untuk para pedagang, begitu juga untuk para nelayan, para petani, dan juga Anda yang dalam perjalanan peringat. Ya, karena tempat tugas yang jauh begitu, hati-hati di jalan selama sampai ke tempat tujuan dan juga fokus mengendarai kendaraan Anda, baik roda 2 maupun roda 4 ya. Jangan lupa juga jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa untuk sarapan pagi. Kami masih menyapa Anda pendengar di Lintas Bengkalis Pagi, Pro 1 RRI Bengkalis.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmane Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan,

Zulhijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: 6. Pendengar, untuk berapa wilayah di Riau pendengar, seperti Kampar, Berawan, Bengkalis, Berawan, Indragiri Hilir, Berawan, Pelalawan, Berawan, juga Kuantan Sengingi, Berawan, Kepulauan Meranti, Berawan, Kota Pekanbaru, Berawan, dan Kota Dumai, Berawan. Suhu berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Dan pendengar, untuk Indragiri Hulu, cerah berawan, suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Untuk Rokan Hulu, hujan ringan. Rokan Hilir, hujan ringan. Begitu juga Kabupaten Siak, hujan ringan dengan suhu berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau hari ini, di hari Selasa 23 Juni 2026.
1: Kalau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits, music, dan masih banyak lagi.

Mas que Talibã.

Ya, selamat pagi pendengar Semangat Pagi untuk Anda. Masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis pendengar di hari ini 23 Juni, ya. Pendengar, 23 Juni menjadi hari bersejarah bagi Kota Pekanbaru, pendengar. Ibu kota Provinsi Riau, kota ini memperingati hari jadi yang ditetapkan pada 23 Juni tahun 1784. Ya, pendengar, Pekanbaru dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar di Pulau Sumatera, dan pertumbuhan kota ini ditandai dengan tingginya angka migrasi dan urbanisasi. Nah, peringat seiring waktu, Pekanbaru berkembang dari kota kecil pada tahun 1948 menjadi kota praja pada tahun 1956, dan perekonomian kota Pekanbaru ditopang oleh sektor perdagangan dan pertambangan minyak bumi. Selain itu, keberagaman etnis menjadi kekuatan sosial yang memperkaya budaya lokal. Nah, peringat dalam rangka memperingati hari jadi ke-242 pada tahun 2026 ini, pemerintah Kota Pekanbaru ini menyelenggarakan sebanyak 48 kegiatan, dan program tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dan peringat beberapa kegiatan yang menonjol antara lain peringat pergantian instalasi listrik gratis bagi warga kurang mampu dengan kuota mencapai 2.000 penerima. Lalu juga ada penghapusan denda pajak daerah hingga 31 Agustus 2026, serta pelaksanaan sunat massal gratis bagi 2.000 anak sekolah dan festival kuliner khas daerah. Salah satu agenda yang menarik perhatian pendengar adalah festival kuih talam durian yang sepanjang 1 km, ya. Ini sudah dilaksanakan pada hari Minggu kemarin.

Ya, di tahun 2026 ini Kota Pekanbaru, pendengar ya, memperingati hari jadi Kota Pekanbaru yang ke-242. Ya, selamat hari jadi untuk Kota Pekanbaru, pendengar, yang diperingati hari ini 23 Juni ya 2026. Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Bengkalis.

Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Selamat pagi dan terima kasih untuk Anda di pagi hari ini yang masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan peringatan selanjutnya kita akan ikuti dialog Pekanbaru pagi ini ya, bersama untuk pagi hari ini pendengar Riau Menyapa, dialog interaktif terkait dengan tema SPBM 2026-2027, apakah objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Ya pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti dialog pagi ini dalam Riau Menyapa.

0: ini Pak ya. Berarti polemik di masyarakat tidak ada sejauh ini Pak?
1: Ada sih ada, cuman ada. Kan sampai hari baru 2 hari ini kan belum banyak ini belum banyak dengar lah kami dalam pendidikan krusial.
0: Oke.
1: Karena bagi anak-anak jalur miskin yang ada DTKS-nya, desilnya sampai 4 ke bawah, itu yang tidak lulus di SMP SMA negeri, itu bisa melalui jalur afirmasi.
0: Okay.
1: Masuknya melalui sistem akun dan juga transparan.
0: Transparan gitu ya. Baik, terima kasih Pak Bozan. Untuk selanjutnya kita akan ke Ibu Dr. Nilam Suri selaku Kepala BPMP Provinsi Riau. Ini mungkin koreksi jika saya salah, Bu. SPMB tahun ini tahun pertama atau tahun kedua ini, Bu?
2: SPMB tahun ini tahun kedua.
0: Tahun kedua. Nah, apa perbedaan tahun ini dengan tahun kemarin, Bu, SPMB-nya? Dan apa perbedaan dari PPDB yang sebelum kita kenal ya, Bu, ya?
2: Iya, memang di masyarakat ya, terutama di sekolah-sekolah swasta, kita masih melihat itu ada istilah PPDB, penerimaan peserta didik baru. Tetapi di sejak ke pemerintahan Pak Prabowo, dan Pak Prof. Mukti ini sudah diganti menjadi sistem penerimaan murid baru. Dan SPMB ini bukan sekedar penggantian nama saja ya, tetapi ini adalah penyempurnaan tata kelola untuk mewujudkan pemerataan akses, kemudian transparansi dan berkeadilan untuk semua anak Indonesia, karena hak pendidikan itu adalah hak anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan bermutu untuk semua, dari semua tingkatan, dengan prinsip yang ramah ya, objektif juga, kemudian transparan. Tadi Pak Fauzan sudah sampaikan bahwa pelaksanaan sekarang itu lebih transparan, akuntabel. Kita bisa lihat ya, di mana jalur-jalur yang bisa dimasuki dari anak-anak kita dengan fasilitasnya tersendiri, kemudian berkeadilan, pasti tidak boleh membedakan ini anak orang kaya dan bukan gitu, dan tanpa diskriminasi. Jadi anak-anak difabel juga boleh gitu kan untuk menerima atau untuk masuk dalam SPMB sekarang.
0: Ada jalur khususnya, Bu, ya?
2: Ada jalur khusus.
0: Tapi untuk sekarang sistem zonasi masih ada ini, Bu?
2: Istilahnya tidak zonasi.
0: Oh, lagi. Sudah berubah?
2: Ya, tetapi dia istilahnya domisili.
0: Domisili.
2: Ya, jadi mendekatkan anak-anak yang ada di lingkungan sekolah tertentu untuk bisa mendapatkan kemudahan layanan pendidikan yang dekat dengan rumahnya.
0: Gitu. Itu untuk jarak dari sekolah ke rumahnya bisa dikatakan domisili itu berapa kilometer?
2: Tidak didasarkan jarak.
0: Tetapi oh, tidak didasarkan
2: sekarang,
0: jarak?
2: Ya, tetapi sekarang itu pembagiannya mungkin lebih pada kelurahan ya.
0: Oke.
2: Cluster atau kelurahan juga.
0: Seperti itu, Bu, ya. Tapi sistem seperti ini apakah memang bagus atau tidak? Bagaimana BPMB melihat ini, Bu?
2: Ini pasti penyempurnaan dari yang lalu ya.
0: Okay.
2: Ketika PPDB mungkin orang membawa meteran untuk mengukur jarak rumah dengan sekolahnya, tetapi sekarang tidak perlu lah bawa apa meteran, tetapi lihat kita berada di lingkungan yang mana. Yang saya lihat ya, sekarang SPMB terutama di Kota Pekanbaru yang sudah mulai ini, Dinas Pendidikan itu sudah menyampaikan apa ya, jalur SMA SMP 1 misalnya. Ini kelurahannya mana saja.
0: Oke. Okay.
2: Jadi orang-orang masyarakat sudah semua tahu gitu lah. Itulah bentuk transparansi gitu ya. SMP 1 sampai SMP semuanya ya, SMP kelurahannya sudah terbagi. Jadi sudah dipetakan semua gitu. Jadi masyarakat-masyarakat yang sekitarnya yang merasa saya pengen SMP 1 tapi saya di luar jarak yang di luar wilayah yang akan bisa masuk SMP 1, ada jalur lain gitu. Kalau
0: apa, Bu?
2: Anak miskin misalnya, anak ekonomi kurang mampu misalnya, masuklah lewat jalur afirmasi. Kemudian anak-anak difabel juga bisa masuk ke jalur afirmasi. Kemudian anak yang merasa punya prestasi non-akademik atau secara akademik itu bisa masuk jalur prestasi. Anak yang merasa tahfiz bagus gitu ya, tadi seperti tadi pelawan, dia bisa masuk ke SMP di Kota Pekanbaru kalau memang persyaratan misalnya berapa juz yang dia hafal atau dia melampaui juz yang ada,
0: memenuhi kriteria Bu ya,
2: bisa memenuhi kriteria, nggak usah pakai KK, nggak usah pakai KTP gitu ya. Dan misal anak-anak yang punya perolehan TKA-nya bagus juga bisa masuk dalam jalur prestasi gitu di SMP-SMP yang dia butuhkan ataupun SMA ya. Dan anak-anak yang juga anak guru dia punya jalur untuk bisa masuk di mutasi karena ada gurunya, jalur guru itu khusus anak guru yang di sekolahnya ya.
0: Oke.
2: Bukan anak guru SMP 1 tapi minta SMP 4.
0: Nah,
2: enggak bisa. Itu khusus untuk jalur anak SM guru di SMP 4 gitu. Seperti itu. Atau mutasi-mutasi yang sedang terjadi di beberapa BUMN pemerintahan. Nah, itu bisa terfasilitasi. Rasanya banyak jalur-jalur yang sudah kita siapkan dan kita sepakati ya, sesuai dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 itu. Tinggal orang tua lah, maksudnya jangan memaksakan diri ketika memang jalur anak yang diinginkan itu tidak ada. Dan jangan pakai Anabel, malu nanti. Mas tahu Anabel?
0: Apa itu, Bu? Baru dengar istilah itu.
2: Ya.
0: Ya saya tahu itu boneka horor itu.
2: Oh, gitu. Itu anak lewat belakang.
0: Oh, oke.
2: Ya. Kalau Pak Wakil Wali Kota mengatakan anak beliau.
3: Anak beliau-beliau, Mas.
2: Iya, anak beliau siapa ya? Ya beliau-beliau itulah.
0: Dan sampai hari ini hal-hal seperti itu masih ada terjadi.
2: Upaya orang tua untuk memenuhi keinginan hatinya orang tua dan juga untuk memenuhi keinginan hatinya anak-anak itu karena masih ada stigma. Saya masuk SMP favorit itu kebanggaan.
0: Nah,
2: buat orang-orang tua kan mesti gini, dapat SMP mana? SMP 4 katanya gitu ya. Entah jalur apa, pokoknya masuk SMP 4 aja. Nah, harapannya mudah-mudahan masyarakat tidak lagi memaksakan kehendaknya. Kasihan gitu ya anak-anak yang dipaksakan. Nanti anak-anaknya juga misalnya tidak anaknya tidak mampu mengikuti pembelajaran itu, jadi sebuah kondisi yang menyebabkan anak-anak juga akan tertekan gitu.
0: Baik, terima kasih Bu.
2: Iya.
0: Menyambung dari Bu Nilam Suri, Pak Bambang, ini kan bisa dikatakan ada malpraktik administrasi. Nah, bagaimana Ombudsman melihat ini, Pak Bambang?
3: Ya, ada dugaan maladministrasi ya, Mas. Kalau malpraktik di kesehatan,
0: itu
3: maladministrasi. Pertama, saya perlu sampaikan adanya terkait masalah jaminan dari apa namanya, anak-anak kita yang akan masuk sekolah sekolah di menengah ke atas ini sudah sudah oke. Tapi negeri dan swasta. Kemudian juga pada saat misalnya orang pingin ngotot, ingin ada gratis, termasuk yang anak-anak yang kurang mampu yang tidak bisa diterima di negeri, maka sudah ada jalur afirmasi. Ini dulu sebenarnya konsep yang sudah 2 tahun ini terjadi. Nah, pada saat implementasinya itu yang sebenarnya belum ideal. Kemudian kenapa? Karena ada penyebaran sekolah yang belum pas, belum merata, dan satu lagi adalah kesetaraan kualitas sekolah antara negeri swasta dan segala macam. Ini yang menyebabkan nanti potensi maladministrasi. Kita lihat bahwa acuan kita untuk SPMB ini sudah mengacu ke nomor 3 tahun Permendikdasmen nomor 3 nomor 2025. Terus dengan perbaikan Juknis. Ya, itu Juknis segala macam itu sudah clear. Nah, di situ ada petugas informasi, konsultasi, kemudian ada penyuluhan, terus ada pengaduan dan evaluasi internal. Nah, untuk yang kita cek ke sekolah, beberapa sekolah SMA 8 dan SMK 2 memainkan peran ini, bahkan mereka inilah yang saat akses 3 hari ke sana itu, masyarakat yang mengakses informasi dan konsultasi itu baru 3 hari sudah 100-an. Jadi bagaimana membuka akuntabilitas dan transparansi ini, masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian yang tidak bisa dibimbing, dan kemudian ini yang hari ini ada peningkatan yang luar biasa ya. Dan memang kalau dilihat dari potensi maladministrasinya, kita lihat masih ada, dan ini masih tetap kita kontrol. Karena pertama adalah kita lihat bahwa operator sekolah, hmm. kemudian verifikator sekolah dan verifikator distrik, hmm. dan operator daripada distrik. Hmm. Nah, pertama adalah potensinya itu bisa dilihat dari yang pertama jalur bahwa sistem itu betul-betul ideal, hmm. tidak bisa dihacker, tidak bisa dimainkan. Jadi yeah. regulasi yang ada, misalnya dari hari ini mungkin pada saat jalur afirmasi mm-hmm. bahwa tidak memenuhi kota di juknis jelas mm-hmm. ada jalur dari domisili yang agak ke sana. Yeah. Nah, ini harus sistem yang berjalan apakah dapat. Kemudian yang kedua adalah potensi kecurangan data yang memang mm-hmm. kita melihat masih banyak orang tua siswa ataupun calon peserta didik ini yang memaksakan masuk dengan segala macam cara. Mm-hmm. Termasuk kecurangan data. Di sinilah perlunya verifikator yang profesional, kemudian yang berintegritas. Dan teman-teman ini kita lihat di SMK 2, SMA 8 yang kita ini menjadi rujukan di mana mereka verifikatornya ini melakukan verifikator ini sehingga data-data itu sesuai. Mm-hmm. Karena mereka mengupload dan ini kerjaan yang berat. Tahun yeah. lalu ini masih menumpuk, tapi sekarang di akhir-akhir sudah aman nih. Hmm. Dulu ada kepanikan tahun lalu pada saat di H-1 pengumuman, maka ini masih banyak yang belum diverifikasi. Okay. Perspektif subjektif daripada masyarakat jadi tinggi. Hmm. Nah, kalau sekarang saya lihat ini sudah bisa diantisipasi, Mas. Hmm. Jadi kalaulah mereka melakukan tugas dengan baik, hmm. tidak ada misalnya konflik kepentingan atau membiarkan dokumen ini atau kelalaian bahkan ikut serta, mm-hmm. maka setidaknya SPMB ini yang kita Bu mm-hmm. Nilam berkali-kali, ini bukan seleksi loh, mm-hmm. ini sistem loh,
0: yeah.
3: sistem inilah yang memang kita jaga bahwa ini bisa betul-betul akses. Dan harus kita akuin bahwa nanti Pak Jepri di akhir ujungnya bahwa mm-hmm. komitmen dari distrik dengan sistem yang online yang sudah dibuat ini adalah mm-hmm. bisa menepikan, bisa menjaga sistem ini untuk berintegritas, hmm. termasuk orangnya.
0: Oke.
3: Okay. Ini yang kita lakukan, yang mudah-mudahan jalur-jalur yang seperti ini bisa terkendali. Hmm. Yang paling utama adalah kalau sampai dengan pengumuman, riak-riak ini akan lebih dikit dan ini sudah bisa dinikmatin. Hmm. Nah, sekarang adalah saya bersyukur bahwa Bu Nilam BPMP sudah menutup Dapodik di awal.
0: Okay.
3: Sehingga untuk yang tahun lalu yang menjadi masalah besar adalah pasca pengumuman, kemudian terus sampai dengan pasca Dapodik ditutup, ini potensi masuk. Dan hmm. iya, tahun lalu ada potensi masuk dari anak-anak Anabel ini, hmm. anak jalur belakang, anak-anak beliau. Hmm. Nah, ini ada kita temukan. Hmm. Dan hari ini sepertinya yang kita temuan terbesar kita adalah ketidaksesuaian antara daya tampung yang disetujui oleh Kemendikdasmen.
0: Okay. Hmm.
3: Itu dengan yang di penerimaan SPMB. Hmm. Ini tidak sesuai. Hmm. Anda misalnya 10 rombel, kemudian 1 rombel itu 40, tapi yang dibuka itu 36.
0: Okay.
3: Nah, hari ini clear. Hmm. Bahkan distrik dan sekolah sudah mengumumkan ini. Hmm. Jadi kesesuaian yang saya betul-betul apresiasi adalah kesesuaian antara daya tampung yang disetujui oleh Bu Nilam hmm. dengan yang dilaksanakan itu sesuai. Hmm. Mungkin ada 3 jalur yang anak adem, yang anak pinggiran ya, yang hmm. itu dari Kemendaksman, yang kemudian jalur anak tinggal kelas, dan satu lagi jalur daripada anak guru yang memang ada aturannya.
0: Hmm. Yeah.
3: Nah, ini minus ini, dan itu angkanya juga masih rasional. Mm-mm. Ini yang terpenting, Mas. Mm-mm. Kalau misalnya ini sudah sesuai dan Dapodik ditutup, maka harusnya penyelenggara atau panitia tidak bisa menerima lagi.
0: Okay. Mm.
3: Dan apapun intervensi dari masyarakat atau tokoh masyarakat, mungkin ada oknum Perkeminda atau oknum APH, kemudian ada oknum legislatif, kemudian ada dari oknum pers dan oknum daripada LSM, ini mau diapain pun nggak bisa.
0: Iya.
3: Dan mudah-mudahan ini yang bertahan, dan bisa teman-teman penyelenggara dan panitia SPMB ini istiqomah sampai akhir.
0: Iya.
3: Kalau ini yang terjadi, maka kami berani stempel bahwa SPMB ini adalah SPMB yang yang terbaik
0: ya. Hmm.
3: Dan bisa masuk dalam tataran termasuk jajaran terbaik secara nasional. Hmm. Karena transparansi, akuntabilitas itu terjaga.
0: Oke. Okay. Okay. Berarti bisa dikatakan Pak, hari ini trust masyarakat kepada regulator sudah semakin meningkat ini ya.
3: Betul, Pak. Okay. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini yang kita lihat biasanya kepanikan itu tinggi. Ini ada beberapa orang mungkin teman-teman dari media LSM atau masyarakat itu yang menelpon saya itu sudah 1-2 Kalau dulu mungkin puluhan, di kantor saya itu bahkan ada sampai rombongan forum-forum zonasi segala macam itu ada. Banyak ngasihin sekarang. Hari ini kita sudah penguatan di sekolah. Jadi sekolahlah semua orang meminta informasi. Pengaduan di sana, dibimbing di sana. Jadi kalau tidak misalnya mereka tidak paham, maka tugas panitia atau sekolah distrik lah yang memberikan paham. Memberikan informasi, dan kalau mereka tidak bisa buat akun, maka kewajiban daripada panitia lah untuk membimbingnya. Kalau ada kesalahan penginputan data, termasuk di hari pertama karena masuk down, data ada yang kebagian hilang segala macam, recovery-nya itu cukup. Dari pihak tim panitia, kemudian operator sekolah, operator distrik itu bekerja keras. Sehingga di hari kedua, hari ketiga, ini normal lagi. Nah, trust publik itu kan pada saat misalnya down itu problems. Ini di hacker lah, di apa segala macam. Dan sistemnya setelah saya berkunjung di sekolah, distrik, kemudian salah satu lagi di tempat operator, bahwa ini yang di kawan-kawan Kominfo ini sudah terjamin. Insya Allah lah dari mereka ini tidak bisa di otak-atik. Jadi tinggal masalah integritas operator, sekolah dan operator daripada distrik untuk menjaga ini, Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Bambang. Selanjutnya saya akan ke Pak Jeffrey Hunter. Pak Jeffrey Hunter, masih bergabung bersama kami.
4: Masih, Pak. Baik, silakan. Pak Jeffrey, untuk komitmen dari distrik sendiri, Pak, dalam melaksanakan pelaksanaan SPMB di tahun ini seperti apa, Pak, di Provinsi Riau?
5: Baik, yang pertama, tentu kita memberikan, pasti memberikan layanan terbaik untuk hajat hidup orang banyak ini, ya, Pak. Artinya memang event ini memang event baru, kan. Event yang memang tidak bisa kita elakkan, yang memang harus mengacu kepada rujukan yang jelas. Jadi salah satu rujukannya itu adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2025 yang mengatur bagaimana tata cara, tata laksana, pelaksanaan dan segala macamnya untuk SPMB ini. Nah, hari ini itu sudah berlangsung pendaftaran ulang, Pak. Tanggal 23 sampai 26 Juli ini sudah pendaftaran ulang.
0: Jadi itu apa, Pak? SMA, Pak.
5: Jadi dari SMK hari ini sedang pendaftaran ulang tanggal 23 sampai 26. Jadi proses ini juga menjadi bagian proses SPMB yang kita awali dari pembuatan akun, registrasi akun, pendaftaran pilihan sekolah, sampailah terakhir di pada saat pendaftaran ulang di hari ini. Nah, mungkin sedikit saya laporkan dulu, mungkin pendaftaran kita sudah mengakomodir ini pus negeri, ya, Pak, negeri yang sampai hari ini pendaftaran ulangnya, dan Selasa juga sedang berjalan terjadi tanggal 23 sampai 26. Nah, untuk negeri itu kita dari pendaftar saja itu ada 79.350.
0: Ini pendaftar di negeri.
5: Nah, yang diterima dalam aplikasi itu adalah

0: dan rumah. Dua kabupaten kota ini memang setiap tahunnya seperti itu, Pak. Itu memang menjadi apa, menjadi sesuatu yang seksi katanya gitu, Pekanbaru, Dumai. Karena memang secara agregat kalau kita gabungkan dengan Selasa itu masih mencukupi. Nah, kalau memaksakan diri seperti itu yang sampaikan tadi, harus ke sekolah tertentu saja. Betul. Nah, ada beberapa sekolah yang juga sebetulnya juga masih punya potensi untuk
1: swasta ya Bapak Ibu ya. Swasta itu masih punya daya tampung afirmasi sekitar 2179. Kita bagi ke SMA-nya 424, kemudian kursi, kemudian SMK-nya 1755. Ini se-provinsi Riau. Jadi kita tidak membuka hanya untuk Kota Pekanbaru saja gitu. Jadi seluruh provinsi Riau. Nah, untuk 10 kabupaten kota lain itu memang daya tampung lebih besar daripada pendaftar. Jadi memang kuotanya masih sangat banyak tersisa, seperti Kampar, kemudian Rokan Hulu. Itu mungkin rata-rata keterisiannya hanya sekitar sampai 80% gitu. Jadi masih ada sekitar 20% lagi yang masih sisa gitu. Nah, apa yang ingin kami sampaikan dalam hal ini adalah kita mencoba memberikan pelayanan sebaik mungkin melalui aplikasi dengan kerjasama dengan pihak Kominfo Provinsi. Sehingga memang aplikasi yang kita gunakan ini adalah aplikasi yang memang kita kembangkan bersama antara Dinas Pendidikan dan Kominfo, Dinas Kominfo. Dan memang yang juga masyarakat perlu ketahui bahwa server kita tidak ada di kita, gitu. Servernya ada di Pusat Data Nasional, di Kementerian Kominfo juga gitu. Nah, kemudian aplikasi ini juga di apa namanya dilakukan penetration test oleh BSSN, Pak. Jadi kita memang tidak sendiri dalam proses pengembangan aplikasi ini. Ada berbagai pihak yang kita libatkan sehingga memang kita pastikan bahwa aplikasi ini bisa mendukung, seperti yang sampaikan Pak Bambang tadi, aplikasi ini bisa mendukung melayani yang terbaik untuk teman-teman atau masyarakat yang ada di Provinsi Riau, terutama untuk yang SMA dan SMK. Nah, ketika memang dalam proses hari ini tanggal 23 sampai 26 ini, memang bagi siswa ananda yang belum bisa bersekolah di negeri, itu silakan saja untuk memilih jalur afirmasi swasta. Dan di dalam proses pemilihan sekolah swasta ini, juga kita juga mempersyaratkan, saya dalam juknis juga mempersyaratkan, adalah sekolah-sekolah yang memang standarnya ya hampir sama dengan negeri. Misalnya untuk akreditasi itu minimal harus B. Jadi tidak ada tawar-menawar. Ketika memang tidak B, berarti kita tidak bisa bekerja sama dengan sekolah itu untuk melakukan kegiatan busnya afirmasi ini. Jadi jalur afirmasi swasta itu ada persyaratan khusus teknis yang harus dipenuhi oleh sekolah yang akan kita yang terlibat di dalam pelaksanaan ini. Nah, berikutnya berkenaan dengan potensi yang disampaikan Pak Bambang tadi, bahwa memang kelihatannya beberapa diktum di dalam juknis memang mungkin belum tersampaikan secara baik. Kita akui itu ke masyarakat. Misalnya masih ada masyarakat yang berpendapat bahwa domisili itu masih sama dengan zonasi, padahal sudah sangat berbeda. Bahwa di domisili itu kita menetapkan dulu wilayahnya berdasarkan wilayah administratif, kemudian setelah dikelompokkan menjadi satu klaster di-SK-kan oleh Dinas Pendidikan, kemudian diurutkan siswanya berdasarkan nilai rata-rata rapornya, Pak, 5 semester. Nah, sementara zonasi pada saat itu, zonasi itu hanya betul-betul variabelnya jarak. Jadi jarak siapa yang paling dekat, nah mereka yang masuk ke sekolah itu. Apalagi yang tinggal di bawah tiang bendera, Pak. Nah, itu pasti masuk gitu. Nah, itu jadi kalau tahun ini semenjak SPMB itu tidak ada lagi istilah itu. Jadi memang tidak ada yang menentukan. Nah, memang kita pahami bahwa masih ada beberapa informasi yang miss, yang tidak sampai ke masyarakat. Tentu berkenan dengan beberapa hal yang secara teknis, misalnya kita juga menyediakan tool di aplikasi itu. Salah satunya adalah ada tombol riset data. Riset data ini selalu kita gunakan untuk mengantisipasi beberapa tahun kejadian yang lalu. Karena kita tidak bisa membedakan, Pak, antara niat, kemudian disengaja, atau alfa, kita nggak tahu. Bahwa ada data yang dikondisikan. Jadi calon murid itu membuat biodatanya didekatkan kepada sekolah yang diharapkan. Sementara kakaknya tidak sama, tidak seperti itu gitu. Nah, ini ketika memang merasa salah, di kesempatan pertama kita berikan kemudahan untuk mereka, Pak. Silakan riset datanya, kembalikanlah, atur lagi sesuai dengan data yang ada di kakak. Sehingga memang data itu benar. Kalau dia tetap berlanjut dengan data seperti itu, Pak, tentu semua verifikator akan menolak. Kenapa? Terdapat ketidaksesuaian data alamat, data yang ada di data kependudukan dengan data yang di entry di aplikasi. Nah, ini mungkin juga menjadi bagian hal-hal yang perlu menjadi perbaikan-perbaikan kita ke depan, kemudian bentuk-bentuk layanan yang kita berikan, sehingga memang masalah-masalah seperti ini tidak merugikan siswa. Memang kita akui ada yang berniat, ada yang salah gitu. Makanya ketika dia merasa itu salah, mungkin di kesempatan pertama mereka sudah lakukan riset data itu gitu. Tapi tidak, kalau sudah sampai lanjut ke pilihan kedua, pilihan ketiga, ini kan artinya punya niat gitu.
2: Yeah.
1: Nah, ini temuan-temuan yang kemudian kita dapatkan di lapangan. Walaupun ada beberapa hal juga secara pemahaman, jalur apa yang kemudian paling ideal untuk digunakan, itu juga mungkin perlu edukasi nanti ke depannya untuk melihat bahwa hal-hal yang kemudian secara data kependudukan, kelayakan data, informasi, mungkin itu yang belum cukup yang kita rasakan. Tapi secara pelayanan kita sudah berikan maksimal, kita memberikan pelayanan pengaduan online, kita memberikan pelayanan di setiap sekolah, pengaduan di sekolah. Seperti yang disampaikan Pak Bambang, bahwa di Dinas Pendidikan juga kita membuka posko pengaduan. Sehingga memang apapun bentuk keluhan, kita bisa memberikan informasi terbaik untuk masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Kira-kira itu dulu Pak sementara.
2: Baik, terima kasih Pak Jafri Hanto. Berarti sudah lengkap ya Pak apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam menghadapi SPMB di tahun ini Pak ya?
1: Insya Allah Pak.
2: Baik, terima kasih. Tapi nampaknya ini kita masih rehat sejenak dulu Bapak Ibu, tidak apa-apa ya. Setelah ini kami akan kembali lagi mendengar dan juga kami masih menunggu partisipasi Anda nanti yang ingin bergabung di line telepon 0761-24595 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Interaktif Riau Menyapa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
4: dari pemerintah. Selama hampir
5: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meningkat.
4: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali lipat.
6: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
7: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
8: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah.

kan ya sepanjang lain yang dipegang, yang sah 14, 18.

0: baik.
1: Itu aja ya Bang Mainur. Terima kasih aja mengatakan alhamdulillah sekali, terima kasih sekali lantaran sudah berubah pendaftaran ini dari dulu ke Pak ada sama dengan dulu sekarang Pak alhamdulillah sekarang sudah begitu. Pak saya mohon terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Jadi testimoni Bapak Ibu ternyata.
3: Biasanya pengaduan yang banyak.
2: Nah hari ini malah testimoni ya. Ini aplaus bisa kita berikan kepada regulator yang ada ya. Bagaimana sistem ternyata hari ini semakin baik mungkin Ibu Nila. Mungkin Ibu Nila boleh sedikit menanggapi.

pendidikan bermutu untuk semua, selalu itu yang disampaikan Pak Menteri. Jadi stigma sekolah favorit

Substitusinya adalah pemerintah provinsi Riau melalui dinas pendidikan provinsi Riau ingin mewujudkan akses pendidikan menengah yang merata, berkualitas dan berkeadilan. Nah, bagi anda yang masih belum bisa melanjutkan pendidikan di negeri, sekolah-sekolah swasta juga masih terbuka. Silakan menggunakan kesempatan ini sehingga memang tidak ada yang dikatakan bahwa tidak

Nanti ada pemerintahan jalur swasta supaya bisa masyarakat adik-adik kita bisa masuk ke sungai. Yang ketiga, kami nanti akan meminta evaluasi tertulis dari Dinas Pendidikan terkait penyelenggaraan ini, sehingga dari hal-hal yang berkembang dengan Ombudsman, Dewan Pendidikan, dan terkhusus PPMP ini, kita bisa melakukan

0: akses masyarakat untuk bisa bersekolah ini bisa dijamin oleh pemerintah.
1: Baik, terima kasih Pak. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dialog interaktif Ria Menyapa pagi ini edisi Selasa 23 Juni 2026. Kita ucapkan terima kasih kepada empat narasumber, ada Bapak Fauzan MSI selaku Komisioner Dewan Pendidikan Provinsi Riau, dan juga ada Bapak Bambang Pratama SHMH selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau, Ibu Dr. Nilam Suri selaku Kepala BPMP Provinsi Riau, dan juga Bapak Jeffrey Hunter selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas informasi yang telah diberikan kepada pendengar pagi hari ini Bapak Ibu, dan juga terima kasih.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Baru-baru saja kita ikuti Riau Menyapa Dialog pagi ini bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Saat ini mendengar Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis. Dan pendengar, kita masih di lintas Bengkalis pagi untuk Anda.

Untuk Anda semua pendengar, pendengar berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan informasi dari portal resmi kami RRI.co.id. Pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong proses pengusulan pendiri Kota Pekanbaru Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah

Kota Pekanbaru. Menurutnya pendengar, hal tersebut menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan gelar pahlawan nasional. Ia juga menegaskan pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar seluruh persyaratan yang dibutuhkan dapat segera diselesaikan. Menurutnya pendengar, penetapan marhum Pekan sebagai pahlawan nasional merupakan bentuk

Mari mengenal asal kembali, tempat berpijak kaki berdiri. Hikayat Melayu perisai diri, menjunjung tinggi akal dan budi.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

0: Banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap seorang pengedar narkotika jenis pengedar narkotika berinisial YP 33 tahun dengan barang bukti 36,94 gram pelaku yang juga sebagai penambang emas ilegal di Ciduk di Kabupaten Kuantan Sengingi. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau pendengar Kombes Pol Putu Yuda Prawira di Pekanbaru mengatakan tersangka diamankan tim Subdit 2 di Ditres Narkoba saat sedang menimbang sabu di dalam kamar sebuah rumah di Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Sengingi. Dari hasil pemeriksaan pendengar, YP diketahui sehari-hari bekerja sebagai penambang emas ilegal di wilayah Kuansing. Namun tersangka juga menjalankan aktivitas sebagai pengedar sabu yang menyasar masyarakat umum dan sesama penambang emas ilegal di kawasan Muara Lembu. Kombes Butuh menjelaskan tersangka tersebut mengaku telah menjalankan bisnis haram tersebut selama sekitar 5 bulan bekerja sama dengan seorang pemasok berinisial S alias S Cobra yang kini masih dalam penyelidikan. Menurut pengakuan tersangka, sabu diperoleh dari jaringan yang mengambil barang dari Medan sebelum diserahkan melalui sistem pertemuan langsung di wilayah Kuansing. Hasil penjualan kemudian disetorkan kepada pemasok melalui transfer. Polda Riau masih memburu pendengar dua orang yang diduga terkait dalam jaringan tersebut, yakni S dan seorang pria berinisial SBR, serta mendalami aliran distribusi dan komunikasi yang digunakan tersangka dalam menjalankan peredaran narkotika itu. Ya, kabar dari portal resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, informasi lainnya untuk Anda pendengar masih dari portal resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, informasi setelah hampir 3 tahun menjadi buronan, pendengar, seorang daftar pencarian orang atau DPO kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 15 kg akhirnya berhasil diringkus tim Satres Narkoba Polres Bengkalis. Tersangka berinisial A, 48 tahun, ditangkap di kediaman di Jalan Batin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis pada Kamis 18 Juni kemarin. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui Kasat Res Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil kerja panjang dan komitmen jajaran Satres Narkoba dalam memburu para pelaku tindak pidana narkotika yang berusaha melarikan diri dari proses hukum. Ya, menjelaskan pendengar, tersangka A ini merupakan DPO dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan laporan Polres nomor LP-A/119/8/2023 dan pendengar tahun 2023/SPKT.Satres Narkoba/Polres Bengkalis/Polda Riau tanggal 5 Agustus 2023. Kasus tersebut bermula dari pengungkapan jaringan narkotika pada tahun 2023. Saat itu petugas berhasil menangkap seorang kurir dengan barang bukti 15 bungkus besar narkotika jenis sabu dengan berat mencapai sekitar 15 kg. Dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui tersangka A memiliki peran sebagai penghubung komunikasi antara seorang pelaku yang kini masih dalam penyelidikan dengan kurir yang telah lebih dahulu diamankan. Kabar dari portal resmi kami pendengar rri.co.id.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode

0: Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?
1: Tahukah Anda, majalah Forbes memberi julukan macan Asia Tenggara Baru pada Indonesia. Di artikelnya yang berjudul Indonesia, The New Tiger of Southeast Asia, julukan ini berlandaskan beberapa faktor, seperti usia rata-rata 29 tahun, salah satu pengguna internet paling banyak di dunia, dan memiliki startup bernilai miliaran dolar di dunia.

Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.

0: komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup.
1: Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti

0: Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki Laut Mati. Laut Mati Indonesia terletak di pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung tanpa takut tenggelam, sama seperti di Laut Mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di pantai Tureleto.
1: Jual adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan yang bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.

Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumah nan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumah nan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Ya, pendengar, selamat siang. Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, pendengar, Anda sering menggunakan Android, pendengar, ya. Salah satu benda yang sering digunakan dan sangat dibutuhkan pendengar saat ini, ya. Dan pendengar, untuk menghemat baterai yang cepat habis menjadi salah satu masalah yang paling sering dibutuhkan pengguna Android, pendengar. Ya, hal ini sering dikeluhkan pendengar karena kondisi ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama ketika ponsel digunakan untuk bekerja, belajar, atau berkomunikasi. Nah, pendengar, banyak orang yang mengira baterai yang boros lalu disebabkan oleh kerusakan perangkat, ya, padahal seringkali penyebabnya berasal dari kebiasaan penggunaan yang kurang tepat. Sebagaimana dikutip dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Nah, salah satu cara menghemat baterai ini adalah dengan mengurangi tingkat kecerahan layar. Layar yang merupakan komponen yang mengasumsi daya cukup besar pada ponsel Android, pendengar. Mengatur kecerahan secukupnya untuk menggunakan fitur kecerahan otomatis dapat membantu mengurangi penggunaan energi tanpa mengurangi kenyamanan saat menggunakan perangkat. Nah, selain itu juga pendengar, periksa aplikasi yang telah berjalan di latar belakang, ya. Beberapa aplikasi tetap aktif meskipun tidak sedang digunakan dan terus mengkonsumsi daya baterai. Menutup aplikasi yang tidak diperlukan, pendengar, serta membatasi aktivitas latar belakang dapat membantu memperpanjang daya tahan baterai, dan pengguna juga disarankan mendengar untuk menghapus aplikasi yang jarang digunakan agar kinerja ponsel tetap optimal. Selain itu juga pendengar, mengaktifkan fitur hemat daya. Nah, ini penting juga ya pendengar, ya, mengaktifkan fitur hemat daya, karena fitur ini biasanya tersedia pada hampir semua perangkat Android modern yang dirancang untuk mengurangi konsumsi energi dengan membatasi fungsi tertentu yang tidak terlalu dibutuhkan. Nah, pendengar, selain itu juga menjaga sistem operasi dan aplikasi tetap diperbarui, ya, dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan daya karena pembaruan seringkali menghadirkan perbaikan perform baterai. Ya, jadi ada beberapa cara pendengar, ya, untuk menghemat baterai Android ponsel Anda, pendengar.

0: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
0: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
0: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
2: Tahukah Anda, di Indonesia ada satu nama yang disebut mampu merancang, membuat, sekaligus menerbangkan pesawat helikopter. Dia adalah Yum Sumarsono. Tidak berlebihan jika ia dijuluki sebagai Bapak Helikopter Indonesia, sebab ia merupakan salah seorang ilmuwan dan penerbang TNI Angkatan Udara, yang salah satunya merupakan perintis di bidang Rotary Wing atau helikopter. Berbeda dengan penemu dan pengembang helikopter lainnya, dia mengembangkan helikopter sendiri berdasarkan pengalaman dan intuisi, serta keterampilannya yang tidak diperoleh dari pendidikan tinggi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Selamat siang untuk Anda di siang hari ini yang sudah sangat sibuk ya dengan berbagai pekerjaan Anda pendengar, aktivitas Anda hingga saat ini, yang juga kemungkinan sudah mulai lelah, letih, lesu. Tapi tetap semangat ya, banyak hal yang bisa menyemangati diri Anda pendengar sesuai dengan keinginan lah, seperti konsumsi cemilan ringan ataupun minuman favorit Anda yang kembali membuat Anda menjadi melek ya, kalau tadi ngantuk. Tapi setelah konsumsi minuman favorit bisa kembali segar dan bisa melakukan berbagai aktivitas Anda, ngantuknya jadi hilang ya. Pendengar, mengapa ya kata kuitansi masih ditemukan dalam berbagai dokumen administrasi, padahal bentuk buku dari kuitansi adalah kuitansi. Nah, kesalahan ini pendengar memang sederhana ya, tapi banyak terjadi di lingkungan masyarakat, mulai dari toko, kantor, hingga sekolah ya. Di sisi penyebutan dan juga tulisannya pendengar ya, kita sering menyebutkan kuitansi, tapi sebenarnya adalah kuitansi ya, berbeda dengan kuitansi. Padahal pendengar, bahasa Indonesia memiliki aturan penulisan yang ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Aturan tersebut bertujuan agar masyarakat menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah, baik dalam komunikasi tulis maupun lisan. Kata kuitansi lebih terkenal dalam masyarakat karena terbiasa mendengar dan melihat penulisan dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan ini terjadi akibat pengaruh kebiasaan, kurangnya pemahaman terhadap bahasa baku, dan minimnya perhatian mengenai penggunaan bahasa Indonesia sesuai aturan. Penulisan kuitansi sebenarnya berbentuk ya, adalah bentuk tidak baku karena menggunakan huruf W ya. Tidak sesuai penyerapan kata dengan bahasa Indonesia. Kata kuitansi berasal dari bahasa Belanda atau kwitansi. Nah, dalam penyerapan bahasa Indonesia pendengar, gabungan huruf K dan W pada beberapa kata asing sering disesuaikan menjadi ku agar sesuai dengan bunyi dan ejaan dalam bahasa Indonesia, sehingga kata kuitansi diserap menjadi kuitansi, bukan kuitansi. Dalam penyerapan bahasa pendengar, penyesuaian ejaan ini sangat penting ya, agar kata yang diserap mudah digunakan dan sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Banyak orang menganggap kuitansi adalah kuitansi, memiliki arti yang sama sehingga tidak mempersalahkan penggunaannya. Padahal dalam konteks pembinaan bahasa, penggunaan kata baku sangat penting karena berkaitan dengan ketepatan bahasa. Jika kata yang salah terus digunakan, masyarakat akan sulit membedakan mana bentuk baku dan tidak baku.

Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

Tahukah Anda, lagu Lingser Wengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Lingsir Wengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan. Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki Laut Mati. Laut Mati Indonesia terletak di pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung tanpa takut tenggelam, sama seperti di Laut Mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di Pantai Tureleto.

Ya, peringkat 54 menit sudah berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, usai sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda di hari Selasa ini, pendengar, 23 Juni 2026. Tepat pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat siang untuk Anda pendengar, akhir kata sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf tersilap kata-kata dan bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.

0: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albiceleste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
1: Ada Enzo Fernandez saat tak ketinggi 1-2-3 berikan kepada Noel Molina. Lionel Messi, gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
0: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
1: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
0: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
2: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
0: Pemain Austria Michael Gregoritsch menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
2: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
0: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea, Netherlands.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
4: The grandeur of it, you know, the scale of it.
5: Dari sepak bola, kita ke lapangan tenis di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally. di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertandang atau bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
5: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hongkong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia.

sudah melewati two weeks grace period atau two weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari

0: Tila.
1: Tubiana sih ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan yang dua seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABT Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 12-4 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Dibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki ranking, ya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini gak?
1: Entahlah, tahu dong, punya mbak ada nih.
0: Oh,

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dia tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan no.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit, tak apa dah kalau engkau tak. Engkau pergi
2: kayu,
1: dah.
2: Kayu
1: listrik
2: kek.
1: Aku menyalur. Nah.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara,
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran.

Jadikan hambanya sebagai ahli zikir, dan dijadikannya hambanya sebagai orang yang dikenal karena zikirnya. Dijadikan sebagai hamba yang dikenal di sisinya. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, barang siapa yang ingat kepadaku dalam hatinya, pasti aku ingat kepadanya dalam zatku. Barang siapa yang ingat kepadaku di muka umum, pasti ku ingat padanya di muka umum. Umur yang mengandung berkah, banyak umur yang panjang masanya, tapi sedikit faedahnya. Dan banyak umur yang sedikit masanya, tapi banyak faedahnya. Janganlah kamu seperti orang yang lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Barang siapa yang tidak mensyukuri atau berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikirlah kamu mengenai makhluknya, dan janganlah kamu berpikir mengenai Allah yang menciptakan. Sesungguhnya kamu tidak kuasa memperkirakannya atau memikirkannya. Tidak akan terlahir zikir kecuali dari penglihatan dan pemikiran batin. Allah memperlihatkan zatnya kepadamu sebelum dia menutup persaksian kebesaran kepadamu. Maka anggota lahir mengucapkan atau mengakui sifat ketuhanannya, dan hati menyatakan sifat.

saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Menja'a bil hasanati falahu ashru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Ya, hadis Muslim saya sering katakan, ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Ya, perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain. Tuh, semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, mithqal tahajud, mithqal untuk baca Quran, ya mithqal untuk bisa tilawah, mithqal untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, mithqal pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Ini balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada Surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang, dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu,
kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30 berapa? 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika berkerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan bismillahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang. Saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya sementara aja. Tentu saat mungkin pulang, kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih enggak ada, masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan, tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31, 32 ayat ke-11. Kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal. Akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu yang tenang. Yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada. Sambil dipukulin malaikat. Ya, maaf teman-teman sekalian. Ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur, masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat?

investasi keluar banyak ketika wafat gak bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah, sekarang dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar. Ya. Rata-rata usia berapa tahun? Oh, baik. 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak atas gitu ya, bagian. Enggak apa-apa. Fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, perankan, tulis, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah, 40 tahun di sana ya, standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur, beristirahat, tidur. Jadi mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Dari 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Nah, jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima? Belum tentu. Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini. Ada yang 50, 60 tahu. Waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murojaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu, apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sudah lebih daripada 50 tahun.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Ku tolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
5: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe.

0: Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Bising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang
1: dapat, orang kepenak. Dimana-mana tempe. Kalau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu namanya hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: bangunan yang paling besar. Bapak Ibu, Tuan Puan yang kami hormati, dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut, sesungguhnya ada satu pesan besar yang ingin kami sampaikan, bahwa hari jadi Kota Pekanbaru bukanlah perayaan milik pemerintah. Hari jadi Kota Pekanbaru adalah milik seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Karena kota ini tidak dibangun oleh satu orang, kota ini juga tidak dibangun oleh satu generasi. Kota ini dibangun oleh kebersamaan, gotong royong, dan rasa memiliki. Karena itulah seluruh rangkaian hari jadi Kota Pekanbaru ke-242 tahun ini tujuannya yang sama, yaitu memperkuat rasa cinta terhadap kota yang kita miliki bersama. Bapak Ibu, Tuan dan Puan yang kami hormati, di tengah berbagai upaya pembangunan yang terus kita lakukan, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu membangun identitas Kota Pekanbaru. Setiap kota besar memiliki identitas yang melekat di ingatan para pengunjungnya. Yogyakarta dikenal dengan budaya Jawa dan kuliner gudegnya. Padang dikenal dengan budaya Minang dan kulinernya rendang. Maka Pekanbaru, negeri Melayu pun harus memiliki kuliner yang mampu menjadi kebanggaan kota, menjadi kebanggaan kita bersama. Salah satunya adalah ketan talam durian. Tepuk tangan untuk kita semua. Ketan talam durian ini bukanlah sekedar kuliner, tapi merupakan bagian dari sejarah, budaya, dan kekayaan daerah yang patut kita jaga dan kita perkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas. Alhamdulillah, pada tanggal 21 Juni 2026 yang lalu, kita telah melaksanakan festival ketan talam durian sepanjang 1 km di kawasan Car Free Day Jalan Sudirman yang dipadati oleh lebih dari ratusan ribu masyarakat. Yang lebih membanggakan, kegiatan tersebut melibatkan partisipasi yang sangat luas melalui mulai dari pelaku UMKM 15 kecamatan sekota Pekanbaru, pelaku ekonomi kreatif, komunitas masyarakat, serta berbagai unsur lainnya yang bersama-sama mensukseskan kegiatan tersebut. Namun perlu ditegaskan, yang sedang kita bangun bukanlah semata-mata tentang rekor muri. Rekor hanyalah bonus. Yang sesungguhnya ingin kita bangun adalah identitas Kota Pekanbaru, kebanggaan masyarakat terhadap kotanya sendiri, serta masa depan ekonomi kreatif yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Kita ingin ketika orang berbicara tentang Pekanbaru, mereka tidak hanya mengingat kotanya, tetapi juga mengingat kuliner khasnya, keramahan masyarakatnya, semangat kebersamaan yang hidup di dalamnya. Karena pada akhirnya yang sedang kita bangun bukanlah sebuah kota, yang sedang kita bangun adalah kebanggaan, rasa memiliki, dan warisan yang tak akan pernah dilupakan bagi generasi yang akan datang. Bapak Ibu, Tuan Puan yang kami hormati, perjalanan ini tentu masih panjang, masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, masih banyak yang harus kita sempurnakan, dan masih banyak cita-cita yang harus kita wujudkan bersama. Namun kita yakin, selama semangat kebersamaan tetap terjaga, tidak ada yang tidak mungkin kita capai. Bapak Ibu, Tuan Puan yang kami hormati, hari ini pada usia ke-242 tahun, kita tidak hanya merayakan perjalanan sebuah kota, kita sedang merayakan kebersamaan. Kita sedang merayakan semangat gotong royong, kita sedang merayakan optimisme, kita sedang merayakan keyakinan bahwa Pekanbaru akan menjadi kota yang semakin baik dari waktu ke waktu. Sebagai energi baru untuk terus bergerak, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, mari kita jadikan gotong royong sebagai budaya, dan mari kita jadikan kolaborasi sebagai cara kita membangun Kota Pekanbaru. Bapak Ibu, Tuan Puan yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pemerintah Pekanbaru, bersama Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Haji Markarius Anwar, serta seluruh jajaran pemerintah Kota Pekanbaru, dengan penuh rasa syukur dan mengucapkan selamat hari jadi Kota Pekanbaru ke-242 tahun 2026. Semoga Kota Pekanbaru senantiasa diberikan keberkahan. Semoga Kota Pekanbaru senantiasa menjadi kota yang berbudaya, maju, dan sejahtera. Bapak Ibu, Tuan Puan yang kami hormati, sebelum kami mengakhiri pidato ini, izinkan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan membangun Kota Pekanbaru selama 1 tahun 4 bulan terakhir. Kepada DPRD Kota Pekanbaru, kami menyampaikan terima kasih atas kemitraan yang telah terjalin dengan baik dalam membangun kota ini. Terima kasih atas berbagai masukan, kritik, saran, serta fungsi pengawasan yang telah diberikan. Karena kami meyakini bahwa perbedaan pandangan bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan sebuah kekuatan untuk menyempurnakan kebijakan yang pada akhirnya akan bermuara pada kepentingan masyarakat. Kepada seluruh jajaran Forkumpinda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sinergi, dukungan, dan kebersamaan yang terus terbangun dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan kondisivitas daerah. Karena tanpa stabilitas yang baik, pembangunan tidak akan dapat berjalan secara optimal. Kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan. Kami memahami bahwa melayani masyarakat bukanlah pekerjaan yang ringan. Namun kami percaya setiap pengabdian yang dilakukan dengan tulus akan menjadi amal kebaikan yang manfaatnya akan terus mengalir dan dirasakan oleh masyarakat. Dan kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, kami ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dari kami. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari solusi, ikut menjaga kota ini, mengawal jalannya pembangunan, serta terus memberikan kritik dan masukan yang membangun. Karena sesungguhnya tidak ada pembangunan yang akan berhasil tanpa keterlibatan dan juga partisipasi aktif dari masyarakat. Terakhir kami tutup dengan dua bait kantun. Ketan talam durian di atas tungku. Ini ketan karena ingat ketan kemarin kan. Jadi kita pantunnya ketam nih Pak Gubernur. Karena belum pernah ada kegiatan di Kota Pekanbaru ini yang menghadirkan lebih dari ratusan ribu jiwa datang di Jalan Sudirman. Ini luar biasa. Ketan talam durian di atas tungku. Dihembus angin semerbak harum. Selamat hari jadi Kota Pekanbaru. Semoga semakin sejahtera warganya. Ketan talam dikukus dengan santan. Manis legit ditambah durian. Pembangunan terus kita galakkan agar Pekanbaru semakin di depan. Terakhir, terima kasih Pak Gubernur. Mudah-mudahan transfer atau DBH-nya cepat dikirim ke Pekanbaru. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur dulu. Jadi Pak Gubernur ini punya rencana besar untuk Pekanbaru. Salah satunya di sebelah area duta ya Pak Gubernur ya. Kita mau buat pelataran batu putih atau pasir putih yang akan menjadi tempat pariwisata di tengah kota bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Habis itu juga akan melebarkan di belakang kantor gubernur menembus ke jalan Pepaya ya. Dan sebentar lagi saya mau titipkan sama Pak Gubernur supaya transportasi publik Pak Gubernur di Provinsi Riau lebih baik. Mungkin nanti tolong kami rekomendasikan satu kader terbaik kami dari pemerintah kota agar menjadi kadisub di Provinsi Riau Pak Gub. Ini permintaan wali kota, mudah-mudahan bisa nanti Pak Yuliarso diterima sebagai kepala dinas perhubungan Provinsi Riau. Dengan kerendahan hati kami mohon Pak Gub agar transportasi publik ini Pak Gub menyambung, karena kami sedang merubah energi bahan bakar menjadi energi listrik yang ramah dengan lingkungan. Terima kasih Jajakola Kairan dan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Riau yang hadir hari ini, dan support selalu Pak Gubernur karena Pak Gubernur punya cita-cita yang tinggi dan juga Pak Gubernur punya komitmen yang jelas. Betul Pak Gub ya. Dan juga kami terima kasih kepada anggota DPRD Kota Pekanbaru yang terus bersama dengan kami bekerja kompak dan juga menjaga stabilitas Kota Pekanbaru lebih baik lagi. Semoga pahala amal jariah Bapak Ibu sekalian anggota Dewan yang terhormat, mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki, dan sukses selalu. Terima kasih Pak Sebitul Kairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian tadi sambutan Wali Kota Pekanbaru Haji Agung Nugroho yang tadi sudah menyampaikan beberapa langkah yang sudah dilakukan dalam kemajuan Kota Pekanbaru selama satu tahun ke belakang. Dan tadi juga banyak yang sudah diungkapkan oleh Wali Kota Pekanbaru selain infrastruktur dan juga kemajuan dari UMKM serta langkah-langkah lainnya untuk masyarakat yang dapat menikmati bersama sebagai fasilitas dan juga birokrasi yang lebih baik ke depan untuk Kota Pekanbaru ke depan. Dan pendengar, selanjutnya kita akan simak pula sambutan PLT Gubernur Riau Insinyur Haji Ashef Haryanto M yang saat ini juga rapat paripurna masih dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru.
2: Saya ajak seluruh masyarakat Kota Pekanbaru untuk senantiasa terus bekerja keras dan berkarya demi kemajuan Pekanbaru yang kita cintai ini. Berkenaan dengan itu pula, kita yang hari ini telah menikmati hasil perjuangan pendahulu kita, tentu sudah sepantasnya memberikan penghormatan dan penghargaan serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pejuang dan pendiri Pekanbaru. Seraya memanjatkan doa, semoga Allah senantiasa memberkahi dan meredai perjuangan mereka. Tuan PLT Gubernur Riau, Wali Kota Pekanbaru, Bapak, Ibu, Encik, Tuan dan Puan jemputan majelis yang kami muliakan. Dalam upaya percepatan pembangunan diperlukan sinergi pemerintah daerah dengan DPRD yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sehingga terdapat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam membangun sistem kerja yang harmonis, produktif dengan mengedepankan komunikasi dan etika politik yang sehat. Untuk mengejar ketertinggalan, tentu kita membutuhkan tekad dan keberanian. Kita harus memiliki ketegasan untuk mengambil keputusan, termasuk menyelaraskan percepatan program-program pembangunan dari pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru. Pekanbaru bermula dari Senapelan, yang didirikan oleh marhum Pekan. Bila masyarakat selalu bergandengan tangan, Pekanbaru yang maju dan sejahtera akan segera dapat diwujudkan. Bapak, Ibu, Encik, Tuan dan Puan jemputan majelis yang kami muliakan. Berikutnya mari kita dengarkan sambutan PLT Gubernur Riau yang menjadi pucuk payung panji bagi kepemimpinan di Provinsi Riau ini, seperti ungkapan dalam Tunjuk Ajar Melayu yang dikatakan pemimpin didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, dituakan oleh orang banyak, dikemukakan oleh orang ramai, diangkat menurut patutnya, dikukuhkan menurut layaknya. Kepada PLT Gubernur Riau, Tuan Insinyur SF Haryanto MT, kami silakan dengan segala hormat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita bersama yang saya hormati anggota DPD RI DPR Riau Bapak Kiai Haji Muhammad Usip MPDI. Yang kami hormati juga Konsulat Malaysia Bapak Puan Haljamah binti Syekh Abdul Rahman. Yang kami hormati dan kita banggakan Bapak Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho berserta Ibu, dan Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru Bapak Markus Anwar bersama Ibu. Yang kami hormati juga Ketua dan Wakil Ketua anggota DPRD Kota Pekanbaru. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Riau yang tidak bisa sebut satu persatu. Yang kami hormati juga anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pekanbaru, di sini ada Ibu Kajari Pekanbaru, Ibu Hajah Dr. Silvia Rosalina SHMA. Yang kami hormati juga Bapak Kapolresta Pekanbaru, Bapak Kombes Pol Warman Arta SKMH. Yang kami hormati juga Dandim 031 Pekanbaru, Bapak Kolonel Impantri Iksanuddin SOS MM. Yang kami hormati juga Ketua Pengadilan Negeri Bapak Bambang Trikora. Yang kami hormati juga Ketua Pengadilan Agama Bapak Tamrin SAGMH. Yang kami hormati juga Danion Aranut Letkol Irfan Wibowo. Yang kami hormati Kopasgat Letkol Wahyu Kurniawan. Yang kami hormati Kadispers Letkol Joko Kusbandono. Yang kami hormati juga Kepala BNN PKU Bapak Kombes Wawan. Yang kami hormati juga Ketua LAM Kota Pekanbaru, yang kami hormati juga para kepala instansi vertikal, LH, sekretaris daerah, tokoh masyarakat, akademisi dan dunia usaha, insan pers serta seluruh undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang hadir di ruangan paripurna ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan dan kesempatan pada hari pada kita semua untuk hadir dalam rapat paripurna hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Sebagai ibu kota provinsi, perkembangan Pekanbaru menjadi perhatian kita bersama. Apa yang telah terjadi di Pekanbaru akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, pelayanan publik, dan citra Provinsi Riau secara keseluruhan. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Pekanbaru, Bapak Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Markus Anwar, terus memprioritaskan dan sangat peduli berbagai persoalan dasar masyarakat. Kita merasakan sebagian besar ruas jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat ini telah diperbaiki dengan mulus. Kita kasih aplaus. Drainase terus dibenahi untuk mengurangi banjir dan fasilitas publik semakin ditata. Upaya-upaya ini membuat wajah Kota Pekanbaru semakin tertata, nyaman, dan membanggakan sebagai ibu kota Provinsi Riau. Terima kasih Pak Wali Kota. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota atas keberhasilan mencatat rekor MURI melalui sajian kue talam ketan durian. Tadi sudah saya coba warna, harum aroma duriannya luar biasa. Ini memang selera Pak Wali Kota luar biasa. Ya, saya tahulah dari dulu selera. Apa saja. Kue talam ketan durian sepanjang 1 km. Rekor ini bukan sekedar pencapaian seremonial, tetapi menjadi bukti kuat bahwa kolaborasi pemerintah, pelaku UMKM, dan masyarakat mampu mengangkat potensi daerah menjadi kebanggaan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua memahami bahwa saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia menghadapi tantangan yang sama, yaitu keterbatasan ruang fiskal. Pemerintah Riau juga merasakan hal tersebut. Demikian pula dengan kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. Karena itu, sejak awal saya menempatkan penguatan pendapatan asli daerah dan optimalisasi berbagai sumber pendapatan daerah sebagai salah satu fokus pemerintah Provinsi Riau. Namun demikian, Kota Pekanbaru patut bersyukur karena implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau AKPD telah memberikan dampak positif bagi Kota Pekanbaru. Kebijakan ini menjadi salah satu faktor penting yang membantu memperkuat kemampuan fiskal di Kota Pekanbaru. Salah satu dampak paling nyata adalah melalui kebijakan absen pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Dari kebijakan ini, penerimaan Kota Pekanbaru sangat meningkat dari 167 miliar pada tahun 2024 menjadi 349 miliar pada tahun 2025 atau meningkat 108%. Ini baru Pak, belum digarap ada 159 miliar lagi. Saya kemarin sengaja datang ke kantor Pak Wali Kota, sama Pak Wali Kil, saya menyerahkan by name, by address seluruh masyarakat Kota Pekanbaru yang menunggak pajak. Ini mungkin bapak-bapak ada nama di situ. Nih, itu semua sudah serahkan sama Pak Agung. Tinggal Pak Agung bagi. Ada ya? Nah, ini tinggal bagaimana pola Pak Wali Kota mengejar kepada by name by address tadi. Ini kalau dapat 159 tambah 70% lagi buat Kota Pekanbaru. Ini luar biasa. Artinya kita banyak daerah menghadapi tekanan fiskal. Kota Pekanbaru memiliki kemampuan peningkatan fiskal menjaga keberlanjutan pembangunan karena adanya penguatan pendapatan yang bersumber dari kebijakan HKP tersebut. Insyaallah kemampuan fiskal Kota Pekanbaru pada tahun 2026 akan semakin meningkat. Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan berbagai langkah strategis, mulai optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan, pelunasan pungut, wajib pungut, penguatan kerjasama dengan BP Amigas, peningkatan pengawasan distribusi bahan bakar, sehingga penguatan berbagai sumber pendapatan lainnya. Ini Pak Wali Kota, kami kemarin sudah mendatangani BP Amigas, sumber kita yang terbesar nanti insya Allah. Kami sudah bekerja bersama Porkopinda. Kalau saya bekerja kemarin, saya paparkan di depan Pak Kapolda, Pak Kajati, di depan Panglima, semua lengkap, DPRD. Inilah rencana kerja untuk mengejar pendapatan. Dari PBBKB, ini kita dapat tahun 2025 adalah 1,2 triliun. Artinya, pajak bahan bakar yang masuk ke Riau berdasarkan pergub atau permendagri itu yang subsidi 5% dan non subsidi 7,5%. Nah, ini cukup besar, Pak. Kalau pertanyaannya kenapa kita dapat 1,2, karena dikalikan dengan permendagri. Justru itu kita mencari berapa seharusnya minyak yang ada di Provinsi Riau. Kalau kami orang teknik sama Pak Firdaus bertanya, Pak, kalau duit dapat ini uang dari mana? Dari mana asalnya? Inilah kita kejar. Kenapa? Di Kalimantan saja, Pak. Di Kalimantan, PDRB-nya kita paling tinggi, luasnya kita, jenis usahanya pun kita, tambang pun besar kita. Itu mereka dapat PBWKB 6 triliun. Ini luar biasa. Ini sangat besar. Data kemarin, alhamdulillah, kita teken penetangani dengan BP Migas semua daftar tambang yang ada di Provinsi Riau. Ini sudah kita dapati kemarin dengan Porkopinda kerjasama dengan APA seluruhnya, kita sudah dapat banyak data. Invoice-invoice bodong-bodong ini banyak dapat kita. Ini alhamdulillah, Pak. Ini gebrakan luar biasa. Kalau kita kerja keras, saya yakin ini tambah lagi Kota Pekanbaru 70% lagi tambah. Ini luar biasa. Saya yakin ini tembus di atas 2 digit Provinsi Riau. Kalau tidak tembus, Pak, jangan kita bermimpilah untuk membangun. Saya kalau tidak gigih begini, tidak ada jalan satu-satunya. Kerja keras, saya bawa, saya gandeng Pak Wali Kota dan Wali Kota dan Porkopinda semua Kota Pekanbaru. Insyaallah, mohon doanya. Selain meningkatkan pendapatan daerah, kita juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga aset daerah dan fasilitas publik yang telah dibangun yang menggunakan uang rakyat. Kita masih menemukan berbagai fasilitas umum yang hilang, dirusak, maupun diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu saya meminta nanti pemerintah Kota Pekanbaru, Pak Wali Kota, nanti kita bekerja sama antara dengan Provinsi Riau, dengan Polda Riau, dengan Polresta, dengan namanya itu pelaku usaha barang bekas. Ini luar biasa, Pak. Darurat kita, Pak. Riau ini darurat, Pekanbaru khusus darurat. Coba Bapak bayangkan. Penari Zapin kita, Pak, sampai telanjang di situ. Coba. Tembaganya habis dicuri. Yang listrik kita tanam, kita pasang di depan SMA 1. Habis yang kuning-kuningnya semua, Pak. Listrik, kabel dipotongin seluruhnya. Udah darurat kita. Ini saya minta Pak Wali Kota nanti, Pak Wali Kota tolong nanti buat kerjasama kita dengan Polda, dengan Polresta, dan begitu juga pelaku usaha barang bekas. Supaya jangan terjadi, Pak. Kasihan kita mal-mal, duit kita hilang-hilang. Coba sadis, Bu. Patung Zapin kita di depan kantor gubernur, di depan kantor kejaksaan, di kantor bekas Polda. Sudah tidak ada harga diri kita, dilibas orang, Pak. Baja dipotong. Ini luar biasa. Nah, ini saya minta kepada kita semua, tolong Pak Wali Kota, kita siapkan nanti kerjasama, kita pasang CCTV lah di kota, di depan area duta. Baru kami pasang itu pagar, Pak. Kepalanya itu habis semuanya, dicuri orang, tombaknya itu. Nggak apa lagi mau kita tanam, Pak. Nah, inilah artinya kita ini keadaan darurat, ini perlu nanti kita sikapi dengan kerjasama. Dan begitu juga tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan kepada kita semua, kami punya program, alhamdulillah insya Allah Jalan Cunyadin akhir tahun ini akan tembus ke Pepaya, Pak. Itu. Kantor BWS insya Allah selesai kantornya, kami pindahkan di Jalan Kuantan, itu kami hancurkan, itu nanti udah jalur BPN pun kita habiskan. Nah, ini tembus ke Jalan Pepaya. Jalan Pepaya tahap pertama kami akan membebaskan sampai ke Jalan Durian. Jadi dari belakang ke Tebunur ini akan saya bikin dua jalur, Pak. Dua jalur nanti sampai Durian tembus ke Gang Ahmad Yani. Inilah solusi untuk mencegah kemacetan. Mungkin Pak Agung tidak bisa melihat kemarin, Pak. Pak Wali Kota tidak bisa melihat acara talam kemarin, Pak. Sini. Coba Pak Agung lihat tuh jalan sana. Macet, tidak bisa bergerak. Bapak di sini makan durian, katalam, tapi masuk akan macet sampai sepanjang-panjangnya. Tak bisa bergerak. Nah, begitulah rencana 30 tahun yang akan datang untuk anak-anak kita. Kalau tidak kita antisipasi dari sekarang, siapa lagi? Ini tahun ini kami bebaskan jalan sampai ke Jalan Durian. Dan saya bikin peta bidang. Ini alhamdulillah.

0: Pendengar berkarya bersama musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, ini 100% Indonesia nasional menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jabil juga di sini ya.
1: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Ya, kita berdua akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. Betul, di 100% bang. Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Siaran nasional ini juga dirilis ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengernya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Dimana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Eropa pokoknya.
0: Wow, langsung kapan aja kita kesana ya?
1: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
1: Eropa,
2: betul. Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
1: Noni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti
1: orang Eropa.
2: Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Sautik, saya bisa speak English, but no money.
0: Oke.
1: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
0: Rona Keller. Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana. Beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik.
1: Yes.
2: Bisa dilihat nanti di kamera cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik.
1: Yes.
2: Cantik kalau saya manis.
0: Yes,
2: jadi kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Gitu.
2: Saya mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Kesedap ya.
1: Sedap.
2: Yang sebelah kiri ini adalah JY. Kalau panggilnya itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris, jadi JY. JY. JY ini penyanyi Jesse ya, Pusheng ya. Tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saya ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku, tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Untuk sekarang ini kita mau apa ya namanya sebutnya ya?
1: Berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di Kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, pokoknya genre semua jadi satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Heti itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih kalau sebagai artis penyanyinya masih masih show, masih ada acara, tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kampung saya ini menyanyikan karya saya.
1: I see.
2: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich, aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
0: Apa tuh?
1: Ih, sebel ah.
0: Ih, sebel. Baiklah. Ih, sebel ah ya.
1: Ih, sebel ah.
0: Meni golok.
2: Nah, kalau ya Jaya ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang Jaya ini selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tua. Umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya. Biar nggak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran, gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
1: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu. Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
0: Nurse.
2: Karena ada dan keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia, salah.
0: Oke.
1: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
1: Rona, oke.
3: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Gak ada yang panggil sister, om atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal, kita panggil si. Kebanyakan sih karena si itu kalau
2: si, buat si,
3: kita bukan kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal atau ke polisi atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau enggak, kalau sudah kenal nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja gitu.
1: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan. Rona, sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
3: Aku sebetulnya basicnya pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
3: Udah di PBSI, cuma pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Raza, Ricky Subakja, Arianto Ardi, Malef Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok masa 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau ditanya.
1: Kenapa
0: akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini karena ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu,
1: kita
0: boleh
1: sapa
0: ya. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Bau-Bau.
0: Jauh ya.
1: Sulawesi Tenggara.
2: Tetanggaan dong.
0: Ya, silakan Bang Albert.
4: saat saya menemui Anda tertarik dengan Indonesia, padahal Anda kan sudah ya warga sangat di luar negeri begitu.
0: Okay.
4: Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia?
0: Hmm.
4: Terima kasih banyak.
0: Oke, okay, kenapa? Oke, okay, kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya, Bang Albert ya?
1: Alright.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert. Terima kasih. Kita ke telepon berikutnya ada.
0: Oke, okay, ada Bang Benny Jo.
1: Dari mana tuh?
0: Manado.
1: Halo.
0: No, Bang Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safix bersama Celiana Jami.
0: Oke. Sehat, kita berdua ya, Bang Benny.
1: Sehat, Bang Benny.
5: Bang Benny. Oke. Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Okay. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Boleh. Ini dengar-dengar ada orang Manado ya?
0: Iya.
5: Ada orang
0: Manado, Bang. Ada Rona Keller nih.
1: Ada Manado aslinya.
5: Oh, ada kita Tekalano dari mana gedang ini?
1: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
0: Wow.
5: Oh, Kakas pohon bang.
0: Iya, Karona.
5: Rona, berarti dari Kakas di Kakas pohon itu kan?
1: Nggak dengar kita di sini.
0: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo, Bang Budijo.
1: Ini dengar di sini.
5: Oh iya, no, iya oke. Okay. Yang penting orang mana ada jokan. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Rona Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma orang asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota okay. Metropolitan. Itu ceritanya apa gimana ceritanya? Terus okay. Buat Kak Hedi Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Keller, untuk Mbak Hedi Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu Juai ya, Kak Juai. Apakah Kak Juai ini menyanyi itu langsung secara otodidak apa atau ada keluarga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi okay. Otodidak atau mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu aja ya okay. Masing-masing perkataan tolong dijawab Mbak Silu salam dong.
0: Iya boleh silakan.
5: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertosono, Yasi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Ibu Ana Sorong, Candy Toli-Toli, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dulu ya.
1: Iya.
0: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya, katanya ya. Nanya, sebenarnya kalau namanya Karona, ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak apa tadi kalau kata dia
1: kan nggak terlalu banyak biaya
0: biayanya kan banyak
1: besar gitu. Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88 okay. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain tidak seperti okay. Sekarang kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang jadi ini tahun 80-an nggak bisa apalagi waktu itu saya masih junior kan waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau nggak salah Lim Swiking sama Hastomo Arbi.
0: Oh.
1: Iya. Tapi kita enggak bisa karena belum enggak tahu kenapa gitu enggak bisa. Jadi saya enggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Kenapa pas pulang ke sini dapat tawaran lagi waktu itu yang nawarin Aditya Gumai ya salah satu produser film juga diajak main film sama beliau banyak sama beliau main film tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia karena kalau di Eropa saya pelatih badminton gitu saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
0: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya.
1: Iya.
0: Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya.
1: Bang Nijo.
0: Banyak ini pertanyaan tadi ya.
1: Iya, Nado.
0: Nado.
1: Nah, kok bisa jadi artis katanya? Bisa jadi
3: jalannya Tuhan.
0: Tadi, tadi saya gini sih pertanyaan Bang Billy Joe, apakah Bang Karona ini lahirnya dari di Manado,
6: terus
0: besar di Manado terus pindah ke Eropa?

0: musik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi, itu juga karena Tuhan, yang seperti kata Karona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
1: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
0: Dari tahun 2022 sebetulnya.
1: Oh berarti baru?
0: Baru okay. Sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Kalau waktu sekolah sih, namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin mengalami gitu.
1: Jadi Mbak akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
0: Iya.
1: Wow.
2: Keren
1: sekali.
3: Itu saya paksa.
1: Tapi Mbak Hera ada pertanyaan. Iya, tapi ada pertanyaan juga tuh bagaimana membagi waktu katanya.
3: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya. Dan menambah dan banyak juga yang minta. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Restro Kendil Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jendra-Jendra juga pada datang, ada Endang Story. Nah pokoknya semua deh, Dian Pesa, Obi Mesa, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga nggak merasa bangga dengan Restro Kendil yang di apa yang di owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya, beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Restro Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga musisi. Saat malam itu yang musisi. Jadi malam itu saya merasa di ratukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Restro Kendil Mas, yang mana Chang Oi ya, yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Itu memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Royalti itu ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih gitu loh. Jadi enggak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udahlah, udah patah semangat gitu. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudahlah, malasah, sudahlah, jangan gitu.
1: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih Mbak Hetty. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di live kita.
2: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
4: Halo Maluku.
2: Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu dari Maluku Tengah terputus ya. Ada juga Faris
1: dari Batu Malang. Halo
2: Malang.
4: Apa rek? Oh, iki wong
5: arek
4: iki.
5: Iya. Langsung ya, Kak.
2: Iya, boleh, silakan.
5: Tengku ya.
1: Iya, boleh. Iya.
5: Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja, singkat aja.
2: Genre yang dimainkan.
5: Kebetulan baru mendengarkan ini tadi ya. Genre-nya apa yang dimainkan?
2: Itu saja.
5: Kita aja, moga-moga sukses semuanya ya.
1: Amin. Terima kasih.
2: Baik,
1: Mas Faris dari Batu Malang.
2: Terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih
1: belum. Masih terputus.

0: nanti coba di
1: terlalu jauh ya. Iya, sinyal juga ya.
0: Betul.
1: Oke, langsung aja mungkin ditanggapi nih ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
0: genrenya apa?
1: Genrenya apa? Kalo mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
2: Kalau aku ke balat ya.
0: Balat
2: pop jatuhnya itu ya.
0: Pop melo.
1: Oh, oke. Okay.
2: Karena memang lebih ke situ si karakter suaranya.
3: Okay. Dari True Story.
0: Ya. Yeah. True Story.
2: Lagunya
0: story siapa ini?
2: Bahasa
0: ini.
2: Jermannya atau
1: dua bahasa.
2: Jadi di lagu satu ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jermannya.
0: Ah, sih.
1: Bahasa Indonesianya kali
2: bahasa
1: ya.
2: Bahasa Indonesianya.
1: Iya.

0: gitu.
1: Good, good, good. Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya Karona?
0: Gimana? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
1: Oh, memang suka nyanyi.
0: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
1: Oh, ya,
0: okay. Lebih di film, di sinetron. Terus sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
2: Asik.
0: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
1: Oh, sempet dangdut.
0: Yang daerah tuh Hetty.
1: Oh, oke. Okay.
3: Gimana cara ngedrag saya? Galak.
0: Galak, dia marah-marahmu.
1: Oh iya.
3: salah itu nggak pas itu. Gitu.
1: Oke. Okay.
3: Sementara aku bukan penyanyi dangdut. Ya.
0: Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto, aku telepon, Mbak, aku dapat rekaman dangdut tidak bisa nih gimana? Udah, kamu ke rumah gitu, diajarin sama dia. Tapi emang dasar nggak bisa cekok dangdut ya.
2: Iya, susah.
0: Karena
2: nggak mungkin semuanya.
0: Padahal udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja nggak nyampe di saya.
2: Itu. Kalau kakak Jay sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi.
4: Jazz sebenarnya ya.
2: Berarti ciptaannya
4: aku juga ya.
1: Wah, wow.
4: Ke arah bosas.
2: Oh, oke, okay. Bisa. Gimana nyaman nyanyinya?
4: Nyaman suka? Sekali sih.
2: Suka lah ya lagunya.
4: Akhirnya suka.
2: Tapi nggak dipaksa kan untuk suka?
4: Enggak. Kalau lagunya memang bagus.
2: Bagus.
4: Karena lagunya itu bersifat universal.
1: Oh,
2: oke. Okay.
4: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini, banyak sekali yang mudah galau.
2: Betul, era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
4: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
2: Okay. Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak Jay sendiri tuh apa sih? Jadi
4: saya lebih ke usaha sendiri.
2: Oke.
4: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendir Mas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty Sunjaya bilang bahwa Kendir Mas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendir Mas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jam Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
2: Oke. Tapi base-nya di Jakarta.
4: Di Jakarta.
2: Oke.
4: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendir Mas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
2: Javan
4: disitulah
2: Itu era-era 80-an, 90-an ya.
1: Nanti kita akan lanjut.
2: Alright, seru banget.
1: Kita harus break sebentar dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya. Nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya kemana, Kak Syafiq?
2: Langsung gabung aja via WA kita di 0811 7972 7912 atau bisa via telepon di 021 34

0: menyaksikan karya banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: saya Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY pendengar ya, yang sudah Sally puterkan tadi.
1: Asik.
0: Tapi kita
1: banget
0: mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih. Ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro Satu dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado. Ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pie, Kabare.
0: Banyak ya kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811 7972 7912, atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi.
1: Baik.
0: Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga Jenny.
1: Iya.
0: Rame ya.
1: Rame. Sebelum kita penelpon ke penelpon, kita mungkin Sally ngasih pertanyaan
0: kita,
1: apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan. Jadi, apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini, boleh ceritakan gak sih suasananya gimana waktu itu? Pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Cibubur. Ada satu studio. Yang punyanya itu yang apa ya?
3: Yang video klip itu.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, setelah mixing, proses mixing segala macam terlewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex. Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya penyanyi, pencipta lagu, arranger, arranger dan video klip. Kesempakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan lain.
1: Tapi hasilnya luar biasa.
2: Galak dan detail. Apa whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gimana?
4: Rekaman, ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya. Ini yang bahasa Jermannya. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Nggak
4: ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama ya, vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, dong rekaman. Akhirnya saya bilang, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu, lagunya ini nih, lagunya begini, belajar, belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman, besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa nggak, saya? lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara tak boleh.
1: Iya
4: kan?
1: Iya betul.
4: Bahasa
1: betul.
4: Lagu itu kan enggak sama
1: betul,
4: kita bahasa
1: betul,
4: ngomong.
1: Betul.
4: Saya bingung ya. Enggak dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena enggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana. Pas rekaman aku bilang, kan coba, teh kayaknya salah deh, gak enak deh. Aku minta deh 5 menit untuk belajar gitu. Belajarnya juga di ruang tek vokal, gak keluar.
0: Okay,
4: dapet teh. Langsung, gak ada lagi ke apa yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu juga, jam itu juga. Cuman ya, tetap ini agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, tekat dulu, teh kurang bagus, disitu kurang enak deh.
1: Okay, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu, ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
5: Wow, Samarinda. Apa garang ikam itu? Pian.
0: Halo Fahri.
1: Samarinda. Halo Fahri.
6: Ya.
1: Ya.
0: Oh. Ya, silakan Fahri.
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu saja. Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
6: Itu
0: saja. Aja. Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat karena pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan diundang.
0: Yang penting diundang.
4: Betul. Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
4: Belum pernah.
0: Semoga ada sana ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering.
4: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu jawabannya.
0: Jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang terputus ya. Halo Ayu.
7: Hai, Assalamualaikum Starsan Indonesia. Pastikan karya mengangkat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Bang Tengku Syafi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya Ayu?
0: Pertanyaannya apa nih untuk bintang tamu kita?
7: Iya, saya sama siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Ayu.
1: Selamat siang Ayu.
7: Ya, saya langsung. Sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Jadi itu kan punya skill gitu ya, kayak ibaratnya kayak chef bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus, tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya seperti tidak rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya, kedua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, kalau tidak putus ya, gitu punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental dan emosi seorang penyanyi gitu. Aja kayak saya.
0: Oke.
7: Nanti dijawab ya.
0: Terima kasih
7: Pak Widi, Bu Fatmawati dan semua yang akan prosesori Riri seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang. Kita langsung
0: dijawab. Oh, ada satu lagi.
1: Ada
0: ya?
1: Satu lagi ya, nyanggung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung ya. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
1: Halo Aceh, halo Muhaba.
8: Dengar.
0: Tuh,
8: Muhaba. Cipo Pagiaro, Batrona.
1: Tambang
8: Lajeye.
0: Nah, silakan Mbak Sandra.
9: Iya nih, penyanyi apa bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Keller sama Kaji.
9: Oh gitu, penyanyi berani legend gitu ya.
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru juga.
9: Nanya aja gini, pernah berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya. Terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional, misalnya kan ada mungkin ke daerah-daerah lain ya. Pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu, seorang penyanyi gitu, masa berkesan dia apa yang menjadi satu kenangan terindah sampai saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
9: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Sandra dari Banda Aceh. Lanjut ya, satu lagi nanggung. Boleh. Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo
1: Teh Dinda. Kumaha Damang?
5: Kumaha Damang euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
10: Sehat, Teteh sehat.
0: Alhamdulillah ya. Silakan Teh, ada 3 narasumber nih.
10: Teh Hati, terus ya. Karuna, satu lagi
0: ada KJY.
10: Lagunya. Ya. Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar. Ya. Yang satu punya Irama Bosas ya.
1: Betul.
10: Bosas kan?
1: Betul.
10: Kalau nggak salah yang KJY ya. Nah, karena ini tadi, ini pertanyaannya ke Teh Hati nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Okay. Lagunya Karona ya berarti ya.
10: Harus lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Betul. Tadi kita dengar ini bahasa apa ya?
1: Kok beda ya?
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
10: Karena tadi kan minta waktu 5 menit nih, karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan. Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit enggak lama loh. Happy ya, itu pertanyaan untuk Teh Hati itu tadi ya. Kenapa harus bahasa Jerman? Terus berkarya juga ya buat Tafik.
1: Iya, terima kasih Tete.
10: Atur nuhun.
1: Indonesia.
0: Terima kasih Teh Dinda. 3 tadi kita kumpulin dulu ya Safik ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental
5: apa tuh? Ronald Keller
1: bagaimana how you control
5: mental.
1: The emotion dan
5: pas nyanyi.
0: Iya.
5: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu nggak bisa kita buat ya, karena kan kita udah muasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana, lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Hampir nangis saya.
5: Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
5: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalannya di mana? Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimatnya? Enaknya gimana kayak?

0: und du liebst mich, wird uns unmischmals weh. Ya.
1: Okay.
0: Dapatnya tuh di situ awalnya, karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan gak gampang. Jadi aku butuh waktu 5 menit. Karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya dalemin. Bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke teh aku dapat. Gitu. Itu artinya 5 menit.
1: Oke. 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
0: Oh,
1: cuman 5 menit.
0: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga enggak gampang.
2: Betul.
0: Untuk karena hari-harinya kan bahasa Jerman, jadi artikulasi
3: ya,
0: itu
3: tinggal nyocokin enak gimana.
0: Iya, tinggal cara nyenakinnya itu jadi aku ambil di situnya seperti itu.
3: Oke, okay, Kak Cici sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
2: Betul. Menjaga mental emosi
1: mental.
2: Itu.
1: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Heti bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya. Dan mudah, aduh melo-melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali mengendalikan itu ya karena support semuanya.
2: Okay.
1: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
3: Okay.
2: Dukungan yang terbesar dari siapa?
1: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu ramanya.
2: Oh, jadi huru hara ya?
1: Iya.
2: Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Heti. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya? Tiba-tiba kepikiran itu.
3: Nah,
2: itu kolab antara bahasa Indonesia dan
4: ini,
2: bahasa Jerman.
4: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang nanya seperti itu ya. Okay. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu? Jadi awalnya tadi Ronan bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
2: Betul.
4: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
2: Betul.
4: Nah, jadi saya tunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyi-nyanyi kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss, dan hari-hari
2: bahasa Jerman
4: itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu, kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
2: Betul.
4: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
2: Teh Dinda itu dia bertanya.
4: Sama Dinda sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini.
2: Aduh,
4: hampir 1000 lebih yang nanya itu.
2: Berarti nambah dong tadi 1200
4: dari 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
1: gitu. Itu yang diharapkan.
2: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
0: Amerika juga ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya, kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya, kenapa nggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu, ada masuk di saya punya.
3: Ada masukan ya.
0: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung, gitu. Kenapa kok cuman itu?
3: Baiknya sedikit aja sih.
0: Bahasa Jerman
2: itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
3: Nah, baik. Kita kayaknya harus break sebentar
2: kita
3: lagi.
2: Break
3: ya.
2: Lagi, kita break lagi, jangan kemana-mana.
3: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita.
2: Betul.
3: Boleh gabung di 0811-7972-7912
2: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura apalagi cintanya bintang tamu yang hadir tiga orang ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya, betul. Ada Kak Keller dan betul. Juga Kak
0: Jeye. Ya, saking kita gak pura-pura cinta ini, kita mau men-challenge tiga betul bintang banget. Tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini ada yang namanya apa? Sirina. Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirina ini adalah apa? Tantangan. Challenge untuk
1: tiga
0: bintang tamu kita ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita, cukup menantang.
1: Sendiri-sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Karona dan juga Kak Jeyin ya. Menyanyikan lagu

0: tantangan itu
1: enakan pakai ini ya. Ini.
2: Okay. Enakan pakai earphone.
3: Bahasa apa nih?
1: Yang Jerman yang
0: Jerman. Ya, ich liebe dich. Boleh. Ich liebe dich. Tapi
1: vokal ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit bass-nya aja.
2: Sedikit aja
0: bass-nya. Jerman-nya. Pak, tapi ke, gayanya Whitney Houston.
1: Nah. Oke.
0: Okay. Wah, jadi kayak and I. Ya. Tapi ich liebe dich.
1: Oke.
0: Okay. Alright.
2: Siap?
1: Siap.
2: Oke. Okay. 1 2 3.

0: liebst mich, wir tun's um nicht Spaß, ue.
1: Grogi sih, karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
2: Jangan dong, sebagai artis, artis yang sudah melalang buana dari tahun era 90-an, kita persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu Aku Bukan.
3: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
2: Benar.
0: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
3: Yeah. Uy.

0: Sekarang kayak aku lagi show kan, baju berantakan tuh dia yang
1: pasti yang ngomel. Pernah satu panggung belum atau akan?
2: Hampir tiap hari ya.
3: Hampir tiap hari di kendil ya teh.
4: Tapi kalau untuk yang profesional mungkin next ya.
1: Tapi apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
0: Harus.
1: Harus. Berarti harus pakai lagu Saya Jangan Teh Hati aja.
0: Boleh.
1: Yang buat saya.
4: Iya. Sekali lagi bicara yang tadi apa, aku kurang belum dengar.
1: Berarti kan belum pernah berkolaborasi tiga orang dengan bertiga.
0: Aku aja.
5: Siap-siap.
1: Kira-kira apa lagi, ada mau pesan-pesan untuk
0: ya, pesan teh manis dua
5: atau mungkin
0: dua.
5: Next project-nya
1: next
5: apa?
1: Project, benar.
0: Next project-nya.
1: Kan tadi udah dibilang next project-nya. Nah,
5: itu bocoran sedikitnya.
0: Mungkin ada yang lain. Next project-nya itu kita akan tour insyaallah ya. Tour
5: kemana
0: itu
5: tuh?
0: Mungkin ke Denpasar dulu kali ya, sayang. Denpasar dulu baru ke ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
5: Oke. Okay.

0: Kalau nggak salah ini tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
1: tanggal 7 Agustus.
2: Itu yang terdekat.
0: Yang terdekat. Mulainya apa acara apa kayak macam
1: enggak ada

0: Ya udah bebas segini, udah ya. Oke, siap. Nanti kita tinggal follow ke manajernya PT itu. Ya ya udah. Nah, mungkin saya akan bawa JY ini.
1: Gitu loh. Untuk manajernya lain.
0: Tapi manajernya lain. Manajernya pendil. Jadi beda manajemen tapi tetap kita kerjasama. Kalau misalkan jadi gini, saya sudah bilang sama dari Kendil Mas, kalau kita dapat job dari mana untuk Rona, kita harus dampingkan JY. Kalau JY dapat acara, Rona harus ikut. Gitu loh. Saya enggak mau kode sendiri. Jadi saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini.
2: Oke.
0: Okay. Kalau indoor, misalkan acara PT, intansi, atau acara yang gathering, atau acara indoor lah sifatnya, aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
2: Karena berbeda genre.
0: Berbeda genre, satu, kedua, untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu, yang padatnya begitu,
2: it takes time.
0: Mungkin walaupun ikut, tetap saya mendampingi mereka berdua gitu.
2: Memperkenalkan
0: gitu. Baik. Itu aja sepertinya.
2: KJ, gimana? Apa kedepannya ada apa harapan atau proyek lagi?
3: Harapan saya saat ini ya, saat ini hanya satu. Semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang, agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
1: Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona?
2: Karona, ada
1: pesan atau yang disampaikan ke
4: Prosatu? Pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
2: buat semua orang.
4: Semua orang yang mendengarnya.
2: Baik,
4: seperti itu aja.
1: Oke, mungkin ada tambahan?
0: Kak Hetty, silakan. Tambahan aku semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming go internasional.
1: Amin.
0: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak ada diajak ya enggak apa-apa gitu loh. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang ngedirect siapa?
2: Saya gitu juga loh, pengen.
0: Boleh.
2: Jalan-jalan kalau saya.
0: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan.
1: Dan jangan lupa
0: tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona

0: adalah ini loh, sedekah jariah sebetulnya.
1: Ya. Betul.
0: Jadi kalau memang kalian mau dapat pahala,
1: betul,
0: mau dapat apa namanya keberkahan, jangan lupa like, comment, and share lagu Rona Keller dan
1: yes,
0: Jay.
1: Okay. Dan jangan lupa di request juga di sini.
2: Betul
1: ya.
2: Baik. Terima kasih banyak Kak Hetty.
1: Terima kasih Kak Hetty, Kak Rona dan Kak Jay. Sukses ya terus.
2: Amin.
1: Semoga kita bisa berkolaborasi.
0: Amin. Suatu saat
2: nanti.
0: Amin. Terima kasih. Saya perlu lagu kau.
1: Amin.
2: Ya,
1: dan paling
2: banyak
1: terima kasih juga buat para ya pendengar RRI Pro 1 ya. Terima kasih Bang Yudi semua.
2: Ya.
1: Zahwa dan Angel.
2: Betul banget, dan saatnya kita berdua pamit undur diri.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Yes.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Siaran mitigasi bencana Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar, tadi baru saja Anda ikuti 100% Indonesia Berjaringan dan saat ini kita sudah kembali berada pada program Dialog Interaktif Kentongan. Pendengar, berbagai daerah saat ini masih menghadapi dinamika cuaca yang cukup beragam dan di satu sisi terdapat wilayah yang mungkin mengalami cuaca cerah, namun di sisi lain hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi termasuk di Provinsi Riau. Dan pastinya kondisi ini menjadi perhatian bersama terlebih di Kabupaten Kuantan Singingi yang mana saat ini menjadi tuan rumah pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Riau yang menghadirkan ribuan peserta, official, tamu undangan hingga masyarakat dari berbagai kabupaten kota. Kemudian bagaimana kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi kemungkinan cuaca ekstrim selama pelaksanaan MTQ atau apa saja langkah mitigasi yang sudah disiapkan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman, nyaman, dan lancar. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Bapak Yulizar, Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Selamat sore, Bapak.
2: Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.
1: Amin. Apa kabarnya Bapak pada sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar saat ini kabar baik dan situasi cerah dan sedikit menjurus ke panas hari ini di Kota Teluk Kuantan.
1: Ya, baik. Baik Bapak, berarti kalau kita bisa mendeskripsikan untuk kondisi cuaca terkini di Kabupaten Kuantan Singingi selama berlangsungnya MTQ ini seperti apa Bapak? Mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini atau juga mungkin sudah ada prediksi hingga beberapa hari ke depan, Bapak.
2: Oke, terima kasih. Dapat kami laporkan dan kami memastikan bahwasannya berdasarkan laporan dari BMKG per 10 hari dasarian bulan Juni ini, pertengahan bulan Juni ini dapat kami memastikan bahwa umumnya Kabupaten Kuantan Singingi dalam kondisi cuaca cerah dan memang ada beberapa daerah kemarin pada 3 hari yang lalu terjadi hujan dengan intensitas sedang dan sedikit agak tinggi. Ada beberapa daerah tertentu seperti di Hulu Kuantan, Kuantan Tengah dan Kuantan Hilir. Namun demikian itu tidak berlangsung lama. Artinya berdasarkan laporan dari BMKG bahwa curah hujan di bulan Juni di dasaran kedua, dasaran ketiga itu sudah semakin berkurang dari sebelum-sebelumnya. Dan kita pun sudah melakukan kesiapsiagaan dari seluruh stakeholder baik Damkar, TNI, Polri, serta BBBD, serta relawan-relawan kebencanaan yang ada di Kabupaten Kuantan ini pada tanggal 2 Juni yang lalu. Dan itu sudah dilakukan apel siaga dalam rangka juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana pada saat pelaksanaan MTQ nantinya. Seperti itu gambarannya untuk umumnya sekarang kali itu.
1: Baik, tapi Pak, adakah mungkin potensi cuaca yang memang perlu kita waspadai selama kegiatan MTQ berlangsung? Dan mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu Bapak, kegiatan MTQ ini akan berlangsung dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa?
2: Oke, terima kasih untuk informasi MTQ Kabupaten Kuantan Singingi. Insya Allah akan dibuka secara resmi nanti pada tanggal 27 Juni 2026 dan berakhir sekitar tanggal 4 Juli nantinya. Namun kedatangan para kafilah dan ofisial nanti itu akan dimulai dari pada tanggal 25 Juni ini. Dan pada tanggal 26 proses penerimaan, 25-26 adalah proses penerimaan kafilah-kafilah yang ada di Provinsi Riau yang akan kita terima nanti di Gedung Abdul Rauf di Kota Teluk Kuantan. Dapat juga kami informasikan bahwa masalah kedatangan itu, dan untuk persiapan akhir pada saat ini sedang berlangsung rapat teknis final untuk penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Riau di ruang multimedia kantor bupati yang langsung dipimpin oleh Pak Bupati. Iya. Dan kami keluar dari ruangan sebentar untuk mengikuti wawancara ini dalam rangka memberikan informasi yang dapat kami berikan kepada pemirsa semuanya. Barangkali itu, Bu.
1: Baik, terima kasih, Pak. Untuk lokasi acara ataupun juga kegiatan sendiri, apakah nantinya ini akan hanya terpusat di satu lokasi atau akan tersebar di beberapa titik lokasi, Pak?
2: Untuk lokasi MTQ, memang itu akan terletak ada beberapa posisi pada tempat yang sudah dilakukan persiapan-persiapannya oleh panitia. Setidaknya ada 8 tempat. Pertama, untuk astaka utamanya berada di pinggir Sungai Batang Kuantan, tepatnya dekat arena pacu jalur yang setiap tahun kita lakukan pembukaan pacu jalur di arena tersebut. Jadi tahun ini juga sedikit agak berbeda, Bu, dari MTQ-MTQ sebelumnya, bahwa rangkaian kegiatan itu nanti akan diawali dengan pawai ta'aruf. Pawai ta'aruf berjalan kaki sepanjang lebih kurang 2,5 kilometer. Uniknya lagi, kalau sebelumnya itu pawai ta'aruf itu ada kendaraan mobil hiasnya gitu. Untuk di Teluk Kuantan, kendaraan mobil hias itu tidak ada dan diganti dengan pawai ta'aruf perahu hias yang akan melintasi Sungai Batang Kuantan di depan arena astaka utama. Lebih kurang jaraknya nanti sekitar 8,850 meter, 1 kilo kurang. Nah, jadi nanti masing-masing kabupaten kota akan menampilkan perahu hiasnya sebagai ganti mobil hias yang biasanya kita gunakan di darat gitu. Jadi masing-masing kabupaten kota akan menampilkan muatan lokalnya, apakah nanti sesuai dengan tema mereka masing-masing atau juga dengan keunikan ataupun ikon daerah masing-masing. Itu akan mereka tampilkan di perahu hias masing-masing kabupaten kota. Jadi memang sedikit berbeda dari pawai ta'aruf yang sebelumnya yang hanya di darat saja. Untuk Kuansing sedikit berbeda karena memang budaya Kuansing terkenal dengan budaya pacu jalur. Kita coba inovasi mobil hias menjadi perahu hias, kaitannya juga menggunakan perahu jalur sebagai media utama untuk untuk menjadi hiasan yang akan dipergunakan oleh kabupaten kota nantinya, yang di dalamnya nanti akan juga termuat para pejabat-pejabat provinsi, pejabat kabupaten kota yang akan menaiki itu, dan mereka akan melakukan pawai secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah ditetapkan pada saat pengundian nomor urut pawai yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, seperti itu, Bu, gambarannya.
1: Baik, berarti ini baru pertama kali ya, Pak, dari yang mobil hias menjadi sampan hias.
2: Pertama kali mungkin, dan mungkin juga terakhir kalau tidak tuan rumah lagi Kuansing berikutnya gitu kan.
1: Iya.
2: Karena gini memang kita juga menjual potensi lokal kita, bahwasanya pacu jalur ini sudah mendunia dengan aura farmingnya kemarin. Kemudian juga kita berharap nanti presiden atau apapun juga biar tergerak hatinya untuk melihat Kuansing nantinya pada masa-masa yang akan datang gitu. Jadi perahu hias ini, inilah momen pertama selama MTQ Provinsi Riau berlangsung, inilah baru ada sedikit berbeda pawai ta'arufnya yang selama ini menggunakan mobil hias, kita ganti dengan perahu hias. Dan insya Allah nanti kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari pembukaan tanggal 27. Setelah pawai selesai di siang, nanti jam setelah isoma siang kita akan melepas itu. Setelah pawai perahu hias selesai, kalau kita perkirakan jam 15.30 atau jam 16, kita langsungkan dengan pertandingan pacu jalur, Bu. Pacu jalur rayon 2 kita letakkan situ untuk menghibur seluruh penonton yang hadir di Teluk Kuantan pada saat itu. Jadi bagi kabupaten kota yang belum pernah melihat, nah, ini ada kesempatan, ada ruang yang kami berikan dari pemerintah Kabupaten Kuansing kepada seluruh masyarakat Riau untuk melihat pacu jalur pada tanggal 27 sorenya gitu, selesai setelah selesai parade perahu hias nanti gitu, seperti itu, Bu.
1: Iya, berarti dari pemerintah pun ingin menunjukkan bahwa Teluk Kuantan juga punya potensi lain selain pacu jalur seperti itu ya, Pak ya?
2: Ya, siap.
1: Baik.
2: Jadi motonya siang kita berpacu, malam kita mengaji. Itu Bu Syarani untuk yang sekarang ini.
1: Iya, berarti
2: siang
1: itu
2: kita,
1: temanya.
2: Bapacu, malam kita mengaji. Kan malam kita MTQ, paginya siang sorenya itu kita melakukan pertandingan pacu itu, Bu. Jadi kesempatan juga yang sangat langka sebenarnya bagi Kabupaten Kota yang belum pernah melihat. Nah, ini secara tak langsung dipaksa melihat gitu, Bu. Kira-kira seperti itu. Ya.
1: Mungkin yang belum ada kesempatan pada event pacu jalur kemarin ya, karena ya, ramainya luar biasa
2: gitu,
1: bisa menyaksikan pada momen MTQ ini ya, Bapak ya.
2: Sekarang, iya betul-betul.
1: Baik, Pak, untuk jumlah personil BPBD sendiri yang disiagakan selama pelaksanaan MTQ, ini berjumlah berapa orang? Berapa personil yang disiapkan?
2: Dapat kami informasikan kepada kita semua, personel kita yang ada di BPBD Kabupaten Kuantan Sengingi itu sebanyak 159 orang. Mulai dari kalaksanya sampai ke satgas sampai dengan tenaga-tenaga administrasinya, kita kerahkan semuanya untuk itu nanti. Kemudian di luar itu kami juga melibatkan BPBD Kabupaten Kota Seriau. Dan kami kemarin meminta masing-masing kabupaten kota itu dalam rangka mengawal perahu hias mereka masing-masing. Nah, jadi kami minta kemarin personel per kabupaten itu 10 orang yang kami manfaatkan nanti untuk mengawal perahu hias masing-masing, kemudian juga untuk mengawal memuat atau menurunkan penumpang dari perahu hias itu nanti. Jadi totalnya sudah 10 orang. Jadi kalau 11 kabupaten kota berarti 110. Berarti seluruh kekuatan nanti yang BPBD saja Seriau itu termasuk hampir 200 lebih gitu. Seperti itulah kekuatan kita nanti untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan MTQ provinsi ini, Bu.
1: Iya, baik. Untuk posko siaga bencananya sendiri seperti apa, Pak? Ada beberapa posko mungkin yang disiapkan?
2: Untuk posko siaga, kita sudah menyiapkan satu posko utama.
1: Yeah.
2: Posko utama itu bersama dengan nanti posko TNI, posko kesehatan, dan posko Satpol PP. Kemudian di masing-masing posisi di sungai itu ada beberapa posko. Posko induknya nanti di Pancang Pinis, karena di situ nanti akan kita mengatur pergerakan perahu-perahu hias tersebut ke tenda masing-masing kabupaten kota. Karena di seberang, di aliran sungai itu juga nanti akan berdiri 12 tenda kabupaten kota sesuai dengan BPBD masing-masing. Jadi perahu hias yang sudah hilir nanti itu akan ditambatkan di tenda-tenda BPBD masing-masing di pinggir sungai Batang Kuantan itu nanti, Bu. Jadi memang kalau secara personel jumlah itu lumayan memadailah untuk mendukung operasi tersebut. Barangkali seperti itu, Bu.
1: Ya, tapi kalau misalnya mungkin Bapak nanti pada saat pelaksanaan kegiatan ya terjadi hujan lebat ya, ataupun juga mungkin terhadap potensi angin kencang nantinya, langkah ya, antisipasi ya, apa yang sudah dipersiapkan untuk baik para peserta ataupun juga untuk pengunjung nantinya?
2: Ya, terkait dengan angin kencang dan segala macamnya, kalau kita melihat lokasi itu ini bukan sesuatu yang kita minta, enggak, Bu, ya. Tetapi memang lokasi itu saat ini sangat jarang terjadi angin kencang. Kemudian rute-rute angin kencang di Kuansing pun sudah kita petakan dan tidak berada pada posisi lokasi MTQ sekarang. Namun kalau seandainya pun ada nanti, ya kita juga enggak tahu kondisi kedepannya seperti apa. Tetapi itu prediksi kita sesuai dengan kejadian-kejadian yang sudah ada. Lintasan kita ini tidak termasuk dalam lintasan yang namanya puting beliung atau angin kencang dan rem. Cuma kemungkinan besar yang ada itu adalah kemungkinan hujan. Karena hujan ini terus terang cuaca kita ekstrim. Dalam kondisi panas itu bisa-bisa saja tiba-tiba hujan, atau sebaliknya. Begitu hujan langsung panas seperti itu. Jadi terhadap ini memang kita sudah mensiagakan beberapa peralatan kita, juga termasuk personil yang akan melakukan. Kalau seperti hujan itu kan kita menyediakan tenda-tenda yang untuk bisa masyarakat ataupun pencinta MTQ ini bisa berteduh dalam rangka supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu Bu.
1: Baik, berarti kalau kita presentasikan Pak, persiapannya sejauh ini sudah berapa persen?
2: Kalau untuk pelaksanaan, kalau BPBD di dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan MTQ, saya kira sudah 95%. Tinggal kami lagi nanti akan melakukan simulasi penyelamatan dan pengamanan MTQ ini pada hari Jumat siang. Persiapan terakhir adalah simulasi, karena juga tahu Bu, kabupaten kota lain kan belum pernah pengalaman bagaimana mengendalikan perahu perahu hias yang begitu besar. Karena perahu hias ini terdiri dari perahu jalur Bu, bukan perahu biasa gitu. Perahu jalur yang besar, yang panjangnya bisa 35 meter, 33 meter itu digandeng dua, ada yang digandeng tiga. Nah, itu tuh yang tentu perlu simulasi supaya mereka bisa memahami situasi dan bisa memahami bagaimana mengendalikan perahu yang besar itu supaya nanti bisa berjalan sesuai dengan rel yang kita harapkan, sesuai dengan apa dengan skema yang kita inginkan, kira-kira seperti itu.
1: Baik, baik Pak. Mungkin sebagai penutup ya pada kesempatan kita kali ini, ada himbauan dari BPBD kepada peserta dan juga pengunjung MTQ pastinya nanti agar bisa tetap aman selama kegiatan berlangsung, atau mungkin barang serta perlengkapan apa yang sebaiknya dibawa masyarakat saat menghadiri kegiatan MTQ tersebut Pak?
2: Ya, terima kasih. Mungkin barangkali yang ingin kami sampaikan sebagai closing statement hari ini, bahwasanya kami sangat open terhadap kedatangan tamu, sangat mendukung dari manapun datang dalam rangka memeriahkan MTQ tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Sengingi. Karena kami juga berupaya mengadakan MTQ ini agak sedikit berbeda, terutama dalam hal pembukaannya dan segala macam ini, daripada MTQ-MTQ sebelumnya tingkat Provinsi Riau. Tentunya kita berharap kepada para pengunjung maupun para kapilan ofisial untuk senantiasa waspada, terutama masing-masing menjaga kesehatan masing-masing dulu sebelum juga mengingatkan yang lain. Juga kami berharap dengan adanya MTQ ini juga akan bisa mengenal Kuan Sing lebih dalam, lebih jauh dengan segala budaya yang ada di daerah ini. Karena kita juga memiliki potensi-potensi wisata, kita ada 27 air terjun, juga ada objek wisata yang lain, cagar budaya dan segala macamnya, mungkin selama ini bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk mengenal lebih jauh budaya-budaya Kuantan Sengingi. Itu harapan kami, Bu.
1: Baik, baik Pak. Mungkin kalau misalnya terjadi kondisi darurat ketika pelaksanaan, apakah ada nomor layanan atau juga mungkin kanal informasi yang dapat dihubungi oleh masyarakat gitu Pak?
2: Ya, untuk terhadap itu kita sudah memiliki nomor layanan masing-masing sesuai dengan nomor WA, dengan nomor juga nomor-nomor pengaduan yang sifatnya, dan itu terintegrasi nanti di posko utama kita. Yeah. Di posko utama kita nanti di bekas Taman Jalur. Nah, di situ akan berdiri posko terpadu kepolisian, perhubungan, BPBD, Satpol PP, dan kesehatan. Nah, nanti terhadap kejadian-kejadian yang mungkin bisa dilaporkan selama kejadian selama pelaksanaan MTQ itu bisa dilaporkan ke sana dan bisa dimintakan informasinya juga di sana nanti gitu. Seperti itu, Bu. Itu sudah kita siapkan. Tadi siang kita ada survei lokasi dan besok insya Allah kita akan memasang tenda di tempat-tempat yang sudah kita sediakan tersebut.
1: Baik, baik, terima kasih Pak Yulizar atas ya, waktunya pada kesempatan sore hari ini. Semoga ya, pelaksanaan MTQ dapat berjalan dengan lancar Bapak.
2: Ya, siap.
1: Dan selamat kembali bertugas Bapak.
2: Terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian dialog interaktif tanggap bencana hari ini dengan topik antisipasi cuaca saat pelaksanaan MTQ di Kabupaten Kuantan Sengingi bersama dengan Bapak Yulizar, tadi Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi. Semoga informasi yang disampaikan ya dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim sehingga seluruh rangkaian MTQ dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sukses. Sekali lagi pendengar, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yulizar yang telah berbagi informasi dan juga edukasi kepada masyarakat melalui dialog interaktif Kentongan Pro 1 RRI Pekanbaru. Tetap waspada pendengar, tetap siaga, dan pastinya terus ikuti informasi resmi dari instansi terkait.
0: Demikian Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
4: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
3: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
4: Oh, begitu, Dang?
3: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
4: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
5: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa lima model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, lepas banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja sujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
6: Sembilan puluh sembilan koma satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, saya sapa Anda semua di kesempatan sore hari ini di hari Selasa 23 Juni 2026, ya, masih di rangkaian Riau Sore hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani rangkaian aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini, yang semoga tetap bisa menjadi penyemangat Anda dalam menyelesaikan aktivitas Anda, pendengar. Dan pendengar, saya informasikan juga untuk Anda semua, nanti waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya itu akan masuk tepat pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
2: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
3: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
4: Rizky?
2: Gak ada kok.
3: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Tari Pohang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pohang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai

0: Dengar, sesaat lagi pukul 15 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, segera kita dengarkan kumandang seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu asar.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya, dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan

kesengsaraan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat, seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya Anda akan segera mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu ya, dan untuk hari ini kita akan

0: RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Rodiah dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Perabu edisi hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni 2026.

0: Berita sore ini kami awali dari RRI Bengkalis. Jelang tahun ajaran baru 2026-2027, berbagai kebutuhan siswa perlu dipersiapkan, diantaranya baju sekolah serta peralatan sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko, alat tulis, dan perlengkapan sekolah di Kota Bengkalis mulai ramai dikunjungi masyarakat. Orang tua bersama anak-anak tampak membeli berbagai kebutuhan sekolah seperti buku tulis, pena, pensil, tas, hingga perlengkapan menggambar. Dari pantauan di beberapa toko alat tulis, harga perlengkapan sekolah relatif stabil. Buku tulis bisa dijual mulai harga Rp5.000 hingga Rp8.000 per buku. Sementara pena dan pensil berkisar antara Rp3.000 hingga Rp10.000 per buah tergantung merek dan kualitas produk. Salah seorang pedagang buku tulis, Acong, mengaku meski ada kenaikan harga dari distributor, namun tokonya masih memberlakukan harga lama.
2: Kalau dari pusatnya sih naik, cuman karena ekonomi lagi nggak bagus sih, ya kita sih jualnya bertahan aja, jual harga lama aja. Kita ada juga buat program-program untuk membantu apa ini ekonomi masyarakat sih.
3: Kalau untuk dibukanya seperti apa daya beli saya?
2: Ya, lumayan sepi sih.
1: Selain alat tulis, tas sekolah dan perlengkapan penunjang belajar lainnya juga menjadi barang yang paling banyak dicari konsumen. Seperti halnya orang tua murid, Maya mengatakan kebutuhan tahun ajaran baru tidak hanya buku tulis, namun juga seragam sekolah karena bertambahnya ukuran badan anak.
4: Yang perlu dipersiapkan pertama yang pasti alat sekolah lah ya, seperti buku. Karena kan dah naik kelas tentu beda lagi bukunya, buku lama tidak bisa dipakai lagi. Yang kedua ni perlengkapan seragam. Memang anak saya tidak masuk jadi siswa baru, tapi karena berat badan sudah bertambah, dah besar, jadi sepertinya harus ini buatlah seperti celana gitu kan. Karena kalau pesan di sekolah pun ukurannya dah tak ada begitu, jadi harus pesan kain dan akan dibawa ke penjahit begitu. Itulah persiapannya.
1: Masyarakat berharap harga perlengkapan sekolah tetap stabil sehingga tidak terlalu membebani pengeluaran keluarga. Sementara para pedagang optimis momentum tahun ajaran baru akan mampu meningkatkan penjualan dibanding hari-hari biasa. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dengan selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Siswi SMA Negeri 1 Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, lulus menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febriansa.
5: Berawal dari kegaguman terhadap sosok seniornya pada tahun 2022 lalu, akhirnya mengantarkan seorang siswi SMA Negeri 1 Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri, dan menjadi perwakilan Kepri sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka 2026. Bernama yaitu Rauda Mambrura, siswi SMA Negeri 1 Bintan Utara, telah mengikuti serangkaian seleksi dari tingkat kecamatan hingga dinyatakan lulus di tingkat nasional. Diumumkan secara resmi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia. Nikah di Bung RRI, Rauda mengaku sangat senang lulus menjadi anggota Paskibraka 2026. Mengingat perjalanan panjang dan penuh perjuangan tersebut telah dilalui sejak awal tahun 2026. Untuk persiapan ke Jakarta nantinya, Rauda bersama perwakilan dari 37 provinsi lainnya akan menjalani tes yang jauh lebih mendalam dan ketat, mulai dari pemeriksaan kesehatan lengkap, tes kepribadian, kemampuan memimpin, ketahanan fisik. Dilanjutkan dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab sebagai penjaga bendera pusaka.
6: Selain menjaga kesehatan, saya juga mempelajari berbagai materi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai perwakilan dari Provinsi Kepulauan Riau. Saya juga berharap dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda di Kepulauan Riau untuk terus berprestasi, berani bermimpi, dan tidak ragu mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah pengalaman, wawasan, dan mempererat persaudaraan dengan perwakilan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini.
5: Rauda Mabrura merupakan putri dari pasangan Kompol Purnawirawan Polri Rugianto dan Agma Yulianti. Menyambut gembira saat namanya lulus saat diumumkan pada Senin siang. Tentunya prestasi ini sangat membanggakan bagi Rugianto atas prestasi anaknya tersebut. Diharapkannya prestasi ini menjadi pemicu kesuksesan perjalanan hidup putrinya di masa yang akan datang, sekaligus membawa nama Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepri di tingkat nasional. Reporter Febriansa, RRI Tanjung Pinang.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat minta sekolah swasta tingkatkan daya saing. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Joni Marbeta.
7: Dengan telah dimulainya sistem penerimaan murid baru SPMB pada Sekolah Negeri SMA SMK 22 Juni 2006, sebaliknya sekolah-sekolah swasta di wilayah Cabang Dinas Pendidikan Capdin Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat diminta lebih proaktif dalam menjaring calon peserta didik. Kepala Cabang Dinas Capdin Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat, Wilia Zuwerni, SPD MSI, mengatakan sekolah swasta tidak perlu menunggu proses penerimaan di sekolah negeri selesai. Justru sekolah yang memiliki kualitas program unggulan dan mampu memberikan pelayanan terbaik harus bergerak lebih awal untuk menarik minat masyarakat. Menurutnya, sekolah swasta yang kompeten memiliki peluang besar memperoleh siswa lebih cepat apabila mampu mempromosikan keunggulan, prestasi, serta kualitas lulusannya kepada masyarakat. Bahkan keberhasilan alumni dapat menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah swasta. Wilia Zuwerni mengakui saat ini masih terdapat sejumlah SMA dan SMK swasta di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Bukit Tinggi dan sekitarnya, yang mengalami minimnya jumlah peserta didik akibat tingginya persaingan dengan sekolah negeri. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi Cabang Dinas Capdin Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat untuk mencari solusi dalam memperkuat daya saing sekolah swasta, dan dirinya berharap seluruh sekolah terus berinovasi meningkatkan mutu pendidikannya.
8: Ya, kita menyuruh berbenah, sekolah-sekolah swasta kita ini berbenah, dan kita juga berikan keluasan untuk cari murid lebih duluan dibandingkan dengan sekolah negeri, sehingga bagi swasta-swasta yang kompeten diminati masyarakat, dia tentu lebih duluan dapat murid. Nah, itu yang dilakukan oleh Capdin, mengajak terus sekolah swasta kita berbenah untuk bisa meningkatkan semuanya fasilitas, dan silakan untuk mencari murid lebih duluan daripada sekolah.
7: Menjadi bahan evaluasi juga tahun ajaran baru ya Bu?
8: Iya.
7: Untuk itu perlunya membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat agar minat calon peserta didik terhadap sekolah swasta terus meningkat. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marpeta melaporkan.
0: Dengar selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Basnas Kepulauan Riau memperkuat edukasi zakat di kalangan generasi muda dengan menjalin kerjasama bersama SMA dan SMK di wilayah Kepri. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Nurul Mahfud.
9: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Kepulauan Riau menjalin kerjasama dengan sejumlah SMA dan SMK di wilayah Kepri dalam upaya mengenalkan zakat kepada pelajar sejak dini. Langkah ini menjadi bagian dari strategi membangun kesadaran sosial dan kepedulian generasi muda terhadap kewajiban serta manfaat zakat. Kerjasama itu merupakan bagian dari program Kepri Cerdas yang diinisiasi oleh Basnas Kepri. Program ini tidak hanya berfokus pada bantuan pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan literasi keislaman, termasuk pemahaman tentang zakat, infak, dan sedekah di lingkungan sekolah. Ketua Basnas Kepri Arusman Yusuf menyampaikan, pelajar memiliki peran penting sebagai agen perubahan di masa depan, sehingga perlu dibekali pemahaman yang baik mengenai zakat.
10: Ada program terbaru kita tahun ini, kita sasar SMA.
11: Yang SMA.
10: Sederajat, dan program kita melatih mereka, mereka edukasi, agar zakat, impak, sedekah itu juga menyasar mereka. Pertama, kami ingin memberikan edukasi kepada siswa, ya, agar mereka tahu selama ini kan mereka berzakat orang tuanya yang berikan. Dan makanya 4 tahun kemarin kita coba zakat, impak, sedekah itu melalui sekolah mereka. Yang kedua, supaya bisa mereka juga merasa manfaatnya apa yang mereka berikan itu.
9: Dengan adanya kerjasama ini, Basnas Kepri berharap membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, sejarawan Universitas Andalas Gusti Asnan sepakat dengan usulan Sumatera Barat menjadi salah satu daerah istimewa di Indonesia sebab wilayah ini tercatat berkontribusi besar dalam menyumbang. Masuk kami dalam menyambung kemerdekaan Republik Indonesia. Dari RRI Padang, berikut laporan Dodi Setio.
11: Pada RRI di Padang pagi tadi, sejarawan UNAN Gusti Asnan menyebut seluruh daerah di Indonesia juga turut memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Akan tetapi, perjuangan di Sumatera Barat menjadi pilar penting sehingga Indonesia masih menjadi negara hingga

0: disiarkan secara berpindah-pindah melalui radio YBJ 6 menjadi sinyal bagi dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan merdeka. Menurut Gusti Asnan, latar belakang historis PDRI menjadi nilai kuat bagi Sumatera Barat untuk mendapat status daerah istimewa dibanding dari sisi keunikan kultur masyarakat Minangkabau. Sebab daerah lain juga memiliki keunikan dalam kultur masing-masing.
1: Daerah istimewa dalam konteks kebudayaan atau kultur Minangkabau yang matrilineal dan sebagainya, saya pikir itu lemah. Banyak negara daerah lain juga mengklaim diri mereka, adat mereka juga hebat, semuanya kita hebat. Dan semua daerah pasti memiliki klaim seperti itu juga. Jadi kita mungkin yang paling menonjol dan paling kuat dan paling cocok menurut pendapat saya adalah peranan Sumatera Barat atau Bukit Tinggi dalam konteks menjaga keutuhan Republik. Ketika Republik itu hampir copot Sumatera Barat atau Bukit Tinggi, itu sangat berperan besar ya dalam kelangsungan Republik.
0: Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi dalam rangkaian peringatan 100 tahun jam gadang di Kota Bukit Tinggi menyampaikan usulan secara langsung pada Menteri Kebudayaan Fadli Zon agar Sumatera Barat memperoleh status daerah istimewa. Yakni posisi Bukit Tinggi yang pernah menjadi pusat PDRI saat negara menghadapi masa-masa paling krusial.
2: Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sama-sama kalau diperbolehkan, sama-sama kita kawal Sumatera Barat menjadi daerah istimewa di Indonesia ini, Pak Menteri.
0: Vasco menilai status daerah istimewa merupakan bentuk penghargaan yang layak atas kontribusi besar para tokoh dan masyarakat Sumatera Barat dalam menjaga keberlangsungan Republik Indonesia. Dodi Istio melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Usulan daerah istimewa digaungkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Wakil Gubernur Vasco Rusemi terhadap Kota Bukit Tinggi mendapat atensi positif dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Fadli Zon. Selengkapnya laporan reporter Alwan Muhammad Fauzan.
4: Peringatan 100 tahun jam gadang dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda melalui pendekatan sejarah, budaya, pendidikan dan kerjasama antar masyarakat. Semangat tersebut mengemuka dalam seminar internasional bertajuk Bridging Friendship Strengthening Indonesia-Netherlands Diplomatic Ties via Bukit Tinggi Amsterdam yang digelar pelataran jam gadang Kota Bukit Tinggi itu malam 20 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menilai peringatan satu abad jam gadang tidak hanya penting untuk memperkuat kesadaran sejarah dan budaya, tetapi juga memiliki dampak strategis bagi pengembangan ekonomi, pariwisata dan diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Menurut Fadli Zon, jam gadang merupakan simbol perjalanan sejarah Minangkabau dan kemerdekaan Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai fase penting perjalanan bangsa. Ia menegaskan bahwa Bukit Tinggi memiliki posisi strategis dalam sejarah nasional, termasuk sebagai pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI, sehingga identitasnya sebagai kota perjuangan perlu diperkuat melalui berbagai program pembangunan dan promosi daerah.
5: Karena menurut saya sangat pantas, dan Bukit Tinggi menjadi ibu kota di masa pemerintahan darurat Republik Indonesia adalah di masa-masa yang sangat krusial.
4: Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi menegaskan diplomasi tidak hanya menjadi ranah pemerintah pusat, tetapi juga dapat diperkuat melalui diplomasi daerah, kerjasama antar kota, perguruan tinggi, komunitas budaya, dan masyarakat. Wagu Vasco menambahkan Sumatera Barat memiliki berbagai potensi strategis yang terbuka untuk kerjasama internasional, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, pendidikan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Menurut Uda Vasco, pengalaman Belanda dalam pengelolaan air, teknologi pertanian, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan dapat menjadi referensi penting bagi percepatan pembangunan daerah.
2: Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sama-sama kita kawal Sumatera Barat jadi daerah istimewa di Indonesia ini, Pak Menteri.
4: Sebagaimana diketahui, pemerintah Kota Bukit Tinggi menawarkan sejumlah agenda kerjasama yang dapat dikembangkan bersama mitra internasional, antara lain pengembangan arsip digital sejarah Indonesia-Belanda, penguatan jejaring penelitian, program pertukaran belajar dan akademisi, museum digital berbasis teknologi, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, hingga wisata sejarah. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Pendengar, hari jadi Kota Pekanbaru menjadi momentum memperkuat kolaborasi dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Dari RRI Pekanbaru, reporter Haryo Gunawan melaporkan.
6: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar upacara peringatan hari jadi ke-200

0: 42 Kota Pekanbaru di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Selasa 23 Juni 2026. Usai upacara, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan usia 242 tahun menjadi momentum untuk mengenang jasa para pendiri dan seluruh pemimpin yang telah mengabdikan diri membangun Kota Pekanbaru. Ia juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama yang harus diwujudkan oleh seluruh aparatur pemerintah Kota Pekanbaru sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan para pegawai.
1: Saya tentu bersama Pak Haji Makarius tadi juga menyampaikan komitmen bagaimana pelayanan terhadap masyarakat itu adalah hal yang paling pertama sekali ditekankan kepada seluruh pegawai yang ada di pemerintah Kota Pekanbaru. Dan begitu juga dengan pelayanan yang baik, saya juga berkomitmen bagaimana mensejahterakan seluruh pegawai yang ada di pemerintah Kota Pekanbaru. Dan kami dan kolaborasi tentu adalah berkolaborasi dengan aksi nyata dari semua stakeholder dan juga tentu dari pihak swasta maupun seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama kerja-kerja dalam membangun dan juga masyarakat Pekanbaru bisa bersama-sama kita berkolaborasi untuk memajukan dan tentu untuk bisa makan masyarakat.
0: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru pada masanya, Firdaus, mengapresiasi pelaksanaan upacara yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru di tengah berbagai tantangan global patut disyukuri dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembangunan.
2: Dan syukur kota masih tumbuh ekonominya 8%, dan ini juga menjadi motivasi oleh Pak Menteri Dalam Negeri bahwa dengan mampu bertumbuh 8%, sementara nasional kan dalam 5, ya kan? Dan kemudian banyak aktivitas yang dilakukan dengan inovasi-inovasi baru, dan ini kita terima kasih kepada Pak Wali dan semua jajaran dekat Perkopinda dan juga kepala-kepala dinas dan semua karyawan yang ikut terlibat dan terutama tokoh masyarakat membangun Pekanbaru.
0: Memasuki usia ke-242 tahun, Kota Pekanbaru diharapkan terus berkembang menjadi kota yang maju, sejahtera dan berdaya saing dengan semangat kolaborasi yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Sejumlah SPPG di Kabupaten Bintan menghentikan sementara penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG menyusul adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan. Berikut laporan reporter Reni Ilda Valantra.
4: Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Bintan menghentikan sementara penyaluran program makanan bergizi gratis atau MBG. Penghentian sementara ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, mengatakan evaluasi tersebut menjadi langkah untuk memperkuat pengawasan serta sosialisasi kepada penerima manfaat, terutama pihak sekolah. Roni menjelaskan kepala SPPG memiliki peran penting tinggal memastikan program berjalan sesuai tujuan. Karena itu kepala SPPG diminta aktif melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada penerima manfaat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pelaksanaan program. Menurutnya penguatan kontrol dan sosialisasi perlu dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat termasuk kepada sekolah maupun sasaran penerima manfaat sehingga program dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
5: Kita evaluasi kemarin ya prinsipnya di bagian memang dari

0: Selain itu, Roni menilai pengelolaan program harus dibarengi dengan pengawasan yang baik, mulai dari proses pelaksanaan hingga pemenuhan standar kualitas layanan. Ia juga menegaskan penguatan koordinasi, sosialisasi, serta pengelolaan menjadi bagian penting untuk meningkatkan pelaksanaan program MBG ke depan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Dengar Semarak Hoya Tabui 2026 di Kota Pariaman terus menyedot perhatian masyarakat dan wisatawan dari berbagai daerah. Pemerintah Kota Pariaman menargetkan 300 ribu pengunjung selama rangkaian festival budaya tersebut berlangsung. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febian Sapitra dari RRI Padang.
3: Dari prosesi pertama, kalau kita perhatikan sampai tadi malam itu semakin ramai ya.
4: Pemerintah Kota Pariaman menargetkan kunjungan wisatawan sebanyak 300 ribu orang selama pelaksanaan Hoyak Tabui 2026. Selain menjadi agenda pelestarian budaya, perhelatan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, Ferialdi, mengatakan rangkaian Hoyak Tabui 2026 telah dimulai sejak 16 Juni dan akan mencapai puncaknya pada 28 Juni mendatang. Hingga saat ini, 6 dari 9 prosesi utama telah dilaksanakan dengan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Menurut Ferry, jumlah pengunjung yang hadir terus mengalami peningkatan dari hari ke hari. Bahkan, keramaian pada prosesi yang digelar kemarin malam disebut lebih besar dibanding prosesi-prosesi sebelumnya.
3: Event Tabui ini sendiri ya, misalkan dari jumlah pengunjung, kita targetkan untuk tahun ini di angka 300, kurang lebih 300 ribu. Kemudian, dari 300 ribu tadi, kita harapkan juga ada perputaran ekonomi di situ, karena ada beberapa UMKM yang ikut serta ya dalam memeriahkan acara, dan kita berharapkan nanti perputaran uangnya sekitar seputaran kurang lebih 30 miliar ya.
4: Ferialdi mengatakan Pemko Pariaman menargetkan sekitar 300 ribu pengunjung selama pelaksanaan Hoyak Tabui tahun ini. Kehadiran wisatawan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha lokal, khususnya UMKM yang terlibat dalam kegiatan. Ferry menambahkan seluruh rangkaian kegiatan dapat dinikmati masyarakat tanpa dipungut biaya masuk. Kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penyelenggaraan Hoyak Tabui 2026. Febian Cefitra melaporkan.
2: Dengar selanjutnya, kita beralih ke RRI Pekanbaru. Bakti Kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau lampaui target layanan kesehatan masyarakat. Berikut laporan reporter Santi Yunas.
5: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, pagi tadi Polda Riau menggelar puncak kegiatan bakti kesehatan yang berlangsung serentak di seluruh wilayah Provinsi Riau. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, Polda Riau telah melaksanakan sedikitnya 14 rangkaian kegiatan kesehatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta rumah sakit sebagai mitra. Dari target awal, sebanyak 1.432 peserta, jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut mencapai hampir 2.400 orang.
6: Alhamdulillah, dari target-target yang dicapai, sebenarnya apa yang tadi saya dengar dari Pak Kadis Kesehatan, ada peningkatan sejumlah 15%, ya nanti belum bisa sampaikan. Dan rangkaian ini terutama cek kesehatan gratis, targetnya hanya 1.472, tetapi capaiannya sudah hampir 2.400 lebih. Jadi kita patut bersyukur, banyak masyarakat kita yang perlu kita dorong untuk melakukan cek kesehatan gratis, terutama yang banyak di Provinsi Riau ini ada dua sakit, hipertensi dan diabetes.
5: Salah seorang warga Pekanbaru, Ais, mengaku sangat terbantu dengan kegiatan bakti kesehatan yang digelar Polda Riau, khususnya program Kitanan Masal yang dilaksanakan bertepatan dengan masa libur sekolah.
7: Alhamdulillah kegiatannya positif, mengadakan surat masal ini, anak-anak pun pas acaranya lagi libur sekolah ya kan, alhamdulillah lah.
5: Kapolda Riau berharap kegiatan bakti kesehatan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, sesuai permintaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB untuk mengusulkan formasi CPNS khususnya pengganti ASN yang telah memasuki masa purna bakti BKPP atau BKPP, Bengkalis usulkan 300 formasi untuk tahun 2026. Dari RRI Bengkalis, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Bengkalis telah mengajukan usulan kebutuhan calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2026 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Kepala BKPP Bengkalis Jamaluddin mengatakan usulan tersebut telah disampaikan beberapa bulan lalu sebagai tindak lanjut atas permintaan pemerintah pusat terkait pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara di daerah. Menurut Jamaluddin, jumlah formasi yang diusulkan mencapai 300 orang. Angka tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis, terutama untuk menggantikan ASN yang telah memasuki masa pensiun dalam 2 tahun terakhir. Ia menjelaskan usulan yang diajukan saat ini masih sebatas kebutuhan CPNS. Hal itu sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang akan membuka penerimaan CPNS pada tahun 2026.
9: Kebutuhan berdasarkan jumlah pensiun yang ada dalam 2 tahun terakhir kan?
10: Kalau kita diperkirakan dalam 2 tahun terakhir ada berapa orang pensiun?
9: Sekitar 300 lebih.
10: 300-an ya, itu dikaitkan lagi itu.
9: Ya, cuma kan tergantung formasinya juga. Nah, kalau yang pensiun ini kan formasinya tersedia berarti kan. Nah, kalau yang lainnya juga ya, kalaupun kita butuh misalnya ya harus siap dulu formasinya. Baru bisa kita usulkan. Kalau enggak, disorter juga oleh dari Kementerian Pan-RB ya.
8: Dari total usulan tersebut, kebutuhan tenaga pendidik atau guru masih mendominasi. BKPP Bengkalis mengusulkan sekitar 90 formasi guru, sementara sisanya diperuntukkan bagi tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Meski demikian, telah mengajukan kebutuhan formasi, Jamaluddin menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis belum dapat memastikan seluruh usulan tersebut akan disetujui menjadi formasi resmi dalam seleksi CPNS tahun 2026. Menurutnya, kewenangan penetapan jumlah formasi tetap berada di tangan Kemenpan RB berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan nasional. Selain itu, hingga saat ini BKPP Bengkalis belum juga menerima informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2026. Pihaknya masih menunggu petunjuk dan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Puskesmas Baloi Permai Kota Batam terus mengoptimalkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Dan berikut laporan reporter Bedi Prabu.
11: Puskesmas Baloi Permai Batam Center Kota Batam terus mengoptimalkan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG agar manfaat dari program ini dapat dirasakan secara lebih luas. Hal itu disampaikan penanggung jawab program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG Puskesmas Baloi Permai Dr. Winrati Wiwara Sukmadi kepada RRI kemarin dalam dialog membahas evaluasi 1 tahun program PKG. Diakuinya selama 1 tahun berjalannya program PKG ini masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan program ini. Pada tahun 2026 ini menurutnya selama periode Januari sampai Juni, pihaknya mencatat baru tercapai 10% atau 13.000 pasien yang datang untuk memanfaatkan program PKG ini.
12: Sosialisasi juga dalam kegiatan PKG, kemudian yang di sekolah-sekolah itu juga sama, itu kita juga turun pemeriksaan kesehatan anak sekolah ya, dengan harapan anak sekolah itu juga meningkat kesehatannya, pengetahuannya juga meningkat ya tentang suatu penyakit. Kemudian ya kita saat ini masih di capaiannya itu memang belum sesuai yang diharapkan, tetapi kami alhamdulillah ya sudah mencapai angka sekitar 9-10%, sudah layani sekitar 13 ribuan sampai dari Januari 6 sampai dengan saat ini. Ya memang masih butuh banyak effort ya untuk bisa kita menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
11: Diketahui program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan melalui pendekatan promotif dan preventif. Dalam program ini, semua penduduk di Kota Batam mulai dari bayi usia 2 hari sampai lanjut usia merupakan sasaran dari program ini. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu, melaporkan.
2: Pendengar, tim SAR gabungan Natuna hingga hari keempat masih melakukan pencarian terhadap seorang nelayan asal Kecamatan Subi yang dilaporkan hilang kontak saat melaut. Informasi selanjutnya dari RRI Ranai, reporter Marjani melaporkan.
13: Tim SAR gabungan Natuna hingga hari keempat masih melakukan pencarian terhadap seorang nelayan bernama Arif berusia 26 tahun warga Kampung Terayak, Kecamatan Subi yang dilaporkan hilang kontak saat melaut pada hari Jumat lalu. Upaya pencarian yang telah berlangsung selama 3 hari sebelumnya namun belum membuahkan hasil. Sebelumnya pada hari kedua tim menemukan sejumlah serpihan yang diduga berkaitan dengan korban. Kasubsi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Budiman kepada RRI Senin pagi mengatakan beberapa barang ditemukan di lokasi pencarian. Barang tersebut tutup mesin, jerigen bahan bakar, serta kantong cumi yang diduga milik korban.
14: Jadi kita fokus pada di SARMAP itu ada namanya ya debrisnya itu Pak. Jadi kita mengacu pada titik debris yang paling banyak Pak. Itu di sini luas area pencarian untuk hari ini itu 79 nautical mile sebelah timur laut Pulau Subi. Kemarin kita di hari kedua itu Pak ada ditemukan tanda-tanda yaitu tutup mesin dari pompong tersebut dan juga jerigen minyak. Juga di hari ketiga itu ditemukan bungkusan plastik yang berisi cumi.
13: Menurut Budiman, temuan tersebut menjadi petunjuk bagi tim untuk mempersempit area pencarian. Penyisiran kini lebih difokuskan di sekitar lokasi ditemukannya barang-barang yang diduga berasal dari korban. Ia menjelaskan tim gabungan yang berada di lapangan terus berupaya menemukan keberadaan nelayan tersebut. Pencarian melibatkan sejumlah unsur dengan melakukan penyisiran di wilayah perairan yang menjadi titik dugaan hilangnya korban. Dalam proses pencarian, petugas gabungan menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat seperti angin kencang disertai hujan menjadi tantangan bagi tim SAR.
14: Terkait kendala kita di lokasi itu memang cuaca Pak, karena ini kan sudah masuk musim barat ini Pak. Hari ketiga kemarin sempat diguyur hujan angin, kita tapi masih melaksanakan pencarian. Dan kebetulan juga Pak di lokasi itu kita juga mengerahkan alut RBB, RBB 212 Natuna, sama kemarin juga ada KRI, SSA 378, dukungan dari Guspurla.
13: Meski menghadapi kendala cuaca, tim SAR gabungan tetap melanjutkan operasi pencarian. Harapannya korban dapat segera ditemukan dan proses pencarian berjalan dengan aman hingga selesai. Demikian Marjani melaporkan.

0: Dengan demikian berita perjaringan Korwil Nusantara 15 sore ini, mewakili kerabat kerja dari RRI Ranai, saya Rodiah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Selamat sore pendengar, bersua kembali kita dalam Warta Berita Daerah Sore. Pokok-pokok berita utama. Memasuki libur, kapal Roro beroperasi 4. Basnas Riau sediakan rumah singgah gratis bagi pasien. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Hari Zardi.

0: Awali informasi pertama, meningkatnya pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Roro Air Putih ke Sungai Selari dan sebaliknya, Dinas Perhubungan menurunkan 4 armada kapal setiap harinya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Arus penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menuju Pelabuhan Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Lonjakan ini dipicu oleh momen libur sekolah dan mahasiswa yang bertepatan juga dengan musim durian di Pulau Bengkalis. Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas di kedua sisi pelabuhan, baik Air Putih Bengkalis maupun Sungai Selari, mengalami peningkatan dengan kapasitas antrian yang berada pada kategori sedang. Meskipun demikian, pelayanan penyeberangan masih berjalan lancar dengan dukungan armada yang lancar. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Sardiansa, melalui Kepala Bidang Pelayaran, Edi Kurniawan, membenarkan adanya peningkatan jumlah pengguna jasa penyeberangan pada lintasan Air Putih Sungai Selari. Menurutnya, Dinas Perhubungan Bengkalis telah mengambil langkah antisipasi untuk mengurangi waktu tunggu pengguna jasa dengan berkoordinasi bersama operator kapal agar menyesuaikan jadwal operasional, yang biasanya pada hari Senin hingga Kamis hanya 3 kapal yang beroperasi dan 2 kapal siaga, sedangkan pada Jumat hingga Minggu terdapat 4 kapal yang beroperasi. Namun karena terjadi peningkatan jumlah penumpang, mulai dari Senin hingga Minggu dioperasikan 4 kapal setiap harinya.
2: Kami tengok di CCTV itu Bengkalis satu blok lebih, di Pak Ning ada 3 baris, 4 baris untuk TS. Ya termasuk apalah, udah kategori udah sedang lah kepadatannya. Jadi kalau hari ini kan sebetulnya 3 operasi kapal kan. Jadi hari ini udah dimasukkan kapal keempat tadi sekitar jam berapa, dari jam 9. Jadi hari ini dioperasikan 4 kapal. Jadi tadi informasi dari Kepala UPT juga dalam seminggu, hari ini, seminggu depan, kan biasa Senin sampai Kamis kan 3, Senin sampai Rabu kan direvisi jadi 4 hari ini.
1: Sementara itu, salah seorang pengguna jasa penyeberangan, Asril, warga asal Medan yang sedang menunggu giliran menyeberang, mengaku masih merasa nyaman menggunakan layanan di lintasan Roro Bengkalis Sungai Selari dan juga waktu tunggu yang masih berkisar 2 jam. Ia juga menilai proses antrian kendaraan masih berjalan lancar karena petugas juga memberikan prioritas terhadap kendaraan yang membawa barang-barang yang mudah rusak atau memiliki waktu distribusi yang terbatas.
3: Ini baru?
4: Baru masuk?
3: Iya, baru masuk.
5: Kalau semalam tuh nyebrang ke sini, lama gak tunggu?
3: Enggak.
5: Lama juga ya?
3: Enggak lama.
5: Karena prioritas mungkin ada bau udang ya?
3: Prioritas ya, apa?
4: Pulang kan ini.
3: Sembako ya.
5: Kosong.
1: Dengan penambahan armada dan pengaturan jadwal yang lebih optimal, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berharap mobilisasi masyarakat selama masa libur sekolah dan musim durian dapat tetap berjalan lancar, aman dan nyaman. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dalam upaya memberikan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Muslim Riau, Basnas Provinsi Riau disediakan rumah singgah gratis bagi pasien rawat jalan dengan fasilitas transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.

0: keperdulian Basnas dalam membantu meringankan beban masyarakat yang harus berobat jauh dari daerah asalnya. Program tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pasien dan keluarga selama proses pengobatan berlangsung. Menurut Dr. Yahnan, setiap pasien yang mendapat layanan rumah singgah dapat didampingi oleh satu orang penunggu.
1: Selain daripada program kemanusiaan seperti kita membangun rumah, kita juga ada program kesehatan. Nah, di program kesehatan ini kita punya fasilitas rumah singgah namanya. Di rumah singgah ini diperuntukkan kepada masyarakat miskin yang muslim yang berada di kabupaten kota selain kota Pekanbaru. Jadi ketika mereka berobat ke Pekanbaru, apakah itu di RSUD Arifin Ahmad atau rumah sakit lain, lalu mereka tidak rawat inap tapi rawat jalan, tentu kan tidak akan mungkin pulang mereka ke Bukalis, ke Inhil, ke Rohil misalnya kan, apalagi ke Selat Panjang yang begitu jauh. Nah, mereka akan mencari tempat beristirahat. Keluarga mereka tak punya, sanak pun tak ada. Maka Basnas Provinsi Riau ini menyiapkan rumah singgah. Rumah singgah ini free bagi mereka dengan persyaratan nanti bisa dilihatlah di Facebooknya Basnas, di IG-nya Basnas, TikTok Basnas, itu bisa dilihat persyaratan-persyaratan secara administrasi.
0: Selain menyediakan tempat tinggal, Basnas Riau juga menanggung berbagai kebutuhan selama berada di rumah singgah. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat berkoordinasi terlebih dahulu melalui Basnas Kabupaten dan Kota masing-masing. Masyarakat bisa menghubungi Basnas Kabupaten Kota untuk proses koordinasi, dan informasi lebih lanjut juga dapat dilihat melalui media sosial resmi Basnas Riau. Reporter RRI Menggaris Muhammad Fiza melaporkan.

0: Selama 5 hari Dinas Kesehatan menurunkan tim dari Puskesmas dan juga dari Dinas Kesehatan untuk melaksanakan cek kesehatan gratis CKG di kawasan Kampus Politeknik Negeri Bengkalis. Reporter Maman Iqbal melaporkan.
1: Politeknik Negeri Bengkalis Polbeng menggelar program cek kesehatan gratis CKG bagi seluruh sivitas akademika mulai 22 hingga 26 Juni 2026. Program yang merupakan tindak lanjut kebijakan nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tersebut ditargetkan dapat menjangkau sekitar 4.500 peserta. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap di sejumlah lokasi yang tersebar di lingkungan kampus, di antaranya Kampus 2 Jurusan Teknik Perkapalan Gedung Kuliah Terpadu GKG 2, GKG 1, Kampus 3 Jurusan Kemaritiman di Desa Simpang Ayam, Gedung Jurusan Elektron, dan juga Gedung Jurusan Teknik Sipil hingga Gedung Jurusan Teknik Informatika. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Johnny Caster juga menjelaskan bahwa program CKG merupakan implementasi keputusan Menteri Kesehatan tentang petunjuk teknis cek kesehatan gratis bagi masyarakat umum dan anak sekolah. Sebagai bentuk dukungannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dan Politeknik terhadap program tersebut. Politeknik juga mengimbau seluruh sivitas akademika untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis ini.
2: Kalau kami lihat kemarin cukup antusias lah adik-adik mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan ini. Jadi ada beberapa lokasi kita buat karena menumpuk, alhamdulillah semuanya ini ramai. Termasuk dosen, kawan-kawan pendik, tim kebersihan, tim keamanan, semua ikut kita libatkan.
1: Pantauan pada hari pertama pelaksanaan di Gedung Kuliah Terpadu GKT 2 menunjukkan antusiasnya peserta yang cukup tinggi. Ratusan mahasiswa tampak mengikuti proses pemeriksaan dengan tertib dan lancar untuk memudahkan administrasi dan pencatatan data kesehatan. Seluruh peserta diwajibkan melakukan pendaftaran melalui aplikasi Satu Sehat Mobile atau SSM. Salah seorang mahasiswa jurusan administrasi niaga semester 2, Anita Sari, mengaku sangat terbantu dengan hadirnya layanan kesehatan yang langsung menyasar lingkungan kampus.
3: Kalau untuk cek kesehatan sendiri ini kayak langsung turun ke lapangan kan, itu bagus sih, kayak bisa tahu kan gula darah kita, apalagi kan jarang nih kita cek kayak kesehatan yang kayak gula darah, kolesterol, apa segala macam. Bagus sih kalau kayak gini.
1: Ia juga mengatakan dirinya bersama sejumlah teman mengikuti beberapa jenis pemeriksaan seperti cek gula darah, tensi, berat badan, tinggi badan, hingga kesehatan gigi. Melalui program CKG ini, Politeknik Negeri Bengkalis berharap dapat membangun budaya hidup sehat di lingkungan kampus sekaligus mendukung suksesnya program pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Informasi selanjutnya, saudara, mahasiswa UGM

0: yang akan melaksanakan KKN PPM di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, sebagian besar berasal dari Riau. Namun ada juga yang baru pertama kali ke Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Sebelum menuju Kabupaten Bengkalis, tim KKN PPM UGM Binar Bengkalis mengikuti kegiatan upacara pengarahan yang dilaksanakan di lapangan Pancasila Universitas Gadjah Mada Karangmalang Jumat lalu. Kegiatan upacara pengarahan dan penerjunan tersebut diikuti oleh sebanyak 8.178 orang mahasiswa dan 324 orang dosen pembimbing lapangan atau DPL serta koordinator wilayah atau korwil yang akan mengikuti kegiatan KKN PPM tersebar di beberapa wilayah, diantaranya 32 provinsi, 132 kabupaten kota dan 274 kecamatan. Tim Binar Bengkalis sendiri memulai perjalanan dari Graha Sabha Pramana atau GSP yang berada di Universitas Gadjah Mada menuju ke Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis pada Sabtu 20 Juni 2026. Tiba pada Ahad 21 Juni 2026 dan kesan pertama saat ke Bengkalis beragam yang disampaikan mahasiswa UGM saat tiba di Bengkalis. Ada yang pernah ke Bengkalis, ada yang belum, seperti Rico yang memiliki pengalaman antri menyeberang di Roro selama 24 jam pada tahun 2018 lalu.
2: Lama kan, ternyata sampai 24 jam lebih antrinya. Nah itu sih paling pengalaman paling tak terlupakan kalau ke situ. Itu 2018. Kemarin ada ngurus dokumen buat haji.
1: Sementara itu Nadia yang asli Jogja mengatakan kesan pertama sampai di Bengkalis dan menuju Kecamatan Bantan yakni jalanan yang sepi dan jalanan yang cukup besar jika dibanding dengan daerahnya.
3: Aduh, pengen nyoba di luar yang jadi sekalian jauh aja deh gitu kan. Kesan pertama saya di sini tuh sama sepi, terus jalannya tuh besar-besar. Iya,
4: dan abis semalam kan jalan malam ya.
3: Tapi tadi di jalan juga gak begitu ramai kayak yang di Jogja gitu malamnya. Terus jalannya itu tuh besar-besar. Menurut saya besar itu jalannya. Gak bisa gitu kan, yang pun cuma apa
1: tim KKN PPM UGM Binar Bengkalis terdiri dari 28 orang mahasiswa dari berbagai fakultas, diantaranya Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Geografi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik, dan Fakultas Teknik serta Sekolah Vokasi. Reporter Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Program Bangsaku di Kecamatan Bengkalis tidak hanya mengajak masyarakat mengelola sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi melalui sistem tabungan. Setiap jenis sampah memiliki harga yang berbeda dan hasil penjualannya dapat ditabung serta dicairkan sesuai ketentuan. Berikut laporan Nur Fitriani.
5: Program Bangsaku atau Bank Sampah Desa Kelurahan di Kecamatan Bengkalis menerapkan sistem penilaian sampah berdasarkan jenis dan kondisinya. Setiap sampah yang disetorkan peserta akan ditimbang dan dicatat sebagai tabungan sesuai dengan harga yang berlaku di Bank Sampah Induk Berseri Binaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Bengkalis, Giwang Sorabina, mengatakan harga sampah yang diterima dalam program tersebut mengikuti standar harga yang berlaku dan dapat berubah sesuai kondisi pasar.
6: Penghitungannya itu kita ada daftar harganya, kita udah share kepada staf karyawan karyawati kantor camat, di mana harga itu kita mengikuti standar harga dari Bank Sampah Induk Berseri yang binaan DLH Kabupaten Bengkalis. Jadi harganya itu tidak tetap, tapi bisa berubah suatu saat menyesuaikan keadaan, kadang naik, kadang turun.
5: Giwang menjelaskan, botol plastik bersih dapat dihargai sekitar Rp1.000 per kilogram, sedangkan buku dan kertas memiliki nilai yang berbeda sesuai dengan kondisinya. Bahkan untuk jenis sampah kaleng, harganya dapat mencapai Rp25.000 per kilogram. Selain memberikan nilai ekonomi, program ini juga menerapkan sistem tabungan bagi peserta. Hasil penjualan sampah akan masuk ke rekening tabungan masing-masing peserta dan dapat dicairkan setelah mencapai batas minimal yang ditetapkan. Melalui sistem tersebut, program Bangsaku diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk memilah sampah sekaligus membangun kebiasaan menabung dari hasil pengelolaan sampah rumah tangga. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Informasi terakhir, saudara, di tengah keterbatasan ekonomi dan kebutuhan pengobatan anak yang harus dijalani secara rutin, seorang warga Bengkalis menemukan manfaat dari kebiasaan sederhana mengumpulkan sampah rumah tangga. Berikut laporan Nur Fitriani.
5: Bagi Fatimah, program Bangsaku bukan sekedar kegiatan menabung sampah. Program tersebut menjadi salah satu sumber bantuan yang membantu keluarganya memenuhi kebutuhan pengobatan anak yang memerlukan perawatan secara berkala. Setiap hari, Fatimah mengumpulkan berbagai jenis sampah yang masih memiliki nilai jual, mulai dari botol plastik, kemasan bekas, hingga barang-barang lain yang dapat ditabung melalui program Bangsaku. Menurutnya, hasil dari menabung sampah turut membantu meringankan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan obat anaknya.
7: Senang sekali ada program ini, bisa membantu lah obat-obatan untuk anak saya yang kurang sehat tuh. Syukur sekali ada bantuan ini. Sebab anak saya tuh yang sakit setiap bulannya butuh obat. Itulah obatnya dari kekejiwaan, kadang-kadang tak ada kita beli, kadang ada di rumah sakit kita ambil.
8: Jadi nabung sampah ini dapat penghasilan juga?
7: Dapat juga. Setiap bulan kan hasilnya, kadang obat itu tidak semestinya mungkin untuk paket satu bulan 150-200 saya beli, kalau ada di rumah sakit saya ambil, kalau tidak itu saya pesan ke Pekanbaru, dia ada kekejiwaan kan dua orang.
5: Fatimah mengaku telah terbiasa memilah dan mengumpulkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Bahkan di rumah, keluarganya juga ikut mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual. Sementara itu, Camat Bengkalis Rafli Kurniawan menjelaskan, program Bangsaku memang dirancang agar pengelolaan sampah tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga membantu masyarakat yang membutuhkan. Hasil penjualan sampah yang dikumpulkan peserta program sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan bantuan kepada warga.
9: Harapan tentunya kami tetap konsisten untuk menabung sampah. Kami juga sudah menginformasikan kepada seluruh pegawai kantor camat, pendamping-pendamping, agar terus kita mengumpul sampah dan menabung, dan juga kami terus menyampaikan kepada pemerintah desa, kelurahan, agar Bangsaku ini bisa berjalan program ini. Karena melihat kondisi hari ini, sampah kita sangat luar biasa, bahkan di TPS maupun TPA hari ini sampah sangat banyak dan menumpuk.
5: Program Bangsaku di Kecamatan Bengkalis menjadi contoh bahwa langkah sederhana seperti memilah dan menabung sampah dapat memberikan dampak besar tidak hanya bagi kebersihan lingkungan, tetapi juga bagi ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, laporan dari Nur Fitriani tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Harzardi mohon undur diri. Terima kasih. Selamat sore.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa, si habis salat, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga salatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qur'annya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Qur'an tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da' ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna sholakatu tumaknina, fa innal kaziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna shadaqatu tumaknina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kadziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nak, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesannya. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Tidak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri, jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara,

asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam, maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat. Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja, ahem katanya, baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma 2 orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya itu bisa hidup dalam kejujuran, karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, jadi yang pertama adalah kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua, yang kedua, kalau kita ingin mati membawa iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim, condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya, dikasih THR 50 ribu. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang, dikasih 2 ribu. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi, kalau ingin lapang rezeki, paliasir rahimau, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya, 400 ribu habis. Tapi maknya yang pernah dia dikandung di rahimnya tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber 2 juta habis. Maka kalau ingin banyak umur, yang pertama tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridallah wa fi ridal walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridha orang tua kita agar Allah itu menjadi ridha. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna karena orang tuanya tak ridha. Kalau orang tua tak ridha, Allah tak ridha walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak, rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang.

pulang. Tidak bisa pulang, telepon, tanya kabarnya. Kemudian kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponakan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa salat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau memuliakan tamu. Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim, datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya, disembelih, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita, ustaz sapi tak ada, bantai kambing, ustaz kambing tak ada, bantai ayam, ustaz ayam tak ada, bantailah roti gabin 7.000 rupiah, bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah bapak ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak. Ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawa lah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, pak minum Fanta pak, maaf pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan, pak makan kacang tujin, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita.
Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan, datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام.

kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan kerabat. Orang-orang yang memenuhi janji-janji Allah dan tidak merusak perjanjian, serta orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut pada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Akulah yang Maha Rahman. Itulah yang dikatakan Rahim. Barang siapa yang menyambung tali persaudaraan, maka aku akan menyambungnya, dan siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskannya juga. Sesungguhnya rahmat Tuhan tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang di situ ada orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bertaubatlah, berbuat baiklah kedua ibu bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan yang jauh, teman sejawat. Ibnu Sabil, hamba sahaya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Rasulullah bersabda, barang siapa yang merobek-robek pakaiannya dengan rasa sombong, maka Allah tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah akan menyiksa kepada orang-orang yang pernah menyiksa manusia. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, seorang belum dikatakan beriman. Demi Allah, seseorang belum dikatakan beriman. Ditanyakan oleh seseorang sahabat, siapakah yang demikian itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab,

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau

Kalau yang punya jenggot itu termasuk janggutnya diselai-selai. Kalau bapak tidak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat, merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggot ya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Bang. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar, Mas. Sini, Mas. Ih, punten ya, nyenkeun bantosan, kadieu sakedap. Sifat wudu cuma ada 3. Satu, pakai keran. Kedua, pakai gayung. Ketiga, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai ada air mengalir itu enggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung itu hanya sejumlah Pak, seakua gelas Pak, cukup. Atau yang kedua menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya. Kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghosala. Ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai, selesai. Satu. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. Dua. Wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun. Ini asabi'. Ini sampai sini rusghun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfaq, jamaknya marafiq. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab salat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Qur'an dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a kaffahul yumna. Maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai 3. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini. Rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, ini boleh. Tapi enggak usah diukur, Pak ya. Jangan telat. Allah. Pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama bagaimana? Ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Ah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh salatnya begini. Ya? Awas nih. Cuman 3 kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat, Pak. Hadisnya cepat. Fa wa doa. Fa itu di ilmu nahu harfu akfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat. Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat

sudah meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu, jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah, kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah, itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah, sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila, harfu ghayah. Dari Menes ke Bekasi. Menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat. Aidiakum ilal marafiq, ila sampai siku. Bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. 3. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah, pakai gosala, basuh. Tangan, gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Calik. Duduk sini aja. Lihat sini. Ya, pilih. Duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini, Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Udah sini aja. Masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai, pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang gosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, Masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba. Tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi. Huruf ba dalam ilmu nahu, coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib halaman 29 sampai dengan 59.
Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua. Tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah, yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, terus jatuh durian. Bu. Anak durian lah ya, jangan duriannya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Durian teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya, dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, lek lek lek lek lek lek lek lek, nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir, kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia, tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang, tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih,
fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan, misalnya masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau Bapak Ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Inna Allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi. Tidak hanya saat salat. Sekarang batal wudu, ingin wudu. Batal wudu, ingin wudu. Itu tandanya Bapak Ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.

0: ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar, saat kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Selasa 23 Juni 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km.

0: Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadila melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
2: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
1: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
3: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara defisien dan berkelanjutan.
1: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
4: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
4: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Akan diizinkan juga untuk lanjut S2.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
8: Saya menerima perwakilan
9: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
10: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
11: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
9: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
12: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Auliawi Rahman dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
12: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
13: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
14: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
13: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Harun Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
15: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
16: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
15: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
16: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
17: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
16: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
18: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
19: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
18: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
19: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ekosistem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
20: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
19: Untuk itu lebih lanjut, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
21: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
22: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
1: Ibadah haji dengan sultan, bukan kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sedang yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apalagilah kita harus selama berhati. Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
22: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
2: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.

0: Sementara Kabakesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemakmuran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
1: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
0: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI mana saja berada. Dan sekali pada malam berbahagia ini di edisi Selasa 23 Juni 2026. Anda ditemukan bersama saya Syari Chanusman hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dengan salam lagi kita akan kumandangkan suara azan pertanda masuknya waktu sholat fardu isya untuk kawasan Bengkalis dan kawasan yang sama waktu dengannya. Bagi Anda yang sudah ingin mempersiapkan untuk melaksanakan sholat fardu isya, mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada salat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada salat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya, kendati dengan merangkak. Sungguh aku telah memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamat salat. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan sholat di masjid." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapus dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dan para ulama hadis yang lain. Dan dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah konsep kepada kita. Beliau menuturkan kullu amrin dzibalin la yubda bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita dengan menyebut bismillah. Ya, perlu kita garis bawahi pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamar lalu dia baca bismillah, atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita atau dengan laki-laki dia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Ini tentu saja hal yang keliru. Nabi katakan kullu amrin dzibalin, setiap aktivitas yang positif. Maka marilah kita awali dengan bismillah. Maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah kita, awali kegiatan menyapu itu dengan bismillah. Saat kita ingin menyuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mau ngepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, ucapkan bismillah. Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan aktivitas, ucapkanlah bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kegiatan itu akan berkah. Apa itu berkah? Kata Imam Ibnul Qayyim, berkah itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ya, ketika kita mengucapkan bismillah pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah kita, maka insya Allah di balik itu Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Saat kita menyetir mobil dan mengucapkan bismillah, maka insya Allah perjalanan kita akan berujung pada kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berbicara dengan orang, berdiskusi atau memulai rapat, lalu kita bicara bismillah, maka insya Allah rapat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak baca itu, maka keberkahan itu akan pudar dan perlahan demi perlahan akan sirna dari kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya? Ternyata rahasianya bahwa bismillah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bismillah adalah salah satu simbol ketawakalan kita. Karena tahukah kita pada saat kita mengucapkan bismillah, maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kata bismillah itu artinya ba isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam, bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah, namun makna yang mendalamnya aku meminta kepada Allah dengan menyebut namanya, ya Allah. Jadi ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum makan, lalu kita membaca bismillah, artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, agar Allah mudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut, dalam proses menelan, dan dalam mencerna di dalam tubuh kita. Kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. Kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillahnya? Saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah dalam surat At-Talaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusannya.
Allah akan selesaikan masalahnya. Ingat, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita, ketika kita masuk rumah kita ucapkan bismillah. Lalu ketika kita keluar rumah kita ucapkan bismillah. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar menyelesaikan urusan di dalam rumah kita. Ketika kita berinteraksi dengan suami atau suami dengan istri, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tuanya, hadirin, kesalahan sedikit saja itu bisa berakhir prahara di rumah tangga. Jangan sombong. Bukankah banyak masalah justru lahir dari rumah kita? Mintalah pertolongan kepada Allah. Ucapkanlah bismillah ketika masuk rumah atau bismillah ketika keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah kita akan berhadapan dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita, setiap masalah di luar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta dan meminta. Seorang anak yang ketergantungan dengan orang tuanya dalam masalah finansial atau dalam masalah keuangan, maka dikit-dikit dia minta ayahnya, dikit-dikit dia minta ibunya. Begitu juga dengan seorang hamba yang ketergantungan dengan Allah, maka setiap mulai aktivitas dia akan meminta tolong sama Allah, dia akan meminta tolong kepada Allah, dan dia terus akan meminta tolong kepada Allah. Dan itu terkumpul dalam sebuah untaian kalimat yang bernama bismillah. Mulai saat ini awali setiap pekerjaan positif kita, walaupun hal-hal itu sepele dan kecil, dengan bismillah. Tunjukkan hal yang sepele pun kalau kita mengandalkan diri kita tidak akan berhasil. Dan ingat, kalau kita terbiasa meminta pertolongan kepada Allah saat kita mengerjakan perkara-perkara sepele seperti membersihkan rumah, lalu nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging pada pagi hari, maka kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal kecil. Ini bisa disampaikan

0: asik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: online. Game A.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pa. Maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's score bola dulu ah.
3: Ah. Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Ya, Mak, ya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.
3: Let's go!

0: Woi, woi, kita main tikelik dung-dung song.
1: Song. Rasa dah lama kejadian tu. Tapi setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
2: Mida, Pak Mida. Kau di sini rupanya Mida. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus Mida? Abang juga sedih Mida kalau melihat kau macam ni.
1: Mida sudah ikhlas bang.
2: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
1: Abang suruh Mida lupa. Tapi kenapa bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
2: Kalau kau memang ingin tahu semuanya Mida, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai, Jai Lani.
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Ya, ya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kyle inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Mak Dun, Mak Dun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joya, hari dah siang ni Joya. Tapi kenapa ya? Banjalan ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah, Joya. Cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.
1: Kalau ada kahwa, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tu?
2: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
1: Segar rasa kena kopi ini. Ha, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar, Azhar.
4: Yo ya.
1: Ha. Kemarilah, temankan ayah minum kopi ni. Eh, dah siap rupa.
2: Iya, ni kernasnya bang.
1: Sini, sini dah kernasnya. Hai, mana kicah ladel ni? Manalah mantap macam ni.
2: Banyak nu, acik abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
1: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
2: Iya, minda buatkan kicahnya.
1: Ha, gitulah istri yang baik. Masuk surga kau nanti, Midah. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
4: Ya. 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenyek nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
1: Ha. Ya boleh lah Zar.
4: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
1: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi sedegar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari, semakin susah saja nak cari ikan kat laut ni. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai! Jai!
2: Kau, Mak Dun.
1: Kenapa, kawan? Kau termenung saja. Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Mak Dun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
2: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
3: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nebang apa pakai Sinso ni?
2: Ya, abang nak ke hutan.
3: Ke hutan?
2: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
3: Tapi bang, nebang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
2: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
4: Lelani, Lelani.
2: Kau Basri.
5: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya.
4: Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
2: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
4: Bukan gitu bang.
2: Nah terus?
4: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
2: Alah kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar berikut Ashar. Kami sampaikan berita.
2: Ashar.
1: Disampaikan Yuma. Kepada masyarakat khususnya yang berada di
2: coba
1: kawasan.
2: Coba dengar berita Desa di radio Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu tok lu tentang ini, Zar.
3: Yo, Mak, yo.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: Aduh, macam mana ni? Bila masa dia punya maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya, segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
2: Ayah! Ayah! Ayah!
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk menari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya, ayo ya. Nih, pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya, lihat Azhar ya. Ya, mak menunggu kita ya. Azhar tak akan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih nak. Terima kasih.
5: Azhar! Dina!
3: Air bah yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

0: Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Madun, Marudin sebagai Toulu, Joyah diperankan oleh Rudiah, aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami, sutradara Asfarizan, teknik montase Henry dan Agus Susanto, produser Didi Sukardi, dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila, boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
3: Setuju, setuju.

0: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.

0: kan. Dadi jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo, Yai ngapo tu jege-jege tu Yai? Cak sedih sih kan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai siap.

Ya, berikutnya kita masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Pukul 20.44 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beraktivitas untuk Anda dan selamat beristirahat untuk Anda bersama keluarga tercinta untuk malam hari ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Dan tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat nantinya kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia dalam program Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Bengkalis.

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: no.
1: Pakai etik udah naik motor.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Ya, pendengar, pukul 21 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita melangkah ke program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini 23 Juni 2026 ya. Ruang Rindu, lagu-lagu oldies, lagu-lagu kenangan, lagu yang bisa mengingat kembali yang mungkin kesukaan Anda di waktu-waktu zaman dahulu. Di

Anda requestkan bersama kami di nantinya di 0823 8836 4742 melalui layanan WhatsApp kami ya. Kirimkan pesan singkatnya dengan judul lagunya di dalam program Ruang Rindu bersama Prosatu RRI Bengkalis.

0: 1, kanal inspirasi.
1: Baik pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita dalam program Ruang Rindu di malam hari ini, saya sudah siapkan sebuah lagu dari Jalan Malaysia, Gerimis Mengundang dari Slam. Baik, yang bergabung nantinya di 0823 8836 4742.

Ya, lagu dari Slam ya, Gerimis Mengundang, yang mengantarkan kita ke pukul 21 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan terima Anda di 0823 8836 4742 bersama Pro Satu RI Bengkalis dalam program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ya, kita akan coba bacakan WhatsApp yang telah masuk di malam hari ini. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mbak Yati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mau request lagu dari Berhembus Angin Malam. Kirim salamnya buat Cinta, semoga dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat berkah, dan buat Kairjan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita coba bacakan kembali WhatsApp yang telah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Alam, mohon lagu Widuri teruntuk yang tersayang. Semoga sehat dan sukses selalu buat seluruh pemirsa dan penyiar Radio Republik Indonesia Pro 1. Kemudian SMS atau WhatsApp yang telah masuk di malam hari ini ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kak Irzan. Iya, dari Nana di Dumai Mundam. Wah. Mau request lagu Terlelai, sebuah impian dari IYI, spesial untuk suami tersayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Nana di Mundam Dumai. Baik pendengar, kita akan hadirkan lagu-lagu yang telah di request oleh pendengar kita di program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ya, tunggu lagunya. Dan yang ingin bergabung bersama kami, yang belum bergabung ya, di 0823 8836 4742.

Lagu dari EYE, Terlalai Sebuah Impian ya. Selamat malam buat Anda yang baru saja mendengar siaran kami di 90,6 MHz ya. Kita masih dalam lagu-lagu lawas, lagu-lagu kenangan di program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Pukul 21 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Yang ingin bergabung ya, kirimkan WhatsApp-nya di 0823 8836 4742. Kita kembali bacakan WhatsApp yang telah masuk di Ruang Rindu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Yanti di Bantan Tengah. Selamat malam buat Yanti. Aku mau request lagu dari Siapa di Hatimu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali buat Yanti di Bantan Tengah. Kemudian WhatsApp selanjutnya. Salam Kak dari, salam kembali. Putarin lagu dari Niki Ardila, judul lagunya Mengapa Harus Berpisah. Terima kasih. Ini tidak menyentuhkan namanya ya, dari siapa. Baik, kita masih terima di 0823 8836 4742 di WhatsApp kami. Silakan ingin bergabung request lagu kesayangannya. Kemudian kita akan dengarkan lagu berikutnya dari Axis untuk Anda.

Ya, lagu dari Niki Ardila, Mengapa Harus Berpisah, di Ruang Rindu di malam hari ini pendengar, dan pukul 21 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Nantinya kebersamaan kita dalam Ruang Rindu sepertinya sudah sampai ke penghujung untuk edisi malam hari ini. Kita ucapkan terima kasih yang sudah bergabung ya, maupun yang belum sempat bergabung, dan juga yang masih setia di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.

valor nunca partiu. Kuputau betapa pedih batinmu. Beri kesempatan atau jatuhkan.

0: utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusakin, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakit. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelaku.

Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis,

tatap wajah ibumu. Lihat kerutan di wajahnya. Lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu. Doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Masa 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 24 Juni 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

istriku, aku nikahi dirimu karena aku yakin dan percaya bahwa engkau bisa menjadi penghubung antara aku dengan Tuhanku. Dan aku yakin ketika engkau menerima diri ini, engkau pun percaya bahwa diri ini bukan hanya sekedar menjadi suami, tapi juga bisa menjadi imam yang menunjukkan jalan yang baik dunia dan akhirat. Dalam kehidupan dunia selalu ada cerita yang terkadang cerita itu menghanyakkan hati, dan terkadang cerita itu membuat diri ini bahagia serta gembira. Ada kalanya itu datang dari diriku, dan ada kalanya juga itu datang dari dirimu. Tidak ada hal yang bisa menyelamatkan kita berdua kecuali kita saling memahami, mengerti tugas dan peran kita masing-masing sesuai dengan petunjuk Allah, bukan sesuai dengan petunjuk ego kita masing-masing. Tak ada yang sempurna dari diri ini, dan tak ada yang sempurna dari dirimu pula. Maka mintalah kepada Allah atas segala apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Minta Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mencintai kekurangan satu sama lain, bukan mencintai kelebihan satu sama lain. Karena ternyata toh kita merasakan bahwa yang sering menjadi masalah adalah kekurangan, bukan kelebihan. Engkau doakan saja diriku, dan aku pun akan doakan dirimu. Lalu kita berdua berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, hati kita, niat kita, dan kita berharap bahwa kita bukan hanya bersama-sama di dunia ini, tapi juga kita akan bersama-sama di akhirat. Allah, jadikan engkau bidadariku, bukan hanya bidadari dunia, tapi juga Allah, jadikan engkau bidadari surgaku.

Selamat pagi pendengar dan juga semangat pagi ya untuk Anda dimanapun berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Terima kasih untuk Anda di pagi hari ini, semoga sehat selalu dan juga siap untuk melakukan berbagai aktivitas. Semangat untuk Anda semua dan tetap optimis, yakin apapun yang dilakukan insya Allah diberikan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami masih hadirkan lagu-lagu

Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

manusia dengan segala nikmat yang telah diberikannya, mulai dari mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, dan semua perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya. Sudah sepantasnya manusia banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, lagi-lagi yang namanya manusia harus tersungkur dalam kufur nikmat. Dia lupa bahwa segala sesuatu telah diberikan Allah kepadanya. Langit, bumi, gunung, dan segala apa yang ada di dalam isi perut bumi, semua Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Rasanya tak pantas jika manusia durhaka kepada Allah. Yang pantas dilakukan oleh manusia adalah apa? Selalu dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ingat, Allah tidak membutuhkan manusia, tapi manusia yang membutuhkan Allah. Biarpun seluruh manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari awal hingga akhir, mereka tidak mau rukuk, tidak mau sujud, dan tidak pernah menyembah Allah, sedikitpun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah hilang kekuasaannya. Dan jikalaupun manusia mereka sujud, rukuk, menyembah Allah dengan taat, dengan ketaatan yang begitu sangat luar biasa, itu pun tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah, karena Allah sudah maha berkuasa dan Allah maha besar. Di dalam surat Ar-Rahman, berapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang satu kalimat yang seharusnya menjadi bahan renungan buat manusia.

0: Maka nikmat yang mana lagi kah yang akan engkau dustakan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, berpuluh-puluh kali bahkan mengulang kalimat ini?
1: Karena saking terlalu banyaknya manusia yang lupa akan syukur. Ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, yang tahu dan sadar bagaimana cara bersyukur yang benar menurut Engkau, bukan menurut hawa nafsu kami. Jangan biarkan kami tenggelam dalam lautan kufur nikmat, tenggelam dalam lautan kedurhakaan, tenggelam dalam satu perkara yang membuat kami jauh daripada Engkau. Ya Rabbana, jangan lepaskan kami. Kasihani kami ya Rabbana, sayangi kami ya Rabbana, ampuni kami ya Rabbana. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk menambahkan amal, memperbaiki amal. Jangan biarkan kami menjadi orang, menjadi makhluk yang sombong dengan amal yang telah kami punya. Jadikan kami orang-orang, hamba-hamba yang punya cinta dan kasih sayang, bukan hanya kepada sesama, tapi kepada Engkau yang paling penting ya Rabbana. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuqbal.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda pendengar rangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini pendengar. Kita akan ikuti mutiara pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru dan tepat pukul 6 nanti akan kita ikuti warta riau pagi.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Yang kami hormati host kita pada pagi hari ini, Pak Amran, dan yang kami hormati para pendengar RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jujur kunci sukses dalam bisnis, melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya terkait dengan entrepreneur atau berdagang atau bisnis ya. Nah, kenapa jujur ini merupakan kunci sukses dalam bisnis? Karena intinya sesungguhnya dalam bisnis dalam Islam itu adalah kejujuran. Di samping memang ada kompetensi lain, kemampuan manajerial, kemudian juga sistem yang dibangun dan lain-lain. Tapi yang paling menentukan itu adalah kejujuran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalallahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Dalam surat Al-Maidah 119. Allah berfirman, ini adalah hari yang kebenaran atau kejujuran orang-orang yang benar atau orang yang jujur memberi manfaat bagi mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 42 juga disebutkan, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Para pendengar yang saya hormati, jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Tidak menipu, tidak mengurangi, dan tidak menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu, kejujuran itu mencakup dalam aspek ucapan, janji, kesepakatan, timbangan, kualitas barang dalam berbisnis. Nah, oleh karena itu, bisnis yang dibangun di atas kebohongan mungkin tampaknya menguntungkan di awal, tapi sesungguhnya akan runtuh pada akhirnya. Sebaliknya, bisnis yang jujur akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan, membangun reputasi jangka panjang, mendatangkan keberkahan rezeki, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Ini hadis dalam riwayat Tirmizi. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan pedagang yang menggunakan kejujuran dalam melandasi bisnis yang dilakukan. Saudara pendengar yang saya hormati, dalam bisnis itu ada nilai amanah yang harus kita lakukan. Maka amanah itu hakikatnya adalah sebuah kejujuran yang melandasinya. Kenapa? Dalam nilai dasar sebuah amanah dalam bisnis itu sesungguhnya adalah di sana ada kepercayaan. Mana mungkin kepercayaan dibangun dengan kebohongan? Kepercayaan akan lahir dari dasar kejujuran yang dibangun oleh pedagang, baik para pedagang maupun mitra bisnisnya. Maka bisnis akan berjalan dalam jangka panjang apabila kepercayaan itu terbangun. Kemudian amanah itu juga ada nilai bertanggung jawab. Tanggung jawab sekali lagi juga dibangun atas dasar kejujuran. Tidak mungkin kejujuran akan lahir, ketidakjujuran akan lahir dari orang-orang yang bertanggung jawab. Maka orang yang tidak bertanggung jawab, pasti di sana ada ketidakjujuran. Kemudian dalam nilai amanah itu dasarnya adalah transparan. Nah, transparan bisa dilihat oleh kedua belah pihak, kemudian juga tidak ada yang disembunyikan. Nah, di sana juga ada kejujuran. Tidak mungkin transparan kalau tidak jujur. Maka transparan dibangun karena dasarnya adalah kejujuran. Itu juga dalam disiplin, tepat waktu, dan lain-lain, itu dasarnya adalah sebuah komitmen dan dibangun oleh rasa kejujuran. Kemudian dalam bisnis, jelas sekali dalam pertemuan kita sebelumnya, tepat dalam menimbang, tepat dalam mengukur. Maka orang-orang yang tidak jujur, dalam surah Mutaffifin itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang. Allah melaknat orang-orang yang tidak jujur. Maka berapa banyak kehancuran sebuah bisnis karena ketidaktepatan dalam menimbang. Nah, karakter orang ini sebagaimana disebutkan dalam surah, dalam ayat berikutnya, allazina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka, orang-orang yang tidak jujur itu, yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kemudian yang ketiga, dalam bisnis juga kita dilarang untuk melakukan waror dan urbut. Nah, kenapa kita dilarang melakukan penipuan? Karena penipuan itu sekali lagi dasarnya adalah ketidakjujuran. Jadi kalau kita lihat, kenapa orang menipu, orang tidak jujur, barang KW dibilang asli, barang murah dibilang mahal, barang tidak baik dibilang baik. Nah, kenapa itu terjadi? Penipuan itu terjadi sekali lagi karena ketidakjujuran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang dari Hakim bin Hizam, yang beliau menceritakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah membeli suatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apa yang haram? Beliau menjawab, Apabila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau jual sampai engkau sendiri memegangnya. Maka dalam bisnis harus ada kepastian. Dalam bisnis harus ada kejelasan. Nah, sehingga kalau bisnis dilakukan jauh dari penipuan, jauh dari ketidakjujuran, insya Allah bisnis akan dibangun dengan baik dan juga akan menghasilkan sebuah bisnis yang dinikmati oleh banyak orang, yang didasari oleh nilai-nilai keislaman. Kemudian yang keempat, kita dilarang melakukan penimbunan barang. Kenapa orang menimbun? Karena sekali lagi yang melatar belakangi adalah ketidakjujuran. Barang ada dibilang tidak ada, padahal barangnya ditimbun, barangnya disimpan. Untuk apa? Pada saat nanti di pasaran langka, maka hukum ekonomi pun berlaku. Apabila barang sedikit, yang mencari banyak, maka harga naik. Kalau barang banyak, yang mencari juga banyak, maka biasanya harga juga akan turun. Lalu gimana supaya naik? Maka barang ditimbun. Pada saat orang-orang banyak mencari barang tersebut tidak ada, maka pada saat itulah barang akan dikeluarkan, padahal barang itu ditimbun sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ini orang-orang yang memiliki pribadi yang tidak jujur, maka sifat-sifat ini juga akan melahirkan sebuah perilaku menimbun barang. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, ia telah terlepas dari Allah, dan Allah juga telah berlepas diri darinya. Maka orang yang menimbun barang, yang barang ada dibilang tidak ada, dan ingin menaikkan dengan cara yang sangat tidak sehat, maka Allah juga melaknat. Kemudian yang kelima adalah, kita dalam bisnis itu dasarnya adalah harus saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan, apabila dasar dari sebuah bisnis ada salah satu pihak, salah satu mitra itu tidak jujur, dia pengen untung sendiri, sementara mitranya tidak dipikirkan untung atau rugi, maka sesungguhnya di sini juga ada ketidakjujuran dalam bisnis. Maka yang paling baik adalah bagaimana dalam bisnis itu untung bersama, susah bersama, rugi bersama. Nah, sehingga dasar ini, jujur ini menjadi sangat penting di dalam menentukan jalannya sebuah bisnis, agar kita dalam membangun bisnis itu benar-benar akan melahirkan sebuah bisnis yang sehat. Lalu apa dampak ketidakjujuran ini dalam bisnis? Pertama, tentu yang berlawan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, hilangnya kepercayaan. Maka pada saat kita hilang kepercayaan dari mitra bisnis kita, dari pelanggan kita, maka pelan-pelan tapi pasti bisnis kita juga akan mengalami kehancuran. Karena ketidakpercayaan itu akan mengurangi transaksi, yang pada akhirnya adalah akan menghancurkan bisnis. Bisnis adalah jangka panjang. Jangan berpikir pendek, berpikir sesaat, untung sesaat, tapi kita menghancurkan sebuah kepercayaan. Kemudian dampak kedua adalah rusaknya hubungan sosial. Pada saat misalnya kita berbelanja di sebuah toko, lalu ternyata barang yang kita beli itu mahal. Dan itu setelah kita cek harga di tempat lain. Atau pada waktu kita transaksi dibilangnya barangnya asli, tapi ternyata belakangan kita tahu barangnya adalah KW1 atau KW2. Apa yang terjadi? Maka ada rasa ketidakpercayaan, ada rasa tidak senang, ada rasa yang tidak nyaman, dan pada akhirnya hubungan kita dengan pelanggan juga rusak. Yang ketiga adalah ketidakjujuran ini. Ada di situ ada banyak unsur penipuan, di situ ada unsur ketidakjujuran, maka keberkahan rezeki juga akan berkurang, bahkan dicabut. Dan ini yang kita takutkan. Uang banyak tapi berkah rezeki dicabut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kurang. Maka umat Islam tentunya sudah membuktikan bagaimana sistem pasar yang dibangun oleh Nabi, nilai-nilai agama Islam itu menjadi dasar. Pasar itu dibangun oleh Nabi, maka bisnis yang dibangun dengan jujur, dengan nilai-nilai kejujuran, itu menghasilkan sebuah kondisi pasar yang sehat, kemudian membangun keberkahan. Kemudian yang keempat adalah kegelisahan batin. Orang yang tidak jujur pasti akan gelisah batinnya, ketidaknyamanan. Memang dia dapat untung banyak, tapi dia tidak jujur dalam menjual. Dalam hati kecilnya pasti akan terasa kegelisahan batin, ketidaktenangan jiwa, yang dampaknya adalah pada kesehatan fisik. Orang yang tidak jujur pada akhirnya adalah yang akan berdampak bukan batin saja, tapi juga pada fisiknya. Kenapa? Orang yang tidak jujur, orang yang berbohong, itu sistem metabolisme tubuhnya juga akan terganggu. Dan kenapa pada waktu polisi menginterogasi yang mendeteksi adanya ketidakjujuran kemudian dipasang dalam tubuhnya lie detector? Nah, ternyata orang yang tidak jujur dan orang yang jujur itu kelenjar kulitnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena sistem metabolisme tubuhnya terganggu, berbeda dalam bekerja. Jangka panjang, maka organ-organ tubuh yang ada di dalam dirinya, baik jantung, lambung, hati, kemudian ginjal, limfa, dan lain-lain, itu akan mengalami kerusakan, akan mengalami kondisi yang tidak sehat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyakit. Karena orang yang gelisah dengan orang yang nyaman, tentram, itu akan menentukan dan akan mempengaruhi organ tubuhnya. Oleh karena itu, jujur adalah sebuah kebutuhan. Maka berbisnislah yang didasari dengan kejujuran. Jadi berbisnis itu memang harus jujur. Dan saya termasuk punya pengalaman praktis berbisnis. Mulai dari tahun 95 berbisnis itu dibangun dengan kejujuran. Dan saya merasakan bagaimana dampak kejujuran dalam berbisnis. Pelanggan tidak lari, kemudian keberkahan rezeki kita rasakan, kenyamanan juga kita rasakan. Maka marilah sama-sama kita membangun bisnis, membangun pasar dengan nilai-nilai keislaman. Kalaupun misalnya lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, tapi kita mulailah dari diri sendiri. Yakinlah, apabila kejujuran sebagai dasar kita di dalam melakukan transaksi dalam berdagang, keberkahan, kenyamanan, dan yang pasti insya Allah bisnis kita akan berkembang. Amin. Lebih baik.
2: Amin.
1: Saya kira demikian. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Riau Pagi.
3: Ya, mendengar Pro 1, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengan Anda. Kita simak informasi pagi ini, kami rangkum dalam Warta Riau Pagi.

Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

efisiensi APBD. Hal ini terbukti dengan adanya program APBD ini, kita bisa menghemat anggaran sebesar 45 miliar.

Program makan bergizi gratis MBG dinilai mampu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan menghemat anggaran daerah di tengah efisiensi yang terjadi saat ini. Perayaan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru menjadi momentum bagi berbagai tokoh masyarakat untuk menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan yang diraih, sekaligus menitipkan harapan agar kota ini semakin maju dan berdaya saing.

0: Kami awali dengan menghadirkan informasi yang pertama, saudara, dalam laporan reporter Femi Astiofani. Ya, program makan bergizi gratis MBG ini dinilai mampu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan menghemat anggaran daerah di tengah efisiensi yang terjadi saat ini.
1: Dalam rangka meningkatkan gizi dan kualitas sumber daya manusia atau SDM, pemerintah membuat program makan bergizi gratis MBG yang diberikan kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan pemerintah Provinsi Riau mendukung pelaksanaan program tersebut karena tidak hanya meningkatkan kualitas SDM, tetapi juga dapat menghemat anggaran daerah di tengah efisiensi yang terjadi saat ini. PLT Gubernur menyebutkan sejak adanya program MBG, pemerintah Provinsi Riau dapat menghemat anggaran sebesar 45 miliar rupiah per tahun untuk biaya makan minum sekolah asrama atau boarding school.
2: Pertama, kita mendukung program MBG karena bersinergi dengan semangat efisiensi APBD. Hal ini terbukti dengan adanya program MBG ini, kita bisa menghemat anggaran sebesar 45 miliar per tahun untuk biaya makan minum sekolah berasrama seperti boarding school.
1: Sementara Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menuturkan program MBG meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, seperti pajak makan minum di triwulan pertama naik sebesar 32% dibandingkan tahun sebelumnya.
3: MBG ini menambah lapangan pekerjaan, itu sudah jelas. Lalu yang dapat pekerjaan ini sudah jelas dia punya uang dan pasti dia akan membeli makanan, belanja di tempat-tempat yang ada di Kota Pekanbaru sehingga perputaran uangnya naik. Lalu yang kedua, yang punya dapur tentu akan menambah keuangannya juga, penghasilannya juga, itu juga belanja juga. Lalu pemasoknya itu adalah bahan sembakonya yang dikirim atau dibeli dari para pelaku UMKM yang seputaran dari wilayah dapur tersebut gitu. Itu juga menjadi perputaran ekonomi di situ.
1: Menurut Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, keberadaan program MBG tidak mematikan pendapatan kantin sebab anak-anak sekolah masih tetap berbelanja di kantin. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Perayaan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru ini menjadi momentum bagi berbagai tokoh masyarakat untuk menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan yang diraih, sekaligus menitipkan harapan agar kota ini semakin maju dan berdaya saing di masa depan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Hairani Januari ini.
4: Peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242 tahun 2026 tidak hanya menjadi momentum perayaan bagi masyarakat, tetapi juga ajang refleksi atas berbagai capaian pembangunan yang telah diraih Ibu Kota Provinsi Riau tersebut. Sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi sekaligus harapan agar Pekanbaru terus berkembang menjadi kota yang maju, berdaya saing, dan tetap menjaga identitas budaya Melayu. Salah satu apresiasi datang dari mantan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, yang menilai berbagai prestasi yang dipaparkan pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangkaian peringatan hari jadi tahun ini merupakan capaian yang luar biasa, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Firdaus, meskipun Indonesia turut merasakan dampak dari krisis dunia, Kota Pekanbaru mampu menunjukkan kinerja yang membanggakan, salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang dinilai berada di atas rata-rata nasional.
5: Dengan prestasi yang sudah dipaparkan tadi, ini sangat luar biasa di tengah krisis dunia, baik ekonomi maupun juga keuangan dan pangan terutama, dan Indonesia juga mengalami sedikit terbiasnya lah ya. Namun Pekanbaru berprestasi terutama untuk pertumbuhan ekonomi 8% hampir ya, dan itu jauh di atas nasional. Ini adalah suatu prestasi yang sangat membanggakan kita, yang tentunya seperti yang disampaikan Pak Wali tadi, Pak Agung, semuanya itu karena adanya kerjasama, sinergi, kolaborasi ya, dan juga menjadi sebuah hasil.
4: Sementara itu, Bujangdara Kota Pekanbaru, Gilang, turut mengapresiasi kemeriahan rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242. Ia menilai berbagai agenda yang digelar mampu menampilkan kekayaan budaya dan tradisi yang menjadi ciri khas masyarakat Pekanbaru.
6: Menurut saya, rangkaian dari Hari Jadi Kota Pekanbaru yang ke-242 ini sangat meriah. Mulai dari festival Tahun Durian kemarin yang dihadiri dengan masyarakat Kota Pekanbaru yang sangat antusias.

0: antusias dalam menghadiri acaranya. Sampai sekarang tadi ada upacara di kantor wali kota Pekanbaru yang ada di Tenan Raya, sampai rapat paripurna yang ada di DPRD Kota Pekanbaru. Harapan saya semoga untuk kedepannya Kota Pekanbaru bisa bersinergi untuk dapat memajukan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kota Pekanbaru.
1: Memasuki usia ke-242 tahun, Kota Pekanbaru diharapkan mampu mempertahankan berbagai capaian pembangunan yang telah diraih sekaligus terus berinovasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan, Pekanbaru optimis dapat terus tumbuh sebagai pusat ekonomi, budaya, dan pelayanan masyarakat di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Ya, selain itu juga saudara, layanan publik gratis hingga diskon belanja serta diskon menginap di hotel yang dimeriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Berikut selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru menghadirkan berbagai program pelayanan publik gratis bagi masyarakat dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Program tersebut berlaku selama 3 hari mulai 22 hingga 24 Juni 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan kota. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan sejumlah program yang disiapkan meliputi parkir gratis di sejumlah pusat perbelanjaan, diskon belanja di pusat perbelanjaan dan berbagai toko, potongan harga menginap dan makan di hotel, serta layanan gratis naik bus Transmetro Pekanbaru. Agung menjelaskan program tersebut merupakan upaya pemerintah Kota Pekanbaru untuk menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pada momentum hari jadi kota.
4: Kita juga mengumumkan untuk parkir gratis selama 3 hari dari tanggal 22, 23, dan 24 untuk mal-mal dan juga untuk hotel-hotel termasuk juga untuk rumah sakit. Ini juga dapat kita gratiskan parkirnya seperti kita lakukan tahun kemarin. Begitu juga untuk hotel, seluruh hotel di Pekanbaru itu mendapatkan diskon khusus 24% baik makan di restorannya maupun juga untuk nginap di hotel-hotel yang ada di Kota Pekanbaru. Dan juga ada diskon-diskon belanja di tempat-tempat mal-mal yang ada di Kota Pekanbaru.
3: Salah seorang warga Pekanbaru, Bila, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut, terutama layanan gratis bus Transmetro Pekanbaru. Sebagai mahasiswa, ia mengaku rutin menggunakan transportasi umum tersebut untuk pergi dan pulang kuliah, sehingga program ini dapat membantu menghemat pengeluaran sehari-hari.
5: Bagus ya, karena berguna banget. Kayak saya mahasiswa, kalau ke kampus kan pakai Transmetro, jadi mengurangi biaya keluarlah selama 3 hari ini. Dan itu juga bisa mungkin mengurangi volume kendaraan. Kayak kan ada nih yang memanfaatkan dengan adanya gratis ini, orang kan pada, adalah beberapa orang yang emang kayak, oh gratis nih, jadi pengen naik gitu.
3: Melalui berbagai program gratis ini, pemerintah Kota Pekanbaru berharap peringatan hari jadi ke-242 tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Ya, dari sampah menjadi harapan. Program Bangsaku di Kecamatan Bengkalis ini, saudara, mengubah sampah rumah tangga menjadi bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan, termasuk membantu pembiayaan pengobatan anak dari keluarga prasejahtera. Informasi ini kita simak bersama reporter kami, Nur Fitriani dari Bengkalis.
6: Di tengah meningkatnya volume sampah rumah tangga, Kecamatan Bengkalis mengembangkan program Bangsaku sebagai inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program ini melibatkan pegawai kantor camat, pendamping desa, pendamping pembangunan, dan pendamping program keluarga harapan atau PKH untuk mengumpulkan sampah dari rumah masing-masing. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi kemudian ditabung dan dijual ke bank sampah induk berseri binaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Camat Bengkalis Rafli Kurniawan menjelaskan bahwa hasil penjualan sampah tersebut tidak hanya menjadi tabungan, tetapi juga dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
7: Bahwasanya kita menabung sampah, kemudian kita jual dan kita berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah, hari ini dari hasil tabungan kita jual sampah dari masing-masing rumah yang ada, kita bawa ke Bank Saku, kantor camat, menghasilkan 4 bingkisan, 4 sembako yang bisa kita berikan kepada orang-orang tua kita yang berhak menerima.
6: Rafli menambahkan, program ini juga menjadi edukasi bagi aparatur dan masyarakat dalam memilah sampah dari rumah, mengingat volume sampah di TPS dan TPA terus meningkat. Salah satu penerima manfaat, Fatimah, mengaku program tersebut sangat membantu keluarganya dalam memenuhi kebutuhan pengobatan anak yang harus menjalani perawatan rutin setiap bulan. Fatimah juga mengaku ikut mengumpulkan botol plastik dan barang bekas lainnya yang memiliki nilai jual untuk ditabung dalam program Bank Sampah.
8: Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat membantulah keluarga semuanya, dari Pak Camat, dari Bank Saku Sampah semuanya lah. Amin ya Robbal Alamin. Mudah-mudahan murah rezeki.
6: Program Bank Saku di Kecamatan Bengkalis menjadi salah satu contoh bagaimana sampah rumah tangga dapat diubah menjadi sumber kesejahteraan sekaligus penguatan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Saudara, polisi menangkap 2 pria pengedar sabu di Pekanbaru. Barang bukti sabu hingga ketrik vape mengandung etomide diamankan. Berikut selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
9: Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mengungkap kasus tindak pidana narkotika dengan barang bukti sabu seberat 12,61 gram, 12 butir pil ekstasi, pecahan pil Happy Five, serta 4 cartridge vape mengandung etomidan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 2 tersangka yang diduga berperan sebagai pengedar. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, AKP Noki Lofiko, mengatakan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas transaksi narkotika diduga dilakukan oleh seorang pria berinisial RS di Jalan Pemuda, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Dari penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti dari tangan pelaku.
10: Melakukan pengembangan terhadap 2 tersangka tersebut bahwa barang bukti narkotika jenis sabu PPF mereka peroleh dari seorang inisial JA yang sering berada di sebuah apartemen Jalan Nampayani. Kemudian kami segera ke TKP dan membawa saksi security untuk membuka pintu kamar tersebut. Setelah digedor-gedor, tidak ada yang buka, dibantu security, kamar tersebut kami buka dan ditemukanlah narkotika jenis sabu, ekstasi, PPF dan 1 senti rakitan dan 1 airsoft gun. Berikut amunisinya. Kemudian barang bukti barang temuan ini kami bawa ke Polresta untuk pengusutan lebih lanjut. Ada uang tunai sejumlah 115 juta. Kami masih mencari barang temuan ini, siapa pemiliknya. Inisialnya sudah kami dapat.
9: Sementara itu, salah seorang warga mengaku peredaran narkotika di Pekanbaru sudah sangat masif dan mengkhawatirkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Peredaran narkotika tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak masa depan generasi muda.
11: Pertama, tentunya saya sebagai generasi muda ya, narkoba itu merusak generasi masa depan bangsa karena dia dapat merusak kognitif dan juga dapat menghilangkan fokus ya, karena bagaimanapun narkoba itu harusnya memang menjadi atensi dari Kapolda Riau yaitu Pak Heri Heriawan untuk cepat memberantasnya termasuk tim-tim yang bekerja di lapangan.
9: Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanjut dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Dan saudara, untuk selanjutnya dalam Warta Riau Pagi ini kami juga akan hadirkan laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
12: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026

Saudara, Portugal pesta gol. Ronaldo borong 2 gol ke gawang Uzbekistan. Tim nasional Portugal meraih kemenangan perdana di Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Uzbekistan dengan skor telak 5-0 pada laga grup K di Houston Stadium Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Kapten Portugal Cristiano Ronaldo menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-6 dan menit ke-39. Satu gol lainnya di babak pertama disumbangkan Nuno Mendes pada menit ke-17. Memasuki babak kedua, dominasi Portugal terus berlanjut. Tim asuhan Roberto Martinez menambah 2 gol melalui gol bunuh diri bek Uzbekistan Abdul Qadir Husanov pada menit ke-58 serta gol Rafael Leao pada menit ke-87. Uzbekistan sebenarnya sempat membobol gawang Portugal pada menit ke-29 melalui tendangan jarak jauh Gi Anif. Namun gol tersebut dianulir setelah tinjauan VAR menemukan adanya pelanggaran terhadap João Cancelo dalam proses terjadinya gol. Cristiano Ronaldo nyaris mencetak hat-trick dalam pertandingan ini, namun sejumlah peluang emas yang diperolehnya berhasil digagalkan oleh kiper Uzbekistan Abdulfohid ya di dalam pertandingan. Kemenangan 5-0 ini membawa Portugal untuk sementara memuncaki klasemen grup K dengan koleksi 4 poin. Sementara Uzbekistan masih belum meraih poin dan berada di dasar klasemen.

Selain itu juga, saudara, dalam pertandingan Inggris melawan Ghana, ya, Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 di Piala Dunia 2026. Timnas Inggris harus puas berbagi poin dengan Ghana setelah bermain imbang tanpa gol pada laga kedua grup L Piala Dunia 2026 di Gilitel Stadium pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Meski mendominasi jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang, The Three Lions gagal menembus kokohnya pertahanan Ghana yang tampil disiplin sepanjang laga. Sejak awal pertandingan, Inggris berusaha mengambil inisiatif serangan. Namun, hingga 15 menit pertama, tiga peluang yang diciptakan pasukan Thomas Tuchel belum mampu mengarah tepat ke gawang. Ghana yang mengandalkan permainan bertahan dan duel fisik berhasil meredam kreativitas Inggris. Peluang terbaik Inggris di babak pertama datang melalui sundulan Declan Rice yang memanfaatkan umpan Noni Maduke. Namun, bola masih melenceng dari sasaran. Memasuki babak kedua, Ghana tampil lebih berani menekan dan beberapa kali mengancam melalui serangan dari sisi kanan. Inggris kemudian meningkatkan intensitas serangan dengan peluang dari Maduke, Anthony Gordon hingga Harry Kane. Tetapi semuanya gagal berbuah gol. Penampilan gemilang kiper Ghana, Benjamin Asari, menjadi salah satu fokus faktor utama gagalnya Inggris meraih kemenangan. Asari berhasil menggagalkan sejumlah peluang emas, termasuk tambahan Bukayo Saka pada menit ke-85. Peluang terbaik Inggris datang semenit kemudian setelah Harry Kane gagal memanfaatkan bola rebound di depan gawang setelah sundulan Nico Aureli membentur mistar. Hingga peluit panjang dibunyikan, Inggris terus menggempur pertahanan Ghana. Namun skor 0-0 tetap bertahan. Hasil ini, saudara, membuat Inggris memimpin klasemen sementara grup L dengan 4 poin. Ghana menempel di posisi kedua dengan jumlah poin yang sama, namun kalah selisih gol dari The Three Lions.

0: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Program makan bergizi gratis MBG dinilai mampu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan menghemat anggaran daerah di tengah efisiensi yang terjadi saat ini. Perayaan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru menjadi momentum bagi berbagai tokoh masyarakat untuk menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan yang diraih, sekaligus menitipkan harapan agar kota ini semakin maju dan berdaya saing di masa depan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Pendengar baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru. Saat ini pendengar Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update,

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng
2: gak? Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
5: Oh no.
4: Pakai etika dong naik motor.
6: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
7: Oh no.
8: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
9: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh no.
10: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
11: Hardis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di.
12: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa bagus sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.
4: Ya, pendengar, teliti sebelum membeli. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar. Dan sebelum membeli sesuatu, ini harus betul teliti. Seperti dari iklan layanan masyarakat yang baru saja kita dengarkan, pendengar. Ya, karena ada beberapa manfaatnya juga, pendengar, perlu teliti sebelum membeli agar mendapatkan produk yang sesuai kebutuhan dan terhindar dari kerugian. Lalu, pendengar, selain itu juga, pendengar, jangan tergiur dengan harga yang murah tentunya pendengar. Teliti sebelum membeli untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Ya pendengar, jadilah konsumen yang cerdas ya. Dimulai dengan membiasakan diri memeriksa informasi produk sebelum membeli. Dan sebelum memutuskan membeli, pastikan untuk membandingkan harga, kualitas dan ulasan agar tidak menyesal di kemudian hari. Apalagi pendengar, kita sekarang ini membeli sangat mudah ya dengan media online. Tinggal klik di ujung jari ya, pilih mana, tapi juga harus cek dulu harga, kualitas dan juga banyakkah orang yang beli ulasannya, pendengar. Testimoni para konsumen ya. Ketelitian sebelum membeli ini dapat membantu menghemat pengeluaran dan memastikan barang yang dibeli benar-benar bermanfaat. Oke, semangat pagi pendengar untuk Anda. Semoga saja yang dibeli hari ini bermanfaat ya dan betul-betul dibutuhkan. Karena juga kita sadari saat ini memang perekonomian yang bisa dikatakan sulit begitu. Apa-apa serba mahal. Tetap bijak mengatur pengeluaran juga anggaran rumah tangga. Baik pendengar, ada kamu untuk Anda pendengar.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Cikal bakal korupsi.
4: Ini deh kembaliannya.
5: Makasih Pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
4: 2000 ya dek.
6: Kamu kan ngambilnya 5.
5: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
3: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

kamu jadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini.

Saya tumbuh besar melihat hubungan beracun yang berlangsung puluhan tahun antara dua orang. Tidak ada seorang pun yang bahagia dalam relasi ini. Tidak seorang pun pantas hidup seperti ini. Saya mau bicara tentang toxic relationship. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah hubungan apapun antara orang-orang di mana mereka tidak saling dukung. Di dalamnya ada konflik di mana yang satu berusaha menghancurkan yang lain. Ada persaingan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Memang, pasang surut dalam hubungan itu biasa. Namun konflik yang terlalu sering dan berulang hanya menggerus kebahagiaan dan menguras tenaga orang-orang dalam hubungan itu sendiri. Hubungan beracun bisa terjadi dalam hubungan romantis, antar sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Kita dalam hubungan beracun ketika momen negatif lebih banyak daripada momen positif. Dalam konteks berpasangan, seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun terus-menerus merasa tidak bahagia, penuh rasa sedih, marah, cemas, gugup, gak nyaman, dan pasrah, terutama di dekat pasangan. Orang dalam hubungan beracun, perkembangan dirinya cenderung mandek, harga dirinya hancur, dan putus hubungan dengan diri sendiri. Pelecehan atau kekerasan jelas jadi tanda hubungan itu beracun. Namun gejala hubungan beracun bisa lebih subtil dari itu. Namun punya efek merusak yang sama. Seseorang yang manipulatif dalam hubungan beracun biasanya berusaha membunuh karakter Anda dengan halus namun terus-menerus. Misal, memanggil dengan panggilan yang merendahkan Anda dengan maksud bergurau. Ia juga mengontrol berlebihan bagaimana Anda harus bersikap. Dalam konteks berpasangan, mengatur dengan siapa Anda boleh atau nggak boleh berteman, minta Anda laporan habis ngapain aja, sama siapa, ngomongin apa. Ia juga sengaja membuat teman dan keluarga Anda nggak nyaman ketika berkunjung. Ia merasa keberatan ketika Anda punya aktivitas sendiri di luar aktivitas bersama. Ia mengatur apa yang Anda boleh pakai atau tidak, boleh makan atau tidak. Intinya, membuat Anda merasa bersalah. Jika tidak dituruti, sang manipulator berperilaku pasif-agresif untuk membuat Anda merasa bersalah selama mungkin. Lama-lama, Anda jadi mempertanyakan diri sendiri dan mulai berpikir Anda yang gila. Seorang manipulator sangat sulit minta maaf meski tahu ia salah. Seseorang yang selalu negatif juga bisa jadi beracun karena ia menarik orang lain ke lubang negativitas yang sama. Jadinya mengurangi kualitas hidup orang lain juga. Hidup dalam hubungan beracun bak berjalan di atas cangkang telur. Rapuh. Anda takut sekali mengekspresikan yang Anda sejujurnya rasakan dan pikirkan. Dalam hubungan yang beracun, Anda tidak pernah bisa merasa cukup di hadapan pasangan karena harus jadi versi yang dia dambakan sebagaimanapun bertolak belakang versi itu dengan diri Anda sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang beracun? Biasanya karena ia tumbuh mengamati orang tua atau anggota keluarga yang berperilaku dengan pola beracun kronis dalam hubungan mereka. Ketika dewasa, ia menganggap pola destruktif ini normal karena tidak punya referensi hubungan yang sehat itu seperti apa. Akhirnya waktu dewasa, ia bisa jadi beracun untuk orang lain atau ia menerima saja diperlakukan dengan sangat buruk. Lantas, hubungan yang sehat itu seperti apa? Menurut sejumlah psikolog, suatu hubungan sehat ketika orang-orang dalam hubungan itu punya nilai-nilai dasar atau tujuan hidup yang mirip atau sama. Mereka saling menghormati, saling percaya, mendorong satu sama lain untuk berkembang menjadi versi terbaik bagi masing-masing. Semuanya tanpa paksaan. Suatu hubungan sehat ketika orang-orang di dalamnya punya harapan yang realistis terhadap satu sama lain dan punya kontribusi yang seimbang dalam hubungan ini. Mereka bisa menikmati waktu ketika bersama dan ketika sendiri. Meski berpasangan, masing-masing masih memegang identitasnya sendiri. Menurut filsuf modern Alain de Botton, ada tiga elemen penting dalam hubungan yang memuaskan. Kindness, vulnerability, dan understanding. Pasangan dalam hubungan yang sehat akan saling berlaku lembut menghadapi ketidaksempurnaan yang kadang-kadang muncul dari masing-masing. Mereka saling terbuka dan jujur atas kecemasan atau kekhawatiran masing-masing. Saling ingin memahami satu sama lain dengan antusias. Apa yang disuka, cara melihat dunia, atau apa yang membuat ia merasa hidup. Saya pribadi punya prinsip, semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Apapun tantangan dalam suatu hubungan, bisa dibicarakan dan dicarikan jalan terbaiknya.
Hubungan adalah kerja keras. Pertengkaran itu normal, dan jalan yang tidak selalu mulus adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi perlu kita ingat, dalam suatu hubungan, jika lebih banyak situasi negatif daripada positif, jika komunikasi yang manusiawi dan terbuka sudah ditempuh, namun tidak ada kemajuan apapun, mungkin sudah saatnya untuk keluar dari hubungan itu. Pilihan ada di tangan Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
0: Miftahul Umar.